0: Tanah bergeser atau pergerakan tanah bisa terjadi secara perlahan atau tiba-tiba, biasanya diawali oleh curahan hujan tinggi, kontur tanah labil, atau lereng yang terbuka. Waspadai tanda-tandanya, retakan di tanah atau dinding rumah, pintu dan jendela sulit dibuka, tiang listrik atau pohon miring mendadak, saluran air tidak mengalir seperti biasanya. Kalau Anda tinggal di daerah rawan, segera buat rencana evakuasi, jangan tunggu tanah benar-benar longsor untuk bergerak. Lebih baik waspada lebih awal daripada menyesal kemudian. Tanah mungkin bergeser perlahan, tapi bahaya bisa datang.
1: Lompat tali. Dari namanya saja sudah dapat kamu bayangkan bahwa permainan ini berhubungan dengan tali. Permainan ini umumnya disukai oleh anak perempuan yang melibatkan 3 hingga 10 orang anak. Tidak sedikit anak laki-laki yang tertarik bermain lompat tali. Untuk mempersiapkan permainan ini, biasanya mereka akan membuat tali karet agar tidak melukai kulit peloncat. Permainan pun dapat dimulai dengan menentukan siapa yang menjaga dan siapa yang melompat. Aturan mainnya, untuk pelompat ia harus melewati tali dengan ketinggian tertentu. Bila berhasil dengan ketinggian rendah, tali akan dinaikkan lagi sampai pemain pun merasa lelah, menyerah atau tidak mampu melewati tali. Dengan begitu, pelompat dinyatakan kalah dan menjadi penjaga. Begitu selanjutnya.
2: Laut bisa tampak tenang, tapi di waktu tertentu, ombak bisa berubah ganas. Ombak besar atau gelombang tinggi bisa datang tiba-tiba, menghantam pantai, merusak perahu, bahkan mengancam nyawa. Untuk itu, hindarilah, jangan memaksakan diri Anda untuk melaut saat cuaca buruk. Waspadai peringatan gelombang tinggi dari BMKG. Jauhi bibir pantai saat ada peringatan dini. Bagi wisatawan, patuhi rambu peringatan dan arahan petugas.

0: petak umpet. Nah, permainan ini tidak hanya digemari di Indonesia. Permainan ini bisa dilakukan oleh lebih dari 2 orang, dan orang-orang yang ikut permainan ini biasanya mengawali home pimpa untuk menentukan siapa yang kalah. Yang kalah harus memejamkan mata dan berbalik menghitung dari 10 atau dari 1 sampai 10. Nama tempat untuk memejamkan mata disebut bong, inglo, atau hong. Dan orang-orang yang menang, mereka akan bersembunyi dimanapun mereka mau hingga akhirnya ditemukan. Jika ditemukan, maka dinyatakan kalah. Ada pula yang berhasil menyelinap menuju bon dan dinyatakan menang.
1: Warilun Gubernur Aceh Muzakir Manaf memastikan hilirisasi akan berjalan dengan ladang minyak dan gas Andaman. Gas alam melimpah, kita harus persiapkan diri dengan matang. Lampu hijau hilirisasi sudah kita dapatkan, kata Mualim. Dan Blok Andaman Warilun menjadi peluang yang sangat besar untuk membangun ekonomi Aceh. Jika hanya bicara finansial, maka pembahasannya sebatas pembagian hak bagi Aceh dalam bentuk nominal rupiah. Tapi Warilun, Mualim menginginkan Blok Andaman menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi Aceh. Kita akan mengembangkan sumber daya manusia dan manfaat lainnya. Karena itu perlu perencanaan yang matang, dan ini tidak semudah membalikkan telapak tangan.

Langit biru cerah bukan jaminan cuaca aman. BMKG mencatat bahwa cuaca ekstrim bisa muncul tiba-tiba, bahkan saat langit tampak bersahabat. Gelombang atmosfer dan perubahan suhu laut bisa menghambat pembentukan awan hujan, membuat cuaca tampak cerah sebelum badai datang. Jangan terkecoh, selalu cek perakiraan cuaca sebelum beraktivitas di luar. Cuaca bisa berubah dalam hitungan jam, dan kesiapan adalah kunci keselamatan.

0: Warihlun yang berbahagia. Dino kajit tema pantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Warihlun rakan memandum inongan agam Tuhangan muda. Kenone petru niba RRI dalam acara mempantun ngan Bang Dedi.
1: Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional pedang atau pedang adalah salah satu senjata tradisional yang berasal dari Aceh. Senjata ini umumnya digunakan sebagai pelengkap dalam pertarungan saja. Jika biasanya rencong digenggam di tangan kiri sebagai alat tikam, pedang digenggam di tangan kanan sebagai alat pengalih perhatian sekaligus untuk mencincang tubuh lawan. Berdasarkan bentuk gagangnya, pedang Aceh dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu pedang tumpak jingki, ulu meupat, danu letapak guda. Pedang tumpak jingki memiliki bentuk gagang seperti mulut yang terbuka. Pedang ulu meupat memiliki gagang yang terdapat penahan agar tidak mudah lepas. Sementara pedang ulu tapak guda memiliki gagang yang menyerupai tapak kuda.
2: Bunga cempaka adalah bunga yang sangat indah, memiliki warna paduan dari putih, kuning, dan merah. Tidak hanya itu, bunga cempaka juga memiliki bau yang sangat harum. Harum sekali. Kurang lebih itulah makna di balik lagu Bungong Jempa, salah satu lagu daerah dari Provinsi Aceh. Beberapa ahli sejarah pun mengaitkan lagu Bungong Jempa dengan Kerajaan Jempa Aceh berdasarkan ikhtisar Raja Jempa yang ditulis Ibrahim A.

bicara pemerintah Aceh, Dr. Nurlis Effendi, menyampaikan pemerintah Aceh sudah beberapa kali membahas dalam rapat yang selalu dipimpin oleh Sekda Aceh, M. Nasir Jamal. Di kawasan Andaman, terdapat 6 blok migas utama, yaitu Andaman 1, Andaman 2, Andaman 3, Sentral Andaman, South Andaman, dan Southwest Andaman. Tahap awal adalah lapangan gas Tengkulo di wilayah kerja South Andaman yang akan dikerjakan oleh Mubadala Energi. Nah, proyek inilah yang mengawali pergerakan hilirisasi, yang akan dimulai dari hilirisasinya dari kawasan ekonomi khusus Arun Loksemawe, sehingga akan linier dengan program strategis nasional. Presiden Prabowo sudah merancang 77 proyek strategis nasional yang tertuang dalam RPJMN 2025-2029. Salah satunya adalah pengembangan KEK Arun Loksemawe. Dan langkah ini sangat masuk akal, Warihden, karena akan didukung oleh gas kondensat yang melimpah dari lapangan gas Tengkulo di wilayah kerja Sor Andaman. Jadi akan banyak peluang untuk pertumbuhan industri.

Andaman ini dapat menghasilkan metanol dan hidrogen. Nah, di sini aja sudah mesti dibuat persiapan membangun pabrik metanol. Dan metanol ini akan menjadi bahan untuk membuat biodiesel dari kelapa sawit. Selain itu, Arhelen, 7.500 barel kondensat dari wilayah kerja Sot Andaman akan menghasilkan nafta dan kerosin yang dibutuhkan pabrik cat, serta gasolin untuk bahan-bahan baku untuk membuat bahan bakar minyak seperti solar dan premium. Nah, ini akan mendorong banyak industri yang tercipta.

congklak merupakan permainan anak perempuan. Permainan ini biasanya dimainkan oleh dua orang saja. Bahan congklak terbuat dari kayu atau plastik yang terdiri dari 7 lubang yang saling berhadapan dan 2 lubang besar di setiap sudutnya. Isi congklak disebut biji congklak. Bisa diisi dengan biji-bijian, kelereng-kelereng kecil, atau benda yang berbentuk butiran kecil dan bisa dipegang oleh kepalan tangan kita. Pada awal main, setiap lubang diisi dengan 7 buah biji congklak kecuali lubang besar. Seperti biasa, Hompimpa dulu untuk menentukan siapa yang menang dan ia pun berhasil mengambil biji congklak. Isi bijinya diambil dan dibagi satu-satu ke lubang searah jarum jam. Bila ia habis di lubang yang berisi congklak, ia pun bisa lanjut membagikan biji congklak ke setiap lubang, sehingga akhirnya berhenti di lubang yang kosong. Bila ia berhenti di lubang wilayahnya, ia bisa mengambil biji congklak yang dihadapannya atau biji congklak lawan. Lalu, isi-isi congklak tersebut disimpan di lubang besar. Bila ia berhenti di lubang lawan, maka giliran lawan yang bermain. Seperti itu sampai tidak ada congklak tersisa di lubang-lubang kecil. Aturan mainnya yang mengumpulkan biji terbanyak, dialah yang menjadi pemenang.

0: Selamat datang di Ruang Informasi Kesehatan. Belakangan ini, cuaca yang tidak menentu membuat banyak dari kita mudah terserang pilek. Untuk membantu Anda tetap sehat, berikut kami hadirkan tips kesehatan darurat menghadapi pilek musiman.
1: Perubahan cuaca yang tiba-tiba, dari panas ke hujan, dapat menurunkan daya tahan tubuh. Akibatnya, virus penyebab pilek lebih mudah masuk. Namun jangan khawatir, ada langkah-langkah sederhana yang bisa Anda lakukan untuk mencegah maupun meredakan gejalanya.
0: Tips utamanya, jaga imun tubuh, perbanyak konsumsi buah, sayuran, dan air putih. Istirahat cukup sangat penting, minimal 7-8 jam per malam.
1: Sedia obat dasar, siapkan obat penurun demam, pereda hidung tersumbat, dan vitamin di rumah. Penggunaan harus sesuai dosis. Bila kondisi tak membaik dalam 2-3 hari, segera periksa ke tenaga medis.
0: Gunakan masker saat sakit. Pilek mudah menular. Dengan memakai masker, Anda ikut melindungi keluarga dan orang lain.
1: Cuci tangan lebih sering. Cuci tangan dengan sabun, setidaknya 20 detik untuk mencegah penularan. Itulah beberapa tips kesehatan darurat yang dapat Anda terapkan untuk menghadapi pilek musiman akibat cuaca.
0: Jaga diri, jaga kesehatan, dan tetap waspada.

Ketika hutan ditebang tanpa kendali, banjir datang tanpa undangan. Pohon-pohon yang seharusnya menahan air kini hilang, membuat air mengalir bebas dan merendam permukiman. Tidak hanya infrastruktur yang rusak, tapi juga ekosistem yang terancam.

adalah permainan yang mungkin hingga sekarang ada namun sedikit peminatnya. Permainan ini disukai oleh anak laki-laki. Jumlah pemainnya tidak terbatas. Permainan ini biasanya membutuhkan tongkat dan tumpukan kaki yang lebih tinggi dari tanah untuk mengganti ia berpijak, lalu berjalan dengan tongkat tersebut. Walau dalam permainan ini tidak ada kalah dan menang, namun para pemain biasanya mempertahankan keseimbangan agar tidak

0: puncak.
1: Warjolo 57 minit waktu Indonesia Barat. Warilon UIN Arani Rimanda Aceh meresmikan anjungan air minum Said Osman Hulusi Effendi. Nyo hasil kolaborasi Lembaga Sosial dan Kebangsaan Indonesia Turki di lingkungan kampus setempat.
0: Tinggai calitra.
1: Rektor UIN Arani Rimanda gepegah anjungannya kan cuman sebagai fasilitas publik, tapi simbol hubungan historis Aceh-Turki. Tanya ya, bentuk sedekah
2: ya,
1: yang memberi manfaat luas bagi masyarakat.
2: Bukan itu tidak ada, namun tidak boleh. Kan yang kita ada, belum ada yang menyeruang rumah yang agak.
3: Baru belum aja baru minang kan?
2: Mainan-mainan?
3: Al-Halasan.
1: Sementara nibaknya Nuar Hilal, anggota Dewan Pengawas Yayasan Said Osman Hulusi Effendi Ali Gencau juga anjungan ijabnya merupakan bagian dari tradisi pelayanan sosial yang diwariskan oleh Said Osman Hulusi. Proyeknya menjadi wujud persaudaraan yang terus terjalin antara Indonesia dan Turki, khususnya dengan

0: Hutan ditebang, tambang merajalela, dan laut tercemar. Dari Raja Ampat hingga Kalimantan, alam terus berteriak. Tapi apakah kita mendengar? Kerusakan di lingkungan bukan cuma angka, tapi ancaman nyata bagi masa depan kita. Saatnya bertindak, kurangi sampah, jaga hutan, dan hentikan eksploitasi berlebihan. Bumi butuh kita, dan kita butuh bumi.
1: Gobak Sodor. Permainan tradisional ini terbilang rumit karena membutuhkan 6 hingga 10 orang dan dibagi menjadi 2 tim untuk menjadi tim penyerang dan tim penjaga. Tim penjaga akan menjaga di setiap garis kotak yang berukuran 5 meter x 3 meter. Biasanya, tim penyerang akan melewati 1 per 1 tim penjaga hingga akhirnya ia melewati garis finish dengan syarat tim penyerang tidak boleh kesentuh oleh tim penjaga. Jika tersentuh, maka ia dinyatakan gagal. Permainan ini membutuhkan tenaga ekstra dan kelincahan berlari. Tidak heran, banyak anak laki-laki yang berminat bermain permainan ini. Namun ada juga anak perempuan yang menyukai permainan ini.
2: Musim hujan telah tiba. Curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan banjir, tanah longsor, dan berbagai penyakit. Jangan biarkan bencana datang tanpa kesiapan. Pastikan lingkungan sekitar tetap bersih. Jangan buang sampah sembarangan agar saluran air tidak tersumbat. Jika tinggal di daerah rawan banjir atau longsor, selalu pantau perkembangan cuaca dan siapkan tempat evakuasi. Simpan dokumen penting di tempat yang aman. Siapkan senter, makanan, air bersih, dan obat-obatan. Jangan lupa, jika air mulai naik, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Tetap waspada, selalu dengarkan informasi MKG dan instansi terkait. Lindungi diri dan keluarga. Bersama, kita bisa menghadapi musim hujan dengan lebih siap.
1: Kelereng adalah permainan tradisional yang cukup populer di kalangan anak laki-laki. Jumlah pemainnya 2 hingga 5 orang. Kelereng terbuat dari kaca atau tanah liat dan berbentuk bulat. Kelereng yang digunakan berdiameter 1/2 inci. Tapi terkadang ada pula kelereng yang lebih besar dan kecil. Namun itu jarang digunakan dalam permainan karena tenaganya pun harus disesuaikan dengan ukuran kelereng. Aturan mainnya, seluruh kelereng dikumpulkan dan satu pemain yang akan memencarkan kelereng-kelereng tersebut. Seperti permainan biliar, namun kalau kelereng, pemain akan terus bermain sampai kelerengnya tidak menyentuh kelereng lawan. Jika kelereng tidak menyentuh kelereng lawan, baru pemain akan diganti. Permainan ini memiliki banyak manfaat, melatih arah mata, fokus, dan juga strategi.

Manajemen Persiraja Banda Aceh Warihlen resmi memperpanjang kontrak pelatih Kepala Jaya Hartono untuk membawa Laskar Rencong menghadapi musim kompetisi yang baru.

Bersama Jaya Hartono, musim lalu Persiraja memainkan 9 pertandingan dengan hasil 3 kali menang, 4 imbang, dan 2 kali kekalahan. Dan Persiraja finish di posisi 5 klasemen akhir.

0: Kebakaran hutan di Kalimantan Tengah kembali mengancam. Asap tebal menyelimuti langit, mengganggu aktivitas warga, dan memperburuk kualitas udara. BMKG memperingatkan bahwa puncak kemarau hutan tahun ini bisa mempengaruhi kondisi, terutama di lahan gambut yang sulit dipadamkan. Jangan biarkan api terus meluas, stop pembakaran lahan, lapor titik api, dan dukung upaya pemadam. Alam butuh kita, dan harapan harus tetap menyala.
1: Layangan. Siapa yang tidak kenal dengan layangan? Permainan layang-layang ini sangat digemari oleh anak laki-laki. Kata layang diduga berasal dari kata melayang. Benda ini dibuat dari kertas minyak dengan kerangka bambu dan disambung dengan tali kenur untuk mengendalikan layangan. Cara permainannya terkesan mudah, tapi lumayan susah karena membutuhkan bantuan angin. Sebelum lepas landas, kamu harus mencari lapangan yang luas dan menunggu angin berhembus. Untuk memulai, kamu harus memegang layangan tersebut dan menjulurkan tali sedikit demi sedikit hingga layangan pun perlahan terbang. Tradisi ini hampir musnah ketika memasuki era teknologi, dan sangat disayangkan karena permainan ini melatih kamu untuk

0: Angin puting beliung adalah angin kencang berputar yang datang secara tiba-tiba. Biasanya berlangsung singkat, tapi cukup untuk menimbulkan kerusakan besar. Sebelum bencana terjadi, waspadai cuaca mendung disertai awan menggulung. Periksa kondisi atap atau pohon di sekitar rumah. Simpan barang-barang berharga di tempat yang aman. Ikuti informasi cuaca dari BMKG dan pemerintah daerah. Saat angin datang, segera masuk ke dalam rumah atau bangunan kokoh, jauhi jendela dan kaca, jangan berlindung di bawah pohon atau tiang listrik. Matikan listrik jika memungkinkan.
1: Ular tangga. Permainan papan ular tangga ini telah ada sejak 1870 dan menjadi permainan yang sangat digemari oleh anak-anak di setiap zaman hingga akhir tahun 2000-an. Permainan ini biasanya dimainkan 2 hingga 4 orang. Permainan ini berbentuk kotak-kotak kecil, sebagai kotak terdapat gambar ular dan tangga. Pemain menggunakan dadu untuk menghitung langkah hingga ke garis finish. Aturan mainnya, pemain menentukan siapa yang bermain pertama. Bidik disimpan di kotak pertama atau start, lalu mulai dikocok dadu, gerakan bidik sesuai jumlah dadu yang dikeluarkan. Bila bidik berhenti di ekor ular, maka ia akan turun. Sebaliknya, bila berhenti di tangga, ia akan naik. Permainan pun dilanjutkan ke pemain kedua dan berlanjut seperti itu. Pemenang ditentukan dari bidik yang pertama kali mencapai kotak finish.
2: Coming up to you, feel it and take the song. This the best in town. Check it out, 1, 2, 1, 2. Check it out.

0: You're not my friend, you know that? Yeah. Wahai saudara, wahai dum,
1: pukul 8.25 menit waktu Indonesia Barat. Warihlen, selamat untuk 2418 peserta ujian tulis berbasis komputer yang lulus seleksi jalur mandiri perguruan tinggi Unsyah atau Universitas Syekh Kuala. Dan Warihlen, Rektor mengingatkan kepada peserta yang lulus untuk segera mencermati seluruh persyaratan, mekanisme, dan jadwal pada tahapan berikutnya. Jangan sampai kelalaian memenuhi persyaratan administrasi menghambat proses penerimaan mahasiswa baru. Dan USK juga mengimbau calon mahasiswa dan orang tua untuk memperoleh informasi melalui kanal resmi universitas. Dan tidak mudah percaya informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Halo Wasudara, Maluku Utara adalah tanah yang kaya dan indah. Tapi kita juga tinggal di wilayah rawan bencana, gempa bumi, letusan gunung berapi, banjir, bahkan angin kencang dari laut. Itu sebabnya, torang semua harus siap sedia. Kalau ada gempa, hindari bangunan tinggi. Cari tempat terbuka. Kalau banjir datang, segera naik ke tempat yang lebih tinggi. Kalau dengar peringatan tsunami, jangan tunggu-tunggu, langsung evakuasi di bukit tinggi. Simpan dokumen penting dan obat-obatan dalam tas siaga. Jangan lupa, dengar informasi hanya dari sumber resmi seperti BMKG dan pemerintah daerah setempat.

lewat 25 minit waktu Indonesia Barat. Yumeh di Kota Bandar Aceh. Kembali di tren walihlen. Di tren tipih 20 ribu dibanding baro. Harga mu hurunya walihlen 7.550.000 si mayam. Ya, dalam padu umrohnya warihlen yumeh di Kota Bandar Aceh sabi tren. Rahai bulan Juni liket yumeh tom ba angka 8 juta si mayam. 8 juta lebih lah. Tapi jeno you know, makin tren ju ya. untuk prediksi yumeh dalam padu umroh ke mantong payah warihlen tak pastikan ke di E atau di tren. Karena fluktuasi harganya dipengaruhi oleh pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar dan diikut tren harga mu di pasar global.

0: negara mempunyai mitologinya sendiri, dan dari mitologi lahirlah falsafah kepada manusia. Sama seperti mitologi Yunani, Mesir, dan juga Romawi, semuanya adalah bidang ilmu yang lahir akibat pemikiran masyarakat lampau. Salah satunya, Dewa Janus dari Romawi. Tahukah Anda? Dilansir dari British Museum and Almanac, bulan Januari dalam kalender Masehi ternyata diambil dari nama dewa bangsa Romawi, yaitu Dewa Janus. Dewa Janus adalah salah satu dewa sebagai pelindung gerbang atau dewa pintu. Janus digambarkan dengan dua wajah, satu melihat ke masa lalu, yang lain ke masa depan. Pada zaman Romawi kuno, gerbang kuil Janus dibuka pada masa perang dan ditutup kembali pada masa damai. Dan hingga kini, Dewa Janus diabadikan dalam kalender Masehi sebagai nama Januari, yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari.
1: Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949, menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.
2: Proput, budaya, anu nanggrok.

Sampai jangan dari user on you, sorry helen, diri bonding, kagak butuh nanya bapa. Ya, kau kebetulan raya bapo si kurung wate Indonesia Barat dan nyatanya di warilen tuntas sudah tugas len pengangkata dari Puno Subo. Terima kasih warilen sabah melua, insyaallah tak merupuk len wate dari Jalan Sultan Iskandar Muda nombor 11 Banda Aceh. Lentuan Rais Salju pamit undur diri. Sekali di udara tetap di udara. RRI mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

Adat istiadat, budaya dan tradisi merupakan warisan leluhur yang harus senantiasa dijaga dan dilestarikan, serta diwariskan kepada generasi yang akan datang. Semua warisan Indatu bisa Anda dengarkan hanya di RRI Pro 4 Banda Aceh, FM 88,6 MHz, yang kami kemas dalam satu acara. Inilah Sirbo, siaran informasi budaya, obrolan dan hidup.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arehlon salimu bahagia bak bengah uronyo merumpok lom dengan ulun tua Nurul Jumita yang akan lun pengonrone mbak RRI Propet yang kamu pancar luaskan jalan Sultan Iskandar Muda Nomboy Leblah di kawasan Belang Padang Kota Banda Aceh red frekuensi FM 88,6 MHz gelombang FM 1251 kHz ngen red aplikasi RRI digital poti kurung tiblah minat wate Indonesia bagian barat warehlon selamat bergabung untuk drone yang ban-ban bergabung atau mungkin yang kadari buno dengar siaran kamu semoga mau bahagia tabi-tabi ya karena bak uronyo roameh tanggal 2 Juli 2026 getanyo sajan sampo anpoh 16 lepluh dan posi kuring lewat 12 menit waktu Indonesia Barat pertanda jika ditamong lam acara sireboh siaran informasi budaya obrolan dan hiburan edisi uronyo untuk ware-ware yang kena bergabung silahkan red 2 boh nemboi 0655 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 0855 traktir mentraktir atau traktir ditraktir ya. Dan menya traktirnya lagi biasa gebaya ya warehlon ya. Biasa nasi roreng gebaya kengan gak nyan. Untuk biasa makanan ya. Biasa makanan atau mungkin belanjaan. Nah ya warehlon yang kena bergabung silakan tekna sampaikan menurut drone pakiban budaya traktir di traktirnya dan etika aja pakiban pajan biasa aja ureng ge lakukan budayanya ya. Dan ware-ware yang kena bergabung kawai gepreh bak nemboi pet 7055 dah coy le. Halo, assalamualaikum warehlon.
1: Assalamualaikum dan ambik urung lo.
0: Megah tha urunyo buka pintu eh. Iya, awai tak nemu kunci bak nco. Oh iya iya iya. Gimana kabarnya Pak Saptari? Alhamdulillah. Dengar di Lampung ha?
1: Dengar kerja.
0: Dengar kerja. Ya, mudah rezeki Pak be. Amin. Pak Saptari, nyo tentang budaya traktir di traktir. Jadi Pak Saptari pasti natom kan? Entah itu di traktir atau mungkin Pak Saptari natom traktir ngan manan. Menurut Pak Saptari biasa pajan ke traktir-traktirnya Pak Saptari?
1: Kemudian bagaimana pengajaran?
0: Mesti kan nah, Pak Saptari biasa mesti jak ngan. Kadang ya belau bucok uro. Leh kerja mesti kan? Wati jam istirahat ya belau bucok uro. Nejak dua ngan, lehnya nebayar ke ngan atau mungkin ngan yang bayar ke Pak Saptari untuk bunya. Nah Tom kan?
1: Nah.
0: Atau mungkin nah Tom geme Pak Saptari home mesti nan. Lehnya gebayar le urangnya. Nah Tom kan?
1: Nah.
0: Nyan biasa aja pajan ya Pak Saptari.
1: Biasa ya.
0: Pak Saptari. Menyo getanyo ka dibaya lego pakiban menurut Pak Saptari.
1: Kita aji. Kecilah hati tengok bersyukur munggah hati juga kan.
0: Mana anta doakan yang gegat ah. Lenyan nalop.
1: Enam tahun di Nurulun.
0: Oh, manan. Siap. Nyo menurut Pak Saptari lagu pelagu taputa bronyo.
1: Lagu tapi di enam no.
0: Judul ji. Ana. Okey, siap. Nurul ile ba?
1: Nurul ye je.
0: Ana dek Nurul, ana ik lagu. Sabirin lam no Nurul. Mai duri dan. Ya, ananya ka perempok ba?
1: Untuk jalium jadi ring. Ya, bapan mama di ke urang. Dawa urpa, Fitri do salam.
0: Iya.
1: Anak do. Tak ini pakai air, tak minum air, Fitri Darussalam,
0: Ya, oke, siap. Makasih Pak Saptari.
1: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Pak Saptari, oi dari Aceh Jaya. Dilikut Pak Saptari, kagepreh Mbak Nemboi 886. Halo, assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat, alhamdulillah. Cik Madron, gimana?
2: Alhamdulillah, sehat. Ada macam sehat tadi ya.
0: Amin, ya Rabbal Alamin. Jangan
2: hiburan lah.
0: Ya, betul-betul. Nah,
2: mami supir anak sehat ke baca Ramadan, ya.
0: Ya, anak sehat supir, kakak moto-moto apa ya pedang, ya?
2: Moto-moto sakit.
0: Moto-moto sakit. Pak, Cik Mat, ya, akhirnya susah tu dengan necang mana, wah?
2: Aneh, tinggal dong.
0: Tusuk-tusuk pedang. Oh, yang cang biasa, so?
2: Kiban?
0: Yang gecang juli awak makan mana biasa?
2: Ala canggero itu mak mandum.
0: Oh, canggero.
2: Ah, canggero ni kerja mandi.
0: Oh, nan, ya ya ya.
2: Ya, awak anjing mesti hancur mana lagi tek-tek eh. Beda, ada cang ada tek-tek kan beda.
0: Ya, betul betul betul. Ada cang baju-baju dia.
2: Ah, ada cang lagi dengan perasaan kan.
0: Ya, perlu.
2: Mana tek-tek kena gerbang-gerbu mesti orang baksa kena ada sampai yang gagah hancur.
0: Nengkehnya, kage mana the blender ya?
2: Blender.
0: Okay, Cemat. Cemat, nyo tentang budaya traktir atau di traktir, kiban menurut Cemat?
2: Menurut Cemat, yang kau sabuk kemudian, orang kau dah tiga jam rumput lah. Ada anak dua tu lima tu, enggak anak tahu rumput. Dan bila bisa sih puluhan tahun anak rumput lah. Jadi waktu duduk di dia mana, maksudnya tu bawa bayi ya.
0: Biasa.
2: Masih lagi dengan anak gajian kan ni sih kan?
0: Biasa. Ada anak gajian,
2: ada anak gajian malu bayi. Karena si lagi kan.
0: Betul.
2: Dia kan terbiasa sebab kemuliaan dengan hari kita yang mana.
0: Menyo sebagai orang yang ditraktir, Pak Kiban etika gedanyo menurut Pak menurut Cemat.
2: Senang gedanyo sih kamu. Murah hati abangnya, kau murah hati adiknya, kau kau mana? Rendah yang murah lagi, sehat kan? Jadi tak dia lagi bang, rasa boh, rasa sulnya, rasa boh sedekah. Karena istilah hati kan itu lah.
0: Betul.
2: Karena nak istilah hati, nak istilah hati, bukan nak kau mikir rokok, rokok ini, dong mikir rokok.
0: Dan ledum hai tangkut paut ya.
2: Hai tangkut paut nah akhirnya.
0: Karena
2: merupakan anomalia
0: kayaknya. Betul. Nya hana ikatan biasa. Besi gimana hana tingat le kita nyoga urang kan ledum ya.
2: Iya. Di senang hati merumpok katanya senang hati rasa anak merumpok nah. Nah, mesti lagi nurut mama rempok dengan gaga kan mesti dengan kak Diana kadang dua tu tu lah nak rempok tak limang tu nak rempok mama rempok kan umum lagi nak cuah kak Diana kan. Ya sebab sabar ngandrol kan.
0: Ya betul. Okay, siap.
2: Nanti senang hati umat kak Diana ho berapa malah kak Nurul. Eh lu kuah di UPP buat sini kan.
0: Panjang cerita lah ya. Menyoka kibana naik ikatan lagi.
2: Naik ikatan lagi
0: saling sayang ya.
2: Iya.
0: Okay, siap Cik Mat.
2: Nah ni jauh rumah hotel pulang kuliah nak depu mejo di Kanuru kak Diana ya kan. Kadang lompat bayar jo kan.
0: Dumpu dah je pupu yang nak dapat duit eh.
2: Oh iya. Sibuk lah. Kau pun tak habis mana lah contoh sih kan.
0: Ya.
2: Nanti senang hati lah memang lompat. Jadi ngajang kau melihat hati senang. Oh dumpu lagi nanti pulang pulang. Salah-salah ini bertaru ya.
0: Ya.
2: Nanti terharu merompok bangun. Nah lah contoh sih.
0: Ya betul.
2: Itu lagu sabar kan Nurul.
0: Siap. Lagu ke lagu Nurul Putra?
2: Lagu sabar. Patah hati lah.
0: Patah hati je.
2: Patah hati.
0: Yang baik patah sikit.
2: Salam-salam. Lepung gerak nasihat keluarga. Selamat iman dan akhirat.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin.
2: Belumnya ke Kak Diana, Kak Hayati. Ke Pak Saptari. Oh, sejaknya Bang Rolah di Lai Karing. Nak kejap Bang Rolah kau cimak baru.
0: Oh, nak kejap ah.
2: Nah, kita nggak buat hati juga kalau.
0: Eh, nggak nyangka aja lah.
2: Iya.
0: Dua, dumho ya, luar biasa.
2: Iya, mereka buat hati aja karena Anak dia buta awal. Eh, saya lelaki je. Wai longgan je. Macik mak kan senang sehati. Saya lelaki awal-awal. Kalau dia air kan. Jadi kat dua buah lagu. Cik buat menumpuk. Kurang lah. Dia nyalam ke Bang Insan si Betua, Baradit, Kak Ina dalam rumah, Umi atau apa lah. Kak Hayati kali ya, Bino?
0: Kak.
2: Kalau dia hati ya. Dia nyalam ke mandu-mandu ke sini ya.
0: Siap.
2: Mudah-mudahan Ustaz mandu lah.
0: Amin.
2: Ya, yang tua, tengok ada kat sana. Oh, memang mati di Betua.
0: Terima kasih.
2: Makasih Cik banyak kan, Uru. Assalamualaikum.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Cik Mat dari kawasan Lambaru, Warihlon. Tengah bak kursi goyang. Terdengar lagu Anai, Le Sabirin Lamno. Nah, patah hati sajian Armawat ya, era.

Ke Jerenblang memegang peranan penting dalam bidang pertanian di Aceh. Perangkat ini berfungsi mengatur jadwal tanam, tata cara bertani serentak, mengatur irigasi, menyelesaikan sengketa di areal sawah, dan kenduri turun ke sawah. Sejak dahulu masyarakat Aceh bertani disesuaikan dengan musim tanam atau keneneng. Bagi masyarakat Aceh, pertanian merupakan pangkal dari segala usaha. Tercermin dalam sebuah ungkapan, pang ule but ibadat, pang ule harekat mego. Artinya, pangkal dari semua perbuatan ibadah, pangkal semua usaha adalah bertani.

0: Menanku Warelon kali dihadirkan dua buah lagu yang kegelakai lepak setari oi di Aceh Jaya dengan Cik Mat dari kawasan Lambaru. Semoga kamu bahagia. Tak sambung lo macara sirebo yang kawai gepreh bak nemboi 886. Halo, assalamualaikum Warelon.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dek Nurul Yahbit.
0: Iya, Yahbit. Gimana apa orangnya Yahbit?
1: Apa jadi? Adik gimana, sehat?
0: Sehat, alhamdulillah. Iya, kali bu bunga ya, Bit?
1: Kali di ini.
0: Pedeman orangnya.
1: Tema di orangnya.
0: Oh, tema. Tema orangnya tentang traktir di traktir. Ya. Budaya gedanya pernah biasa nyetajak ngengen kata tak bayu kengan tiga ge atau mungkin ngan ge bayu gedanya kena regi-regian gedanya kan.
1: Halo.
0: Halo, assalamualaikum.
1: Salam. Bayar jaringan ya.
0: Jaringan nuru, buto-buto ha?
1: Jaringan gitu-gitu.
0: Yang ke budaya traktir mentraktir tapi segolongnya mahan lagu ile, Pak. Bit ya.
1: Ini lagu Pukun. Krung Daro yang kita bawa.
0: Krung Daro yang kat trip dah mendengar. Akhirnya kamu nampak ba.
1: Saya waktu yang mampak memang tak. Kadang-kadang setiap orang nak mampak pemaji kadang waktu dan habis kuliah yang mengenai orang mampak. Pemaji lah di tengok-tengok berkibang tu kerja tu lagi ada yang tu kerja kibang lagi ni lah. Sehat. Masih ada yang ada dalam diri yang mampak obat kedai tapi tak bayi ilu kerenya ada pun bayi kerenya lah sama-sama memang sama-sama suka-suka fikiran nah hari
0: ya betul.
1: Tapi kalau kamu mumpok semua aku tak fikirnya kan mumpok ni ya. Jangan ambil nuru macam ni tambah lembik kalau ni jawab.
0: Ah, kesiap. Good ya Bit. Lagu kamu rumpok salam. Silakan.
1: Salam ke Bit Nuru di pelanak Nuru di Nasira dan Nuru di Jawa Tenggara di pelanak ini.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Terima kasih ya Bit. Mana cik kerana bawa sekeluarga.
1: Tak cik dari dia. Penyiar mandum-mandum penyiar ini nanti Iman, Bapak Amri, Bang Rufi, dan nampak Ketari Udi, gitu ya. Jadi mandum-mandum lagi Udi Nero yang
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Yahbit dari Ulekaring, Warehlon ya. Dilikat Yahbit kagak preh bak putih jono 55. Halo, assalamualaikum Warehlon.
2: Waalaikumsalam.
0: Wak Jon.
2: Ya, betul.
0: Wak Jon dari Glegenteng. Kibar haba urunya Wak Jon?
2: Aba lagak lah, onyo tema bilaga ah.
0: Menan, iyalah harus sesuai ya nguruh. Ya.
2: Betul.
0: Kali bunga Wak Jon?
2: Balik ho.
0: Apa teman urunya?
2: Teman urunya ompun tetang.
0: Ampun dicerah. Iya, ladum orang kencerah, ladum cerah ya.
2: Mami kuah.
0: Iya, betul. Iman tak ada kat tepek-pek anak mata, man. Jauh lu ampun. Mendengar dia selalu baju ampun lah.
2: Betul.
0: Ah, nama salah Wak Jon ya. Yang penting kegiatan lancar ya. Istirahat ya, nama salah.
2: Anda mula lagi.
0: Betul. Wak Jon, nyoronya tentang budaya traktir dengan ditraktir. Kiban menurut Adron?
2: Menurut kamu sini, kamu bawa ngon. Kamu ni mau raja warung kopi kan?
0: Ya.
2: Ada duduk ngon tu, ada tajiji kopi tu. Banyak kaya lagi lewe no, beres kan? Ada bola piala dunia bawa warung kopi ya.
0: Ya. Penuh, bengong-bengong kopi penuh ya warkop eh.
2: Untuk budulan tu aja na.
0: Menang.
2: Budulan tu ada kajiji kopi. Jadi kan mawa bayi lah.
0: Mawa bayi. Oh,
2: nak. Kita mawa bayi. ngondro adanya konggok kan.
0: Ya, betul-betul. Ana mungkin cik masa buah warung kupinya tak bayu kan ya.
2: Ana mungkin mungkin ada duit di rumah.
0: Ada duit. Ya, betul-betul.
2: Ya, kok ngondro adanya adanya tak tak nentang lompok liron ni dengan hoji berokon adanya kan. Ini tak ajik kopi ni, ada jual di kondat dah, ajak orang kopi, ajik kopi-kopi, tapi kan sampai larunya kan. Itu kan sama awak bayi, awak bayi kan, macam kantai awak jual lah yang teh bayi kan.
0: Ya, betul-betul.
2: Awak jual tu, yang mudah pasti bagi apa ada pegang tu, ada gajian tu kan. Apabila bagi kan, kong kopi kau kadang-kadang tu, payah kerja, payah pekat, kaya lah coro, payah...
0: payah mengunggu lah.
2: Bayang ngumpul di kami ngebayar baju.
0: Weh, menyo udara teki ya. Tapi menyo tetep, menyo mangat, badan berdebiat mangat, baik damang biasa.
2: Kau tuh. Adanya, tentunya bayangan, tentunya pun yang mentang mulai kami.
0: Menan, ya, siap.
2: Yang dapat baju mulai kami, itu awal-awal untuk kenyaga.
0: Wah, nak iya, belak-belak na mata kan? Iblu untuk kami ini.
2: Kepo eh.
0: Okey boleh.
2: Kepo kan ni.
0: Takut untuk belak-belak.
2: Kau betul. Nanti dah baju mana-mana goreng dia kena ni ya. Dan baju mana goreng, baju mana goreng yang baju tiga meng, baju tiga meng lah.
0: Sesuai pun yang hawaro ya.
2: Nah, itu apa perawan tu kan dia terong untuk peduk peng untuk amadu mabih ya.
0: Man punya Wak John yang gebaya legok misalnya di traktir nyan eh. Nyan pakiban etika gedanya Wak John.
2: Mana bayi legok punya apa? Ya dah kenal alhamdulillah dah kenal rumah mudah rezeki lah kan. Ya. Jadi kai bayi man sampai dah ken dikonya dah latih dah dah ken kan. Latih kau ni tu kerja apa macam sajak berimbang tu je kerana nen cik mat apa macam ni mekat tenang kan. Aduh tapi oh cik tanya oh cik mat tau.
0: Betul.
2: Nanti dah ngongongnya kembangongnya aduh pi oh cik mat tu baju tu cati terasa tu ke bandi kan. Oh mengat cati cik mat tapi oh cik mat tu tu lama-lama tu panjon tu kan. Bagi Pak John tu lagi nyanyi. Undang-undang je cerita lagi.
0: Siap Pak John, kabar lagu, apa lagu?
2: Lagu Cieno Gunung Gurute.
0: Gunung Gurute, ok siap. Cenurut dulu lah, bah?
2: Ya.
0: Salam-salam, silakan.
2: Gertan pun. Baik mudah rezeki, baik nejak lebih kerja.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
2: Dan kemadi lah menyeru motor nanti.
0: Ya.
2: Ya, awak. Awak-awak John je lah.
0: Ya, yeah, betul-betul.
2: Walaupun kan kecik pun dah kan. Walaupun kemakcik lah yang ni adil lah. Ya. Kepak Amori yang ni di Kota Melaka. Walaupun kan lah kepak Japa yang ni di Pia.
0: Ya, ke mana-mana ya.
2: Walaupun kan lah tidak-tidak tu. Kekak hayati betul-betulnya ada-ada kering ni.
0: Okey, siap. Ya,
2: kalau ni mendemai kering-kering tu punya tengok-tengok.
0: Ya. Mudah dah teki ke hayati ya.
2: Mudah teki ya.
0: Amin, ya Rabbah.
2: Yang kemandu-mandu-mandu dong.
0: Kabar eh, Wak John.
2: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Wak John dari Gelgenteng, warihlon ya. Puah tikurin lewat putpluh Sami Network Indonesia Barat. Jeta terima si drodok penelpon ya, segolam tak hadirkan lagu. Halo, assalamualaikum warihlon, Mbak 886.
3: Waalaikumsalam, warihlon saya anak lon.
0: Iya, Mak Cik, gimana apa orangnya?
3: Aduh, sehat dengan semayang, kasih kut, kusut, ikut, kecil.
0: Benar.
3: Pasti ada lagunya, ada cik orang ya. Ada masa salat, kusut.
0: Iya, betul-betul. Okey, Mak Cik. Mak Ciknya orangnya tentang budaya traktir dengan di traktir. Singkat mantap, Mak Cik. Mak Cik bah, karena Mak Cik dah putar lagu. Silakan.
3: Itu namanya kan yang cinin. Ini mempok ngomong, ya, benar-benar ada pegas lah. Nyanyi, ya, Wak Cik, ibu. Nyanyi, ya, nubla, bak kedai, nyanyi, lu bagi zakat lah.

0: saja farah ni.
1: Oh, ya, ya, ya.
0: Haa, bidam, tak boleh hati air juga. Saya saja tak tahu farah ni.
1: Oh, nan.
0: Haa. Lajuk, majuk-juk kan, Pak.
1: Ya, ya, ya.
0: Lain lah, orang mana. Ya. Sabar. Lajuk, majuk-juk, Pak. Lajuk, tanya. Haik, saya saja cerita tu. Ni saya kata belakang kadeh tu 15 tahun ni nak lun. Agak berbunuh dia tunjuk ke akan mesti ke anak mik. Pas tu tadi anak mik. Dia tunjuk ke anak mik ke anak mik belah-belahnya.
1: Mana?
0: Kena jaring kata belakangnya cucuk anak mik tu. Aku jatuh belah. Tadi kasi kena kata belakangnya. Mesti penyudik macam tunjuk lu ni pas tu tunjuk bah. Terdekat anak mik kan?
1: Ya, betul-betul.
0: Semuanya tingon sini jatuh pula lu ni mandai ya buat rumah. Yang ada pula awak min satu lah.
1: Ya.
0: Yeah. Haa, saya berkelan di jam semalam pengang semua hewa. Dia buat rumah dulu.
1: Haa, okey, siap.
0: Nasa cakap suruh rumah dia pertiwa. Tu pertiwa rumah duk aja bukan dua malam.
1: Ya, ya, ya. Okey, mak cik kabereh. Lagu apa lagu Nora Puta?
0: Lagu ujuk aju Nakoda lah.
1: Nakoda, get. Salim-salim silakan.
0: Salim ke Ucap Gunata ke Pak Jo ni salim-salim guna ni orang.
1: Ya.
0: Pak Cik Mat, Kak Inang, Kak Ayati, Kak Eli. Pak Cepi ha nak temang boleh kanyan.
1: Iya, mungkin dengan Nabut.
0: Ni Nabut. Sekarang ni orang yang nak bersahat pergi pada hajat tawa tak jalannya. Mudah sikit panjang. Bagi pada hajat jalannya. Semoga-mujianya.
1: Iya, mana Cik Kerana
0: dan ke Mandu-Mandu bah.
1: Siap. Makasih Pak Makcik.
0: Pak Mari Tabah Tau. Mana Mandu dari Lun.
1: Kabar
0: sampai Z. Salam dari Lun. Terima kasih Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Cik dari Lam Arah. Tak dengar lagu Ilai Warah Lon, lihnya nanti tak pesawat rosa jangan RRI prosa, baru tak tambung dalam acara si rebuh.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Menangku Warahelon, leboh lagu kali dah hadirkan Buno ke Yahbit dari Uleh Karing, Wak John dari Gle Genting, dengan Mak Cik dari Lam Ara. Semoga kamu bahagia. Buno pi kali ta pesawat roh sajan RRI Prosa Banda Aceh untuk dah dengar lagu Indonesia Raya, pembacaan Pancasila dengan himne Aceh. Kapoh tiploh lewat 6 minit wadah Indonesia bagian Barat. Bagi Warahelon yang kena bergabung silahkan. Red 2 boh nemboi 0650 07055 08 13 67 88 6 ya. Uronyo pembahasan kita nyo tentang budaya traktir ngan ditraktir, mentraktir atau ditraktir ya. Jadi untuk jadi sampaikan pakiban budayanya dan menurut Ronoh pakiban etika ji dalam menye kita nyo na yang bayi atau mungkin na si Rodro ureng yang tabayi makanan ya, maksudnya makanan belanjaan apapun itu ya ke urengnya menan ya, dan biasa aja pajan yang berlaku. Jadi Warahelon tu jangan sampaikan red dua buah nemboi yang kalian noro sebutkan. Tak dengar sabuh lagu ileh sajan Fatimah Amir. Nah sini juga Imbon lagunya kamu hadirkan ke drone memandung.

0: Propert Budaya Anu Nanggro.
1: Menan ke warahilon kalau tak dengar lagu Sajan Fatimah Amir Sinaju Iambun yang kalau ke pesijuk hati orang drone buat pengahuronya ya. Semoga kamu bahagia. Tak sambunglah acara sirboh bagi drone yang kena bergabung, silakan rat nemboi 0813-677-886 ya. Nemboinya manteng kosong dan yang kawai gepreh buat nemboi put 7055 tak coile. Halo, assalamualaikum warahilon.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dek.
1: Kak,
2: Masalah lo.
1: Gimana kabar, kak?
2: Alhamdulillah, dek. Karena perubahan racun.
1: Nyok, kak Inong kan?
2: Nyok, tu.
1: Yang kena agak beda tu, ke?
2: Matu mentang, mak. Mentang dalam, nyok dalam peluk, dek.
1: Mentang dalam peluk, yang kena. Karena perubahan, tapi bacut, ya.
2: Kamu ya, mulai banyak perubahan ya, kamu mulai lah
1: deh. Kamu mulai daturi. Urunya nurun si anak tercalok ya, Kak Inong.
2: Urunya si anak tercalok tu agak lalang sering bekah.
1: Karena memang ya nyata ke rekuang lagi nyata berapa sih beda aja tu.
2: Ya betul betul mantang deh.
1: Betul mantang ah.
2: Ya mantang betul.
1: Ubat gimana mantang je?
2: Ubat mantang sih deh dah konsumsi.
1: Tak konsumsi.
2: Ya mantang sih.
1: Iya, Kak Ino.
2: Gimana dek, yang tema dek?
1: Tema urunya tentang budaya traktir ngan ditraktir. Menurut Kak Ino, bagaimana?
2: Mau nyoh ditraktir dan nyoh kak tenang. Oh kak, tenang dek. Gimana kan tenang? Maksudnya tiga-tiga mumpuk kalian sahabat yang katrik mana mumpuk dan nyoh.
1: Yeah.
2: Ya, mau nyoh ditraktir kot alhamdulillah. Kadang-kadang waktu yang dan nyoh tak traktir kot mana peng dek. Mana benah lah tak bergama. Nyoh kata traktir tiga-tiga menang kot alhamdulillah. Seperti sahabatan pindah yang kerap dek.
1: Yeah. Betul. Dan menye tanyo di traktir lego pakiban etika gedanyo nyangka menurut Rona.
2: Etika danyo dek danyo tabah nikmat sik gebila Allah kadang-kadang urunya na melebihi dek yang kita traktir tanyo. Tanyo pi bersyukur dek tapegah alhamdulillah ya Allah begebalah jasa yang kau di traktir lo nan kadang berlebih lah melimpah dek. Ha, tapi lang semangat kurungnya ni walaupun tanya kadang-kadang tak boleh taat nanti tanya di teratir kau tanya teratir kau adik menan.
1: Ya betul. Menyona rezeki pokok je nanit dalam hati untuk tabalah
2: nanit
1: ya.
2: Nanit dalam hati tak ketir kau nak tabalah lah walaupun kau kurungnya ni. Hai kadang tu waktu taat nan. Hanya merumpuk leh kurungnya ni. Tak tiga sama asyik dek kan.
1: Ya.
2: Sama asyik balah membalah. Hai tanya kepegah di Allah Ta'ala punya tanya nak gap terlaktik. Tanya tak bawa saat walaupun hanya terlaktik turunnya turun lain sama cik nanti kan.
1: Ya betul. Okey Kak Inong, kabere. Lagu apa lagu Noro Puta ke
2: Ron? Lagu apa tak bawa Puta? Amirami ke eh?
1: Amirami ke lo? Judul ji?
2: Pusunya lagunya mantang menantukan ala Gasih Mepaksa.
1: Gasih Mepaksa. Nyok kamu rompok apa?
2: Ya. Nyok salim pun tak leh ke Dek Noro selamat bertugas sampai tuntas untuk Dek.
1: Amin. Terima kasih.

0: Kak Elijin, Alehan ke mandu-mandu rakananyo yang ka tamo yang goh tamo dari Kak Inong saling kompak sesabi dik ba.
1: Iya, terima ngenase Kak Inong ba.
0: Ye, nyaman to Mbak Kak Inong. Assalamualaikum.
1: Mbak boleh. Iya, mau.
0: Oh, Cik Mat ayo, Cik Mat duo ba.
1: Oh, je.
0: Nyaman to Dek. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Kak Inong dari Lamreng ya. Dengar ya bacut tu ya Kak Inong ba. Mentau na ba batuk tiangan tu, walaupun dari su lagi hika segar ya, alhamdulillah semoga berpulih. Kak Inong diliket gaknyan kagepreh bak nemboi lapa-lapan lah. Selamat kemarin lon. Menantangkat menanret pakannya. Mungkin jaringan pahat-hat ya. Semoga wari-wari yang lain yang kena bergabung jet nak bergabung. Red 2 buah nomboi 0650 7055 0813 6711 886 7055 yang kami masuk. Halo, assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Panglima Sulung.
2: Kiban habar di Nurul.
1: Iya, sehat alhamdulillah.
2: Ya,
1: drone pak Iban urunya.
2: Alhamdulillah mah backson Raya Ratu, ampu bi maksudnya.
1: Oh, Raya.
2: Biar tadi tu di Bubi Radio.
1: Iya, saling mengingatkan kan. Iya. Panglimanya dengar ipat no?
2: Ya, tengah di rumah Nurul.
1: Di rumah. Oh, ana terulau.
2: Kalau terigo boleh tak?
1: Oh, boleh tak nah. Tu balik mana tak tepuk dah.
2: Betul pula. Belagian dah.
1: Okey dah. Untuk cau ro apa boleh ya?
2: Ya, kan waktu ngopi yo.
1: Oh, waktu ngopi panjang. Waktu ngopi. Iya, ngak bet dengar nah. Mam menyo dengar nyen artinya hanya tersengaja.
2: Betul.
1: Karena nah, kalau tak usahakan ya.
2: Betul, memang Nurul mengerti dah.
1: Kalau tak usahakan ngopi enggak be dengut.
2: Mungkin nah, yang penting ikhtiar.
1: Ya, betul. Alah, hai panglima. Semoga tak ada bebe. Tanggai pantam pi tanggai dua kan yo.
2: Alah, hai pun alah tanggai. Tanggai sumringah.
1: Makanya tekem dah lu dengar.
2: Kali.
1: Alai panglima, panglima nyo tentang wah, budaya traktir mentraktir. Jadi pajan.
2: Jadi pajan.
1: Oh beda.
2: Pajan malam yo.
1: Untuk wari-wari kita nyo kanyo. Ya, kibat menurut panglima, budaya traktir mentraktir. Manfaat jipu menurut drone dan mungkin nak etika yang harus na bak kita nyo ya. Sebagai urang yang ditraktir atau mentraktir pak Iban etika ji kiban yeah. Silakan
2: jadi nya belum begak kebiasaan kamu ragam dalam jengupi undang mak dengan jengupi ya
1: iya yeah, siap
2: jadi menyetraktir mentraktirnya masuk dalam kategori sedekah nya secara syariah ji cuma secara selagi pergaulan nya kiban takunnya saling-saling mengerti mentah. Saling mengerti, saling menghargai meno ji mulu. Nya biasa ji menyelam meja kopi.
1: Ya.
2: Nya biasa ji bayi le yang urang awai beda.
1: Awai beda.
2: Maksudnya tengah du untuk to belum karang tu kena beda kan? Nyan jak ju ba kasir, bayi aju. Jadi nya berangkat jo nak boleh begah. Jadi itu urung yang tanya tinggainya waktu itu bayi kali bayi menolak di bank di kamera ataupun kadang-kadang tanya agak rame becut kan mungkin tak bayi mendum kan mungkin tak bayi mendum tanya tak bayi ubi atau tanya jeep ubi atau tanya baju berlebih becut betul menom yang tadi kopi sabogah kuih dua kerak kan tak kira juga habis 15 ribu kan kudu jepeng 20 di meja jepit yang gelah kopi. Tinggal pega jepit yang gelah kopi wak rumah lagi mah ba belum karak becu nang lor ke di pun. Kamera berangkat ju. Nanti ubi yang hantai bisa mah le urang tinggal.
1: Ya.
2: Nyan etika dalam ngopi itu traktir kopi ya. Yang hana etika di moden tunyo.
1: Gimana moden tunyo?
2: Kemudian tu nyok tanya kena berdepon. Nyok pegah juga. Lu kopi dua sabo, kopi dua kerawat. Menahan aja menang. Kenapa kadang-kadang diurung tanya pegahnya kebapa yang pas-pasan.
1: Ya betul. Kahana mangat ya nyok anak bayu.
2: Gak anak bayu. Kahana mangat. Oh kebayu tu kejapa yang
1: tayang tro.
2: Betul. Nyok anak-anak urung etika lagi nya. Jadi seminimal mungkin kita tidak usah memberatkan orang lain. Kayak kata yang tidak apa inget.
1: Betul.
2: Katanya dia kopi.
1: Ya pasti tak pesan pih dom tep penro.
2: Sesuai dengan pengen tabah. Anak mungkin ada aja kedai kopi dah minta apa nak urusnya jadi bayi dan nyawa anak mungkin.
1: Betul.
2: Nya minta apa ya nak anak mungkin. Kecuali untuk nana urung-urung yang kira-kira hidup dengan meja lain mesti kan tanya mejanya agaknya meja aja tapi agaknya dengan nak partner draw ke geturi tanya untuk nasi yang model lagi kan kopi bagi padu ngembang dia je kita yang ada lupa kata tanya kena bayu nanti kali bayu dia bagi mana kabar eh ya traktir mentraktir dalam ngopi ni tu
1: okey siap
2: yang contoh kecil je kan cuman lagi ngopi salah jangan selalu mengharap traktiran
1: betul
2: yang budaya anak yeah. Tapi sebisa mungkin kita bisa memberikan selagi sedekah untuk orang lain kan
1: iya yeah. Nah gimana kebersamaan lah ya
2: kebersamaan oh kira-kira itu apa yang lebih tak bayu juga yang tengah duduk tidur yang kan ayo nangun lain yang mungkin hanya saga bunga kan yang kan bayu je tu kan biasanya bunga kan kata-kata punya budaya tanya orang jadi pide kan
1: iya yeah, betul
2: jadi siapa saja yang kira-kira mampu tak bayu tak boleh kopi tak bayu tanya kan karena istilahnya sedekah bagi karena sedekah bunga walaupun hanya segelas kopi di kedai kuih kan
1: iya
2: yang tanya opi lagi habanya nanti waktu yang tadi rame-rame biar mentang-mentang yo pasti nak kebiasaan menosin asal hidup dengannya letak dengan bayu nak ajak model lagi kan
1: iya
2: jadi biar haji mumpung pak nak naganya pajuh jupi yang gelap
1: betul
2: yang bukuh buah-buah ke rumah lho
1: pokoknya awak rumah bertemu bajau atau katanya bertemu bajau tiga tu
2: betul baik lagi nanti yang anak yeah. Yang kedua dalam hal mentraktir bunuh baik lagi traktir telek traktir telek kan ada udang di balik baik yeah. Bayu cuma ada bawa warung tapi ada si Haji gimana
1: niat tersembunyi
2: ada sesuatu yang ada niat tersembunyinya anak Haji jadi sebisa mungkin lagi yang calek kan yang ada kena-kenaan bayu cuma ada bawa warung so home jadi ada seperti itu kurang baik
1: ya bena pokoknya pamrih ya
2: jangan ada pamrih cak lah takdir kan karena itu sama juga dengan saya kita sedekah dan menerima sedekah sebenarnya memang bahasa mentang traktir bahasa keren
1: karena menye bahasa traktir lebih gimana lebih mempop lah dobe karena lebih familiar nan
2: lebih familiar memang lebih ya untuk segala gen masuk
1: iya betul
2: jadi orang pergi dah bukannya untuk nikah ke tuan mungkin kena malah terima kan
1: iya betul
2: tapi nanya ya lu traktir ya juga masih
1: punya traktir lebihnya ya lebih mangat buat gedrimong ya biasa daripada gejok terdekat punya gejok terdekat lagi yum rendah aja drone nah
2: betul mungkin walaupun tidak ada
1: iya tidak ada niat sebetulnya dari kedanyo
2: iya cuman bahasa mentang
1: betul ingat mangat hati ya oke bang lima lagu apa lagu Nuruputa ke drone
2: lagu Ayu Bahlu lah bang.
1: Ayu Bahlu je. judul je?
2: Mekarang Hati lah.
1: Mekarang Hati? Mesin Mekarang?
2: Mesin Mekarang lah.
1: Nen lah. Pokok je, kan Mekarang lah.
2: Pokok je, kan Mekarang.
1: Kajak-kajak yang pegelih. Ya sekaling. Kan Mekarang, kajak yang sekaling.
2: Ya betul ya.
1: Ya, salam-salam, silakan.
2: Ke Kak Inong pun, dengan Pak Syafi'i. Cuk Radun alih dengan ke Ayah Gas ke ke Bandung-Bandung ya.
1: Terima kasih Panglima.
2: Sama-sama. Assalamualaikum.
1: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Panglima Sulung dari Ulekareng ya. Kita hadirkan lagu yang gelake leka inong le. Buno, naga sih mau paksa Ami Rahmi.

0: Assalamualaikum, kamu beri salam gerakan mandum Tuhan mudah.
1: Waalaikumsalam warahmatullah.
2: Semapa adalah sebuah ritual adat perkawinan di Aceh ketika menghantarkan pengantin laki-laki atau linto baru. Dilihat dari istilah kata semapa, dapat dipastikan bahwa kata-kata tersebut berasal dari pemahaman sapa-menyapa, yaitu saling memberi salam dan bertukar informasi antara pihak linto baru dan dara baru yang disampaikan oleh ketua rombongan masing-masing dalam bait-bait pantun di depan rumah mempelai perempuan atau dara baru. Hal ini merupakan kebiasaan orang Aceh bila datang ke suatu tempat selalu dengan sopan santun dan memuliakan masyarakat setempat. Sebaliknya, orang yang punya tempat menyambut baik kedatangan tamunya tersebut.

0: Menan kuarai lon kali dah hadirkan dua buah lagu yang geglake leka inong dari Lamrengen, Panglima Sulung dari Ulekareng. Semoga kamu bahagia. Tak sambung lo acara sirebo yang kagepreh bak nemboi 886 yang kawai. Tak cai le. Halo semua kuarai lon.
1: Waalaikumsalam, Marilun saya.
0: Iya, nak Kak Yana ke?
1: Iya, masa gak tahu sih?
0: Gak tahu sih.
1: Ntar kayaknya merajo, gak mau gitu.
0: Tahu dong, kan pura-pura aja.
1: Kayaknya merajo loh, kayaknya
0: gak mau gitu.
1: Udah siang nanti, gak mau gitu.
0: Kak Yana, kali bunga.
1: Tetap ngopi, sedikit, gak banyak gitu.
0: Kali bunga gak ya di Kak Yana,
1: Kali, udah kami cepat dungga.
0: Iya, tekoh juga ya. Saya sampai
1: gak apa tanya ngetuk kan.
0: Iya.
1: Panjang jalan kenangan.
0: Kenyan. Awai dah baca lemu tu. Memang tepat dah ya.
1: Strategimu awai tak terbaca.
0: Awai tak dibaca.
1: Karena Hana sengaja kan lagu kara abis, jadi saya nak kan dengar aja kan digital. Jadi pas saya culoknya enggak sempat Nurul hei kayak enak Hana orang terdengar orang merajuk. Mengingatkanku ke zaman yang masa lalu gitu kan, zaman POC kan.
0: POC. Ya, siap. Alah Kak Yana, sehat sampai ke apa?
1: Amin, menajin urabe.
0: Amin, ya Rabbal Alamin. Nyo, segoh lam tetamang lain tema, lagu apa lagu untuk dah putah?
1: Hana lagu beracu.
0: Cukup jahat. Kahe dah buih, duit dah kaya nak.

0: Ya, siap. Macam-macam rajuk boleh.
1: Hai, anak-anak ke negara yang ke muka-muka pre, cik tak ada muka lelaki traktir. Eh?
0: Menyo bang Ian, cik kamu ah buat geke dah.
1: Yang ke? Bila kata ke kata traktir, muka-muka pre lelaki traktir, cik tak ada.
0: Minta pre, ya?
1: Walaupun untuk lu tak lelaki traktir Kak Yana yang bayar, kan?
0: Bisa jadi, ya?
1: Yang kan cermanis kata, mantap.
0: Betul. Iya, betul.
1: Budaya traktir memang dah hai dengan Nanji Manteng. Dek pegahur luar, orang Aceh katanya memang tak budaya lagi kan. Yang geduk buat kedai kopi, cek kopi. Terhubung tu kan. Kaki bayu untuk ngendra ke. Hai, mudua dah. Hanaman sabah warung sih. Lagi yang saya tanya. Kapan kita ngopi yuk, ngumpul yuk, ngopi yuk. Menyekar rame-rame tak ngopi kan. Hana mungkin tak tiga orang dah timpa. Man, banyak kesadaran urnya. Maksudnya, nani. Maksudnya, tanya tak ajak napa dumbro nurul kan. Yuk ngopi yuk. Nanti otomatis kan awak-awak dia kan bayar masing-masing lah kan. Yeah. Jadi banyak Kak Yana nah kelebihan yang mesti Kak Yana cuma bonus yang mesti kan. Ataupun Kak Yana tengah ultah tapi anak pegah-pegah. Dengan pegah Kak Yana untuk mengkerja. Jadi gajinya kan Kak Yana kan min untuk sedekah. Otomatis untuk gajik kan Kak Yana kan Kak Yana bayar. Kok dibayar Kak Papa? Aku lagi dapat bonus. Aku lagi ultah, kan? Nanti. Jadi, nalah hal-hal yang pengusun dalam ngopinya nah hal yang surprise, kan? Yang ditraktir pun mestinya 2 tahun he. Yang anjala ke makanan dek melebihi dari orang yang traktirnya.
0: Ya, yeah, betul.
1: Nurul ajak Kak Yana traktiran gitu kan. Kak Yana dek melebihi dari yang Nurul pesan. Setidaknya sama.
0: Yeah.
1: Atau pun punya lebih afdol sih kan di bawah lah.
0: Betul.
1: Jadi bek menginjak depan lah istilah di bek kalau traktir. Itu bolong kan contohnya loh, kan bukan diceritai kan.
0: Betul.
1: Jadi setidaknya sama lah olehnya lebih traktirnya tak. Kun terima kasih. Olehnya orang yang traktirnya Nurul sempat. Tanya terserah Nurul. Baik tempat yang tanya pilih orang kita sudah diteraktir kita pula yang pilih tempat kan. Jadi pas biar yang traktirian yang pilih tempat pat dengan gantian cik lah baik lagi cangkoi tok traktir aju tanya hantar tak traktir tok gegel kan. Jadi gantian traktirnya nalah kebersamaan gantung mah menyesat sabe tak pernah kok traktir hai traktir le tinggal nuro liko de jua kuat traktir le sabe ke traktir ane tok traktir kan naik kun
0: nye ladum cik kamangat ya.
1: Cik kamangat nah memang ya apa kena bayi cik ka. Aduh anak dompet dong pak, aduh peng dong pak. Cikkan maafnya alasannya. Jadi kapu sun cikka jiwa-jiwa makan gratis ya.
0: Ya.
1: Jadi dibek lagi kan. Karena Kak Ena pernah menungnya memang tajam ikhlas betul-betul ikin traktir orang kan. Bak cerita bak kantin inan menurut. Yeah. Jadi Kak Ena pakat 2 roh, yuk kita ngopi. Biasa memang, Kak Ena memang ingin bapeng dari rumah, ingin traktir awaknya, mesti 2 kan. Bandingnya kai pajawa yang kainnya, memang kai diharap Kak Ena yang traktir. Jadi kan awaknya kan hana yang melebihi yang pawasa jijih yang akan bayu, kan. Jadi bisa awaknya pajawa, awaknya kaya. Jadi Kak Ena tengah pajawa sesuatu, kan. Jadi enggak wesit. Urang lain 2 drawingan. Urang lain, yuk, ngabur kaya nak pegah. Yuk. Oh, jut. Kalau pesan, kan. Jadi kan, lagi kan kena budah, kena bayi atau awaknya kena kerja, cik. Dia awal ke budah, kau nak kena bayi mandung pun otak kaya nak ngon. Jadi kan, inan mantang menyatanya niat ingin bersedekah akan berbalas, kan.
0: Yeah, malahan ketanyo yang muda-muda rezeki ya Kak ya.
1: Makanya, jadi Kak Yana ingat kan. Ingat mencerusah kok nyancit bayi mandu. Malah Allah awai gebalah dari urungan ke kamu oleh. Betul kan? Dia memang tanya

0: ikhlas ya seperti itulah. Akan Allah balas. Tapi tanya traktirnya kan ikhlas kan tajik ke sedekah Nurul.
1: Iya betul.
0: Tapi
1: betul.
0: Dari uang yang halal sih tentu dia. Uang yang hana dari jin juga jangan hana arti sedekah nama artinya kan.
1: Iya betul. Hana
0: hidup pahala, hana hidup sedekah kan. Ya sekedar ngopi-ngopi bareng yang sebenarnya.
1: Betul. Oke lah, kasiap man.
0: Penasaran dan tu
1: kan. Kan, masa wate traktir kan, wate apa tanya Nur Mumpegah dah. Karena kadekoh ya, jadi Nur Popiyoh aja. Entik lah Nur Pegah sama ya. Iya, Kak Yana. Lagu Kaperopok, salam-salam silahkan.
0: Salam pun ke Nurul, semoga sehat, keluarga berkah, umum berkah, rezeki. Belenyan ke Panglong guna si, tengoklah lagi lemah belum.
1: Yang kenya.
0: Belum, ya belum tu belum tiga kadu, tapi koknya si belum tiga kalau tete tu. Lemah pun kan, lemah meteor.
1: Lemah meteor. Meteor kan belum ya.
0: Lemah meteor koknya. Karena meteor kan ada titik bulan kan, pajak-pajak galak itu bih kena meteor kan.
1: Ya, yeah, betul-betul.
0: Dengan ke kata Manguna Mandung, ke Dekti sih, ke Ngom sih, ke Mandung-Mandung betul lah ya, Nurul.
1: Iya, siap Kak Yana.
0: Mang nasih reksa.
1: Sama-sama. Iya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Kak Yana dari Libya, Warihlon ya. Dilikat Kak Yana gagap preh ba pedujoh 055. Halo, assalamualaikum Warihlon.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Amri, kiban habaronyo Pak Amri?
2: Apa gari nuru?
1: Alhamdulillah. Dengar di rumah ya. Kali ngopi.
2: Ngopi ana jeje le.
1: Oh anje je kopi le ya. Oh memang ana kenang le kopi laweknya wah.
2: Benar tete ana.
1: Te mentang. Oh ya ya ya.
2: Kali lara lepa doktor.
1: Lepa doktor. Ya, kali istirahat di le ya dari kopi ya. Mungkin kalau rajuk awai, kalau tapi awai kan?
2: Iya betul. Goreng nema dia betul-betul.
1: Napa gepuk goreng berarti napa na tujuan Allah kan?
2: Iya.
1: Pak Amri, nya tentang budaya traktir mentraktir. Menurut Rona, pakiban budayanya?
2: Budaya traktir mentraktir lah. Takkanlah lu orang tu bapa gede lu tak pernah di traktir kon mentraktir lah.
1: Ladom ya.
2: Emang tergantung mbak nanti.
1: Tergantung mbak orang cit.
2: Ya. Belum tanggung tu, masih belum kan yang belum baru.
1: Betul.
2: Kalau kedai kopi dah kalah, dia orang preh kau bayu. Dan orang anggap bayu ke kau. Emang orang. Dia orang kenapa yang nak bergerak juga?
1: Ya, man belum lebih nyopi ya. Lumpur mahai. Sayang cik, hanjit dah harap cik kan? Hanya tak harap bak tiro-tiro orang dan hanya tak harap si nagok bayu ke mana. Gat Pak Amri, menurut Rona etika aja Pak Kiban menyena tiro-tiro orang yang ke bayu ke gedanya.
2: Orang tiro-tiro orang ke bayu ke gedanya lapirnya, kan balik ke doa korang nak ayah barangku, kan bermudara
1: sikit.
2: Kanan kalau menyenangkan negara tu kita nyobi gak kan? Kanan si traktir gak si
1: orang? Iya. Yang penting niat le untuk dapat Allah ya.
2: Iya.
1: Okay, siap Pak Amri, terima kasih. Lagu apa lagu Noroputa kerana?
2: Lagu Anugerah Cinta.
1: Anugerah Cinta. Dari Faisal Uka. Okey, siap. Nurul leh. Nya. Dang-dang Nurul, silakan salam-salam.
2: Salam pun Thai leh tu. Di Nurul leh. Semoga bu sehat tapi.
1: Amin, ya Rabbal Alamin.
2: Bu muda rezeki.
1: Ya, amin, ya Allah.
2: Ana ku cik ma. Ku wajon.
1: Ya.
2: Ku ya bi. Pang lima tulung. Kak Inang Lamru.
1: Iya.
2: Kak Ayati Puraya. Ngawan tuan.
1: Siap. Makasih Pak Amri. Sama-sama.
2: Oh pada pada roda pun dia moga perlu bergerak.
1: Iya amin ya Allah amin. Menanti kerana ber.
2: Terima kasih banyak ada roda.
1: Jut sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Pak Amri dari Kota Malaka, warehlon tak dengar lagu Cicok Chan ni lah ya, dari Bergek duet dengan Nazar Apache.

Kuah pli. Kuah pliu adalah kuliner tradisional sejenis masakan bersantan yang khas dari daerah Aceh. Makanan ini cukup terkenal, khususnya daerah pesisir timur Aceh. Selain dikonsumsi sehari-hari, kuah pliu juga disajikan pada acara-acara tertentu sebagai menu spesial. Nama kuah pliu diambil dari salah satu bumbu dasar untuk membuat kuliner ini, yaitu pliu atau patarana. Pliu merupakan sisa kelapa yang minyaknya sudah diperas. Oleh masyarakat Aceh di pedesaan, minyak kelapa ini bisa dijadikan minyak makan. Kuah pliu memberikan aroma yang sedap serta memberikan cita rasa yang khas pada kuahnya.

0: Tropet Budaya Anu Nanggro. Menanku warehlon kali tak hadirkan dua buah lagu yang kagelake Kak Yana dari Libya ngen Pak Amri dari Kuta Malaka. Semoga kamu bahagia. Dah tambung lo macara sirebo yang kawai gepreh bak 886 dan coile. Bagi warehlon yang kena bergabung silakan rat nemboi put 7055 mandang kosong. Yang kagepreh bak 886. Halo, assalamualaikum warehlon.
1: Waalaikumsalam, Ron.
0: Iya, Oma.
1: Iya, nun tua.
0: Gimana kabar orangnya, Oma?
1: Bagus, nun tua.
0: Alhamdulillah. Dengar apa, Oma? Alhamdulillah.
1: Balai jemuran.
0: Ah, balai jemur-jemuran?
1: Iya, sayang. Bang dimen nyawa, Boni.
0: Oh, menan. Ada bak-bak, Ron, ah?
1: Ada bapak adik.
0: Oh, bapak adik. Nah, di lika rumah ke pula atau gimana?
1: Di Osan, ini jalan tol gede.
0: Oh, benar. Oma, ayak main baru aku, ha?
1: Kapan itu, Abi ini jalan tol. Semua jum kajak, ni.
0: Benar. Ya, ya. Ya, ya. Karena rezekinya, Oma, ya?
1: Iya, nung tua.
0: Karena rezeki, kajit apa gak ke bawah tunti kan ya?
1: Iya. Nung adik ngejak honda lu, puak. Oma ajak ngaji ni, puak.
0: No, nan. Ya, ya,
1: ya. Kiban? Topik man?
0: Di, oh topik, tema.
1: Ya, nung tua.
0: Menan. Nyo tentang budaya traktir ngan di traktir. Kiban menurut Oma? Mesin nasi roreng yang tanyo traktir atau getraktir getanyo pakiban etika ji. Ya, silakan.
1: Menurut Oma lagi menyuruh nari riki simpati pada ngon atau sahabat atau enggak seorang dengan traktir pakon. Dan dah habis fikir katnya, persahabatan yang pergaulan katnya. Gebalalan traktirnya dengan senang hati.
0: Ya, betul-betul. Ya.
1: Menang kena karena nak kelebihan lah ni ke. Waktu mah nak mesti mewah-mewah aja si kambing uno ni upu yang dah walaupun air segelas ni ke.
0: Ya, betul-betul.
1: Ya, upu yang dah. Untuk kadang tiga orang dalam daftaran tapi ha nyemah atau nyemahai-mahai punya nak mudah ni ke?
0: Ya, betul-betul ya, Ma.
1: Walaupun mi goreng ni atas sama piring ni kan nikmat si batang pajuh ngangon ni ke? Segala kopi, sebatang kuih ya ni. Yeah. Oh, nyujukkan nampak ngon ni ke?
0: Betul-betul ya, Ma. Tapi,
1: bagi saya terima dengan alhamdulillah ya Allah ya Tuanku, kamu dah rezeki. Kata kecil lo mudah-mudahan utama rezeki lo ngoknya. Dan selama iman takdirnya mendungan takdirnya kah.
0: Betul-betul Oma.
1: Mu, ya salim nak.
0: Lagu mana leh? Lagu apa lagu untuk dah putar?
1: Lagu anak yang putar ni buat aku. Ini anak putar betul nak. Untuk Bang Isan, Tuku Isan selamat ngajar-ngajar Bab Santan Konyan. Semoga tamah amaran Konyan. Dan amal-amal yang berkat ngajar nak ni. Untuk Cik Mak selamat bekerja susah sampai mendara rezeki Cik Mak. Untuk Kak Yana, untuk Kak Ani, untuk Kak Eileen dan untuk mandung-mandung ni lah.
0: Terima kasih Oma.
1: Untuk penyar dan nanu, semoga sukses sampai sehat-sampai selama iman, dunia sehat, sehat sampai ini, bos.
0: Amin. Ya Allah, mana cik Oma, bos?
1: Ya, untuk cingat cik. Ya, terima kasih hadiah untuk Oma.
0: Sama-sama, Oma.
1: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Oma dari Cot Keeng, warehlon ya. Dilikut Oma, kagepreh bak 7055. Halo, assalamualaikum warehlon. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Okau, hana leh tu ba. Iya, mungkin kegetren lah. Iya, lagi kegetren. Warahmatullahi wabarakatuh. Sambung lo acara sirebuh yang kagepreh bak 886. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, Cik Dolah.
2: Oh, tanda lah pula nah.
0: Tanda lah kakak mentama. Munya kakak mentama, oh. Cik mau tanda.
2: Cik Mat tau kakak demong no.
0: Kawai Cik Mat.
2: Baru nak yang mumpuk Cik Mat leke persati Pak Mayan.
0: No, menan. Mangat sati Cik Mat lah.
2: Mangat, hai matebek, hai mangat, ai dah baju.
0: Ai dah baju. Ya, biarlah.
2: Ya. Nyo tanyo sesuai nyon tema bae raja alam tu.
0: Ya. Budaya traktir ngan ditraktir. Kiban menorok drone, etika ji pakiban, pajan biasa. Silakan. Cik Dolah.
2: Manyo kamu biasanya dia je kupi mengo ah. Tanyo bayu tam bayu-bayu. Ya. Mungkin mayo bayu lum bayu tinggal bayu lengan nang ya masa.
0: Ya. Saling di, bayi-bayi
2: saling ya? Membantu dan apa saling yang kerjasama
0: saling memberi ya
2: dan memberi
0: ya betul
2: mana mungkin nak ada baju dengan bayi tapi malih dia
0: iyalah masa dah nanti tapi ya
2: malu mesti anak peng dibakar dengan hanun ja tu
0: menan
2: lagi ya okey kan peng papa sang dibakar je wi atau apa mentaunya lontolak pegah rasamnya je ya
0: ya. Pokok ji menyohana peng hanaglah kedro nyan han jejak mana nah
2: han jejak do ge merasa pun hana manga hana manga bati
0: mana iya do hana ta mapeng mentagai ke hana mungkin ya
2: iya iya iya hana lu mesti lembak kapak ngam mesti lon ada no rajik bupi kupi hitam yang gue sekai aja deh. Ipa jo bui je je bo menak wing nyang tengoklah bakal lah kan. Ya ke anu ni.
0: Ya ya betul. Karena adanya yeah. Tepakat ya memang ni yeah. Tambah bayi cuman munya orang nyan getat ke ya aja mumpung lagi begah no eh. Tengah yeah. Nak orang bayi padat.
2: Nanti mai kita pekat baju pun memang ni.
0: Hmm puo lah nak ya.
2: Kau pesan ni tanya ule gaicah dia.
0: Lada mungkuh lah makanya Cik Dol Cik Dol lah.
2: Ya.
0: Ya.
2: Ya tu payah tajak Pak Cik Mat tu tayunya. Tak terpakat warkarkan sirbu tajak Pak Cik Mat dah tayu mungkuh awak bawa sepon tu.
0: Ya. Mudah dah teki apa? Semoga
2: terpegar Pak Cik Mat. Terpegar Pak Cik Mat tu nya anak payah bayi sesuai yang judul sirbu orang yang apa.
0: Nah. Tengok ketuk gede Cik Mat anak ketuk anak anak le modal.
2: Ya. Lebih ton Cik Mat muka dengar lu.
0: Ya.
2: Baru apa mampu kan?
0: Mana?
2: Malang yeah. Saja kamu pokoknya awalnya orang kau nak tulis bak gerbaan Cik Mat.
0: Kamu duri gelabut ya?
2: Ya. Tu yang tempat tinggal dia boleh kering.
0: Oh, mana? Ya, mangatlah untuk mula ulang lah. Ya, mangat
2: dia. Nyawa. Nyawa yang kau nak duri dah lah. Jat-jat dikurang tapi kan. Duri lah lah duri lah.
0: Nangkanya.
2: Ini kamu duri ya?
0: Kamu duri. Rupanya kahek sapar-sapar udara ya?
2: Ya. Mak dia cakap serbu saling mengenal.
0: Ya yeah, betul. Silaturahmi erat no kan Cik Sid.
2: Ya. Ya. Pada pega-pega apa lingkung-lingkung radio kan mampu.
0: Ya yeah, betul Cik Dolah.
2: Okay, hubungan sosial Haji minta tinggi lah kan.
0: Betul. Lagu pun lagu dah putar Cik Dolah.
2: Lanyana Sabirin Lamno.
0: Sabirin Lamno. Kawai ke ik puno.
2: Oh mata Cik Manyo Yusran Yus entah.
0: Yusran Yus judul Cik.
2: Polo-polo dah.
0: Polo-polo. Tetap polo-polo ya.
2: Menurut
0: yeah. Level.
2: Ya. Yeah, jangan cina tapi ya.
0: Biasa nah. Salam-salam. Silakan.
2: Salam-salam leh Cik. Apa hari ini orang bersehat tapi.
0: Oh amin. Ya Rabbal Alamin. Mana Cik Geron apa?
2: Ya, ya, nyo baik tuok ah. Yang long kirim salam le baik tah nak mangang kelengo lagu ka mengih kelon tu.
0: Oh ya ya. Kau dengar tani rumah ha.
2: Menekan buat kerja kalau luar tak pakai video ablong kot.
0: Oh mana ketia tak dah.
2: Mungkin banci bahan rajak dengan ada blok. Mungkin orang inang dia yang blok kan.
0: Ya betul.
2: Dia kat kendang angin, kat pilik kan, kat takik kan, kat rutah dia macam.
0: Ya betul.
2: Bahan rajak keruh dia.
0: Sweet tat pun dia.
2: Macam macam saling menjaga.
0: Yalah harus. Maka je menikahkan yang tujuan. Untuk saling menjaga, saling
2: Nyata kit orang inang, tengok tak kit je anjir da'i malam tu tah ke.
0: Ya, betul.
2: Kenapa boleh? Ya. Ini ni pun yang you lah, dah jalan dah belum.
0: Iya, betul. Salim-salim ke Solo?
2: Salim ke rekan-rekan Cirebon mentang yang Pak mentang tinggal kawasan Mulai Kering. Nyepi kamu kakak pecuk pergi menjak alam pergi adang you lah belanja lah mo.
0: Okey, get bagi lama. Lagi nama
2: tuan Encik Nurul.
0: Salim ke ibu apa?
2: Get. Yang tengah nabuk cik kan omo. Tak bantu-bantu kan.
0: Oh, nan. Ya, iyalah.
2: Okey, Encik Nurul. Assalamualaikum.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Cik Dolah dari Ule Karing. Wareh lo nih ya. Sehat sabi sajan ayang ya. Ayang. Di likut Cik Dolah. Nah, ketok-tok RWA. Wareh lo untuk bergabung dalam acara Sirebo. Khusus red seluler ya. Harus telpon red nomor menyorot WhatsApp hancik kamu angkat karena ya memang untuk idam melon lagu suji ya. Jadi warilun silahkanlah untuk drone yang kena bergabung red nomboy 886 cuman nyoka naureng untuk teatnya ya. Dan 7055 untuk norobuka Syail Amranto, Rial Doni ke Oma dari Cot Keeng Nurul hadirkan. Semoga mu bahagia Oma.

banyak menu khas Aceh yang diolah dari daging. Salah satunya, si reboh. Si reboh kerap disajikan pada acara-acara hajatan adat di Aceh. Pada hari megang, satu hari jelang bulan Ramadan, Hari Raya Idul Fitri, dan Idul Adha. Bagi masyarakat Aceh, terutama Aceh Besar, si reboh menjadi kuliner wajib yang harus selalu ada. Si reboh punya sejarah panjang bagi masyarakat Aceh. Para pejuang terdahulu, saat berperang merebut kemerdekaan dari tangan penjajah, kuliner ini dibawa untuk makanan mereka. Sebab si reboh bisa dikonsumsi dalam waktu yang lama, sampai berbulan-bulan. Bahan utama si reboh tidak harus daging sapi, namun daging kerbau dan kambing juga bisa dimasak resep si reboh. Dari si reboh ini juga bisa diolah beragam menu lainnya. Si reboh, kuliner yang sudah turun-temurun di kalangan masyarakat Aceh.

0: Menan kewarelon dua buah lagu kali tak hadirkan taknyo yang kegelake le oma puno geyu nur pilih ya kali tak hadirkan dan puno yang gelake le cek dolah dari ulai kareng pih kali tak hadirkan. Semoga kamu bahagia. Tak tambung lama cara si reboh yo kabutuh yang bak 886 ya. Untuk ware-ware yang lain silahkan yang nak bergabung red nembai 886 jet red nembai 47 pih jet ya 47055. Ya, warehlon kagepreh bak 886 raca ile. Halo, assalamualaikum Bang Irwan.
1: Waalaikumsalam.
0: Gimana haba Bang Irwan?
1: Apa gua no?
0: Alhamdulillah. Dengan dipak no?
1: Yo, irumo no.
0: Irumo. Hana lepas tahu lah mah.
1: Gulau.
0: Oh, gulau. Iya, Bang Irwan, nyo bah budaya traktir ngendi traktir. Kiban menurut drone budayanya?
1: Budayanya macam ni, tanya ngobrol-ngobrol kan? Ya, maklum bawai tanya ile.
0: Bawai kita tanya ile.
1: Tak mungkin macam ni bogok lah.
0: Ya, betul.
1: Nya bagi dulu tanya. Ya.
0: Man
1: ada.
0: Man mesti peng tanya pah-pah kiban man. Iya, yeah, okay, Bang Irwan dari Brunei ya. Karet gak nyan ya? Mungkin jaringan kurang pah. Lagi hirat nembui 47055 lebih aman ya, warihilon ya. Dan untuk warih-warih yang kena bergabung silahkan rat nembui 47055 karena 886 lagi tengah bermasalah. Yang gak gepreh bak 47055. Halo, assalamualaikum warihilon. Halo, assalamualaikum warihilon. Pakau nauno, ino. Iya, karet cik ya. Nyo, pu masalah haji, bak jaringan atau pakiban ya. Kagepreh klai le Bang Irwan, red 886. Halo, karet lom Bang Irwan ya, karena jaringan lagi memang hana memungkinkan ya, warihilon ya. Menyodron kena bergabung, silahkan red nemboi 47055 warihilon. Mudah-mudahan bak red le, yang kagepreh bak 886 tak cok ile. Halo, assalamualaikum warihilon.
2: Waalaikumsalam, Dek Nurul.
0: Iya, Kak Nur. Saya tapi Kak Nur, be. Gimana kabar orangnya?
2: Gimana, Dek Nurul?
0: Alhamdulillah, sehat. Kak Nur, apa kabar?
2: Sehat, Ci. Lagi, Dek Nurul.
0: Iya, alhamdulillah. Kak Nur, nyo teguh lom tak tanggapi tema. Tak request lagu ile mahan. Tak lagu ile.
2: Lagu yang bahtera pusin. Bahtera Cinta,
0: nah? Bahtera Cinta, dari so?
2: Dari Mawar.
0: Dari Mawar, Cenur Ule. Marwan, eh?
2: Ya, ya, ya.
0: Marwan, Bahtera Cinta, Marwan ngan gers, ngan Yelsi. Nyokam rumpok, ba?
2: Tema di Nurus, tema di Ciban.
0: Tema di tentang budaya traktir ngan ditraktir, Kak Nur. Kiban menurut Rona?
2: Traktir mesti lagi contoh lagi. Tanya pun kaget tak kena Tuhan pun sakit ataupun sehat. Kan?
0: Iya, tapi... Iya, nyolaki maaf, Kak Nur. Kan takdir, traktir, traktir. Tiernya kena mesti tanya tajak dua mesti Kak Nur dengan Nurul mesti tajak dua tak mau blow ya. Oh, karet cheat Kak Nur. Ya, jaringan memang lagi kurang kurang bersahabat ya uronyo warihilon ya. Untuk Ron yang kena bergabung, Nur persilahkan red nembai 47055 mantang ya. Untuk 886 tetap ile untuk uronyo. Untuk cita tanyo ngile ba dot ino ya. Pepe nama salah. Ba dilikut Kak Nur kagak preh ba 47055. Halo, assalamualaikum warihilon.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh warihilon.
0: Iya, Bang Radit. Pakai ban uronyo Bang Radit sehat?
3: Uronyo sehat, alhamdulillah. Sehat siapa hana tapi terkendali.
0: Hana tapi terkendala.
3: Ya.
0: Oh, terkendali.
3: Terkendala.
0: Je terkendali mandum. Jadi hana kendala ya.
3: Hana kendala tapi.
0: Siap, Bang Radit. Semoga lebih lagi. Kiban?
3: Kecuali jaringan kira-kira.
0: Jaringan. Nyan hana pat kendali ya. Mudah-mudahan nyo rasa kira ni. Lagu ilai mah.
3: Lagu ronyo dari nyo matang lah. Pada kenyan Amirahmi dah.
0: Amirahmi, Amirahmi judul jipu Bang Radit.
3: Bahtera Gasih.
0: Bahtera Gasih. Oh Amirahmi kali ke eh muno Bang Radit. Oh, nur lagi mah.
3: Alu ya.
0: Kawai ke eh muno.
3: Oh nya kawai ke Mustafa Kamal di Hanas Bandeng. Ya,
0: yeah, Mustafa Kamal Hanas si Bandeng Nur Ile. Silahkan Bang Radit menurut drone
3: budaya
0: budaya muno. Ya.
3: Menya ana wai tanya apa ni nawai kok. Kadang mbak tanya si anjir bagok saja ni mas. Punya surat je kan. Tapi itu hana orang tiga. Apa ni nama? Ia sama-sama aja. Punya kawai dari tengok bagok sekarang.
0: Ya betul-betul.
3: Ini hana senaji mana? Hana taya pre bagok saja. Malah tu senaji. Nah mbak tanya hana bagok. Yang punya anjir. Masih ke mana? Tanya si kata tanda orang itu yang jadi tapi minyak kai bi baji si patanya masih kaji kan?
0: Yeah.
3: Makanya tanya, be lagi bang kai bi bagus sih kopi, patanya masih kau tak?
0: Bagus baju baju, be menanti deh.
3: Anak muda ada ada. Anak muda kau menanti kadang nyawa, kan? Dia bahas berikut, anak muda hanya itu.
0: Ya betul deh.
3: Jadi tanya punya takdir, kayak takdir lagi kop. Takdir juga kau belum.
0: Bagaimana?
3: Punya kayak traktir lagi kok. Ya, traktir ke kok belum lah.
0: Iya. Okey, Bang Radit. Buno
3: lagi.
0: Buno lagu Mustafa Kamal, Hana si Banding ah.
3: Hana Banding.
0: Iya, nyapa merompok bah.
3: Ya.
0: Silakan salim-salim Bang Radit.
3: Anu lu telepon ah.
0: Terima kasih.
3: Anu nanya kamu tuh. Bairwan. Nian ke to em gro mano ana to
0: ana da to ana gede bi tu
3: nian ke momentum lah madam
0: ya terima kasih Bang Radit ba
3: ya mari lu mano ya mana sih
0: sama-sama waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Bang Radit di Pijai Warihlon ya, semoga sehat sabi Bang Radit. Alhamdulillah lancar ya Warihlon hana kendala bak jaringan. Mudah-mudahan wari-wari yang lain menancit. Bekna kendala tapi red jaringan atau red baterai ya ladum ya. Nah red anak bude mudah-mudahan bupah menempuh ya. Hanya kita mau tuh nawi dari 886. Mudah-mudahan jet dah bergabung tuh nawi. Halo assalamualaikum. Iya, berarti Buno yang musuh kere-kere Uto Nawi, ya? Halo? Halo, Assalamualaikum Uto. Halo? Iya, Hana Su ya. Mau kere-kere, manteng. Su Hana gitu biat ya. Mungkin Uto Nawi jad bergabung lain kali. Dan yang kagepreh klai ya karet lom. Memang 886 lagi uronyo memang hanjit terpake ya Warihlon ya. Bah ge istirahat ileh tiat. Jadi ne hubungi nemboi 0651170555 manteng. Nuruh hadirkan lagu Bang Radit ileh Buno. Nah Hanasi Banding Sajan Mustafa Kamal.

anak yang dititip oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amanah. Jagalah dan berilah anak kita ilmu yang bermanfaat dengan maksimal sehingga menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa dan bangsa.

baju adat di Indonesia. Baju adat Aceh. Baju adat asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Linto Baro dan untuk wanita Dara Baro. Kini, baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat ini siap mempercantik hari istimewa Anda.

0: Alah, hai limuang buluh.
1: Propet budaya anak nanggrok.
2: Menengku warih lon kali tak hadirkan lagu Cinta Bang Lambak untuk gepengan Rona dan Buno. Nah, lagu gelakele Bang Radit dari Pijai. Mustafa Kamal, Hana Si Banding, semoga kamu bahagia. Tak tambung lama cara sireboh, jid dan rimong penelpon yang kawai gepreh badan boy. Perijo 055. Halo, assalamualaikum warih lon.
3: Waalaikumsalam.
2: Iya, dengan Sonyo. Iya, red ya warih lon ya. Pernah masalah lewronyo ya. UHTD ya warih lon ya. Untuk Rona yang ka bergabung, ka merumpok damong ya, rupa jiret. Semoga beluah hati ya warih lon ya. Bersabar-sabar. Jid dah bergabung kembali dalam acara Sirebo Uke warih lon ya. Nurutuk mentang acara Sirebo edisi Uronyo. Dan remo ngenasih tegoh lom jih. Tegoh lom tatup ya. Tak dengar lagu mentang ilimhan. Saboh tu linyan baru tatup untuk bak poh dua belah teng ya. Warih-warih yang kena bergabung dalam acara Sirebo. Namun Hana merumput rezeki bak Uronyo. Hana masalah ya. Semoga Jid ne bergabung di lain kali. Yang kali bergabung Bruno Bengah na Pak Sabtari Oi dari Aceh Jaya. Cik Mat dari kawasan Lambaro, Yahbit dari Ule Karing, Wak John dan Ramelom warih-warih yang lain ya, tidak absen wati tatup acara Sireboh warih lon, na saboh lagu Sajan Fadli dan Manja, duet ya Gule Rampo, lagunya kamu hadirkan ke Drone yang mengenang ke lagunya.

0: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
3: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: Perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, teknologi yang begitu hebat telah membuat tantangan hidup semakin berat. Perubahan-perubahan zaman pun sangat berdampak pada perilaku dan akhlak generasi penerus umat di masa depan. Pengaruh budaya asing, baik yang positif maupun yang negatif, dengan mudah masuk dan diserap oleh anak-anak. Tidak heran jika sebagian besar orang tua merasa khawatir dengan masa depan anak-anak mereka. Oleh sebab itu, Al-Quran dan Sunnah adalah solusinya.
1: Propet budaya anu nanggrong.

0: Menanku Rehlon kali tak hadirkan lagu untuk Gepengon Ronuh ya. Semoga kamu bahagia. Dan saatnya kapo tiblah lewat 57 menit waktu Indonesia bagian barat. Terima kasih warih memandum yang sabi setia nepanto. Katruh buat waktu kita nyutup acara Sirebuh edisi uronyo. Semoga jip merumpok kelai dalam acara Sirebuh ke Rehlon ya. Untuk tema yang kali kita nyo bahas yaitu tentang budaya traktir ngen di traktir makanan. Ya, makanan biasa aja ya. Mungkin nah yang traktir belanjaan nasi, yang traktir kopi menan ya, iya jeep taban rame-rame menan ya. Dan pakiban si etika getanyo selaku orang yang traktir leh, yang traktir ya. Jadi getanyo yang bi ke kok. Jadi menyo getanyo yang bi maka etika jih be getanyo ungkit. Kali ta traktir be getanyo ungkit, be getanyo pegah-pegah ba orang lain karena saban traktirnya saban lagi sedekah ya. Menawaris lon dan mesu getanyo kena traktir si roro orang nyan kira-kira besep peng ya. Be sampai ente leh dah pegah oh traktir lianya oh gepesan tu kak rupanya hantep peng ya sayang tu ya sayang orang yang getanyo traktir kadang gaknya kamu harap menan ya warihlon ya. Dan mesu getanyo je kurang traktir bek sampai getanyo wate ta bayi kurangnya takkan hal-hal yang hana mangat ya pak ate ya atau mungkin ya pokoknya kata-kata yang mungkin hana mangat gedengar ya oh ge pajuh rap hantu utama warihlon ya mungkin mesti kita traktir buat tempat yang sabo-sabo tempat yang lumayan mewah ya jadi gaknya memang hantam gejak kadang kenan tapi tamarit litanyo bahwa untung nalon bi ya mehan hantam nerasa lagi an ladom na kata-kata lagi an ya warih lor ya be sampai itu bi na sagai kata-kata lagi an karena nyan kiban ya nyan ke tak begah kurang menghargai ya perasaan orang yang danya traktir. Menyo niat gedanyo na tipe-pe yang terselubung untuk tak pebanggaro atau mungkin na tujuan gedanyo lebih get be mentang ya warihlon ya karena menyo hanage niat maka hana manfaat pe yang gedanyo pubut. Nah, menan. Dan mese gedanyo jet ke orang yang ditraktir. Be sampai gedanyo kamangat ya warihlon ya tabi-tabi begoknya yang traktir atai na gaknya tabi talake le kupi la kelom ya be tambe tapi tak la kero menan ya menyena kan be sabe pi memang hanjit ya tak la ke ya untuk getraktir ligop ya kecuali memang tanya tamayang menan warih lon tapi menye tamayang pi tak eci ya ladom ureng oh ate getanyo mayang gak nyan ka nit lah ate menyohana gejuk hana mangat lagian ya jadi lebih get hal-hal sensitif lagian be tamayang lah dan mesti kita nyoka getraktir le orangnya benaniat dalam hati kita nyok bahwa tanya akan tabalah ya menyenaniat maka insyaallah akan kepemudah le ya Allah akan gembira teki untuk kita nyok jid tabalah apa yang gak nyambi buno ya dan mesti ka getraktir geba kita nyok sabar-sabar tempat baik tapi le tempat di mulai dari tempat phone baik tanya yang kun ho tak baju ya baik tak petunjuk le kita nyok bah orangnya yang petunjuk ya pak-pak yang gebar gaknyan karena kaget rupa dong toh asal dompet ho gebar kamu ho ya gepa sesuaikan dan mesti katroh bak tempatnya baik gedanyo pesan pupu yang galak tapi tak ilai bah urungnya yang pesan ilai karena gaknya yang bayi jadi bah gaknya yang pesan ilai menan kaget pesan gaknya baru je gedanyo pesan dan tanyo pi pesan baik yang lebih muhai daripada urungnya baik yang lebih low daripada urungnya ya usahakan minimal tat menyoka memang hawa tidak merasa saban lagi agaknya pesan mungkin menyo na sabo-sabo menu yang hantam gedanya pajoh memang tapi baik wati uronya ya gedanya walaupun hawa tak ke menunya baik wati uronya tak jiget tak pesan ya karena kapasti untuk gaknya yang bayi kadang menunya meyum macut iyum ya luar biasa ya warilun ya dan menankah gedanya untuk saling tak mangat lah ya orang yang traktir kita nyomangat dan nyopi hana kiban ya leh ge traktir hana beban menan hana pe buno lu tat lun pesan menghai tat rupa je hata lun ya lagi ya setidak je saban mentang lagi orang yang pesan atau han menyojit oreh lun talake tulung ge nyen yang pesan karena ge nyen yang bayah talake tulung lah ge nyen yang betan menyaga nyen hang gete maka pesanlah yang setara ngatanya atau dimiyupnya ya oreh lun ya. Dan untuk orang-orang di Pat Manteng yang tengah mendengar acara si Reboh, semoga Bak Uronyo gedanya sadar bahwa nak etika aja dalam traktir dan ditraktir ya. Ha, dalam tajuk ketiror orang dan dalam gedanya gejuk le orangnya ya. Bek sampai mencuri hati padahal niat fon buno traktir mentraktirnya adalah budaya untuk tapekang silaturahmi, untuk tamarit temak lai, mungkin katrep hana merumpok ya. Jadi ya bayi mau bayi lah istinan ya. Kah hana mangat gara-gara sabohainya karena sensitif menyo hal yang bersangkutan ngen peng wareh lon pasti sensitif. Jadi gat begat gat hata jaga ya. Jadi be sampai gara-gara tanyan hana mangat li. Putus silaturahmi lah dum ya. Jadi gat-gat lah wareh-wareh. Semoga hubungan gedanyo gelindung li Allah dan semoga gedanyo pi mepom ya. Paki bancara ya menyena orang traktir atau traktir makanan mungkin waron ya kamu pom ya. Ya pastilah kamu pom ya. Dan wari-wari tatuk ile acara si Reboh edisi Uronyo semoga jet merumpok kelai dalam acara si Reboh uke Nurul tup ile buno bengah na Pak Saptari oi dari Aceh Jaya yang ka bergabung na Cikmat dari kawasan Lambaru na Yahbit dari Ulekaring na Wak John dari Glegenting na Mak Cik di Lamara ka Inong di Lamreng na Panglima Sulung di Ulekaring. Nah, Kak Yana dari Libya dan Pak Amri dari Kota Malaka. Nah, Oma dari Cot Geung, nah Cik Dolah dari Ulekaring ngan Bunona, Syed Gedamong Bang Redit Pijai, Bang Irwan di Brunei, Kak Nur dari Pulau Aceh yang karet ya. Hana masalah singah kelai dan merumpok lom-lom acara si Reboh.
1: Demikian si Reboh. Siaran informasi budaya, obrolan dan hiburan. Mengupas tentang adat istiadat, budaya dan tradisi yang dihadirkan setiap hari hanya di Pro 4 RRI Banda Aceh. Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan FM 88,6 MHz. Sampai jumpa. Bek tuo beh.

0: Nih, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih, Mir. Tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih. Tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp. Bendera punya Indonesia sama Monaco. Pasti kelihatan bedanya.
0: Oh iya, iya, iya. Sama-sama merah putih sih. Tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener. Kalau Indonesia, warnanya lebih terang. Sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau, Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya. Jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah gak kenal dan gak paham sama arti bendera kita sendiri.

Sejumlah bencana alam terjadi di Indonesia dan mendominasi adalah bencana hidrometeorologi. Peristiwa banjir, tanah longsor, puting beliung, gempa bumi, dan gelombang pasang. Tawakal dan terus berdoa, semoga bencana segera berlalu. Meskipun dalam kondisi pandemi, bersama saling membantu, bergotong royong, saling menguatkan, meringankan.

Biasakanlah pola hidup sehat dengan makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, dan olahraga yang teratur. Olahraga dengan porsi yang tepat akan memelihara kebugaran dan kesehatan Anda. Mulailah 1000 langkah Anda dengan 1 langkah kecil, jalan kaki, dan perbanyak aktivitas fisik. Cegah obesitas dengan pola makan sehat yang teratur dan rutin berolahraga.

waris lun yang membahagia. Dino kajit nama pantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Waris lun rakan membandung inongan agam tuhangan muda. Kenone petruk niba RRI dalam acara mempantun ngen Bang Dedi.

Terima kasih Warihlan yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Pukul 12.38 menit waktu Indonesia bagian Barat. Kini saatnya kami ajak kaum muslimin juga muslimat kota Banda Aceh maupun yang sewaktu menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah salat zuhur untuk hari ini yang insya Allah akan kita tunaikan pada pukul 12.43 menit waktu Indonesia Barat.

0: Terima kasih Warih Loni yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Satu tembang bersama Salbra Muda dengan judul Surat Yasin. Faedah Surat Yasin ya. Faedah Yasin sudah kami hadirkan untuk Anda. Dan semoga sudah menghibur suasana hati Anda di siang hari ini. Selamat siang kami ucapkan untuk Anda dimanapun berada yang selalu setia memantau kami melalui RRI Pro 4. Baik Anda yang sedang di rumah, di perjalanan, atau mungkin di tempat kerja ya. Atau mungkin di warkop ya, atau di kafe, SPBU, dimanapun yang sedang mendengarkan RRI Pro 4, semoga selalu bahagia dan mudah rejeki ya, wari-wari ya, dimanapun berada. Dan tentunya kami doakan semoga Anda selalu sehat dan ya selalu bersyukur dengan apapun yang kita terima hari ini, yang kita dapat hari ini, karena syukur itu merupakan suatu hal yang sangat mudah untuk dilakukan namun berat ya. Namun apa ya, mudah untuk dilakukan namun terkadang sulit untuk diterima ya. Ketika kita memiliki suatu masalah, maka seakan-akan kita tidak pernah mengalami yang namanya kebahagiaan. Jadi mensyukuri hal-hal yang kita punya itu sangat penting Mbak Rehlon ya, karena sebelum hal tersebut diambil kembali oleh Allah, maka harus kita jaga, harus kita rawat dengan sebaik-baik mungkin, termasuk keluarga tentunya ya, termasuk orang-orang di sekitar kita, sahabat misalnya. Semoga Allah jaga ya hubungan persahabatan, hubungan keluarga, semoga selalu akur, akrab, damai gitu ya. Pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat, Warilon, saatnya kita bergabung bersama RRI Pro 4 Jakarta untuk mengikuti Suara Budaya Berjaringan Nusantara edisi hari ini, Kamis 2 Juli 2026. Dari studio saya Nurul Jumitah beserta seluruh kerabat kerja yang saat ini bertugas mengucapkan selamat siang dan selamat mengikuti.
1: Abang Po, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membuka pameran budaya The Hungarian Indonesian Exhibition Threads of Wax di Museum Seni Rupa dan Keramik Jakarta Barat pada Senin lalu. Pameran budaya ini merupakan hasil kerjasama antara Kedutaan Besar Hungaria dengan pemerintah provinsi atau Pemprov DKI Jakarta. Pameran ini menampilkan corak batik Indonesia dari berbagai daerah seperti Jogja, Solo, Lasem, Pekalongan, dan lainnya yang dipadukan dengan motif khas Hungaria. Dan ia pun memuji batik hasil karya desainer Hungaria yang sangat menawan dengan sentuhan warna yang sangat kuat dan khas menunjukkan batik Indonesia.

Beralih ke berita lainnya, Kementerian Kebudayaan atau Kemenbud bersama Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi bersinergi dalam membangun ekosistem digital nasional yang berakar pada nilai-nilai budaya Indonesia. Menteri Kebudayaan Fadlizon menyampaikan transformasi digital harus dimanfaatkan sebagai instrumen untuk memperkuat sekaligus memajukan kebudayaan Indonesia. Fadli juga menekankan pentingnya regulasi dan tata kelola kecerdasan buatan agar mampu mendorong kreativitas tanpa mengancam keberlanjutan ekosistem budaya dan industri kreatif. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 14.

ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Poncang Cingnya Babe dan seluruh pendengar di Nusantara, selamat siang kita ucapkan di waktu Indonesia Barat, tepatnya di pukul 13.08. Dan untuk hari ini, hari Kamis 2 Juli 2026, Suara Budaya Nusantara akan terbang ke daerah Bengkulu, Abang Po ya, dengan tema dari generasi ke generasi Tabut Bengkulu Tetap Lestari. Dengan narasumber yaitu ada Yongki Triansyah sebagai Bujang Bengkulu tahun 2025 dan juga Nahda Fansi Atsilah sebagai Gadis Bengkulu 2025. Dan sudah terhubung dengan kita ada rekan saya di RRI Bengkulu, ada Bang Kamal. Halo, assalamualaikum Bang Kamal.
2: Waalaikumsalam Bang Noel.
1: Iya. Apa kabar Bang? Alhamdulillah baik. Gimana Bang Kamal di sana?
2: Alhamdulillah baik juga Bang. Semoga selalu baik lah. Walaupun cuaca sedang panas-panasnya nih.
1: Kalau iya, sama di sini juga lagi panas-panasnya, gerah. Oke. Okay. Bang Kamal, ini kan lagi ngebahas soal Tabut Bengkulu ya. Tapi sebelumnya saya salah fokus nih. Ada Bujang Bengkulu dan Gadis Bengkulu ya. Jadi itu mungkin mirip ya, kayak Abang None di Jakarta gitu ya.
2: Bener banget tuh Bang.
1: Bener banget ya. Oke deh, kalau gitu mungkin
2: di Bengkulu ada bujang sama gadis bedanya.
1: Bujang sama gadis ya. Oke deh, siap. Kalau gitu mungkin boleh diperkenalkan terlebih dahulu narasumber kita siang hari ini.
2: Oke, langsung aja kita sapa mungkin ya.
1: Iya.
2: Halo, ini sudah bergabung juga bersama saya di studio Perempat Bengkulu ada Yongki Triansyah, Bujang Bengkulu 2025, dan juga Nahda Fansi Atsilah, Gadis Bengkulu. Halo.
3: Halo.
2: Apa kabar?
3: Alhamdulillah baik.
2: Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah. Dan kelihatan juga nih Bang, dari mukanya juga cerah-cerah nih.
1: Cerah-cerah banget. Seumuran semua kayaknya sama kita ya Bang ya. Oh iya, Bang Kamal, kalau boleh tahu di Bengkulu untuk panggilannya apa nih? Abang kah atau ada panggilan tersendiri?
2: Kalau di Bengkulu biasanya kalau untuk yang laki-laki itu Donga Bang, kalau untuk yang wanita itu Inga.
1: Donga dan Inga ya?
2: Iya benar.
1: Oke, berarti Donga Yongki dan juga Inga Nahda gitu ya?
2: Iya benar Bang.
1: Oke siap, silahkan dilanjutkan. Oh ya, oh, informasi aja mungkin untuk paruh waktu pertama kita pemaparan dari narasumber terlebih dahulu. Nanti di paruh waktu kedua kita jeda lagu sebentar, setelah itu baru dibuka interaksi dari penelpon ya untuk Bang Kamal.
2: Oke siap Bang.
1: Oke baik. Oke, silahkan.
2: Kita langsung aja masuk ke topik pembahasan, dimana tema kita pada kali ini yaitu dari generasi ke generasi Tabut Bengkulu Tetap Lestari, tentunya dengan dua narasumber kita yang masih muda dan juga hebat-hebat ya. Ada Yongki dan juga Nahda. Dan juga untuk sahabat budaya Nusantara se-Indonesia, kali ini yang menjadi host itu ada RRI Bengkulu bersama Jakarta. Dan juga nih Bang Yongki, Donga Yongki dan juga Inga Nahda. Pertama kali kalau dengar kata tabut nih, apa sih yang terpikir nih di kalian?
3: Dari saya dulu.
2: Iya, dari Yongki ya. Boleh dari Donga Yongki.
3: Kalau dari saya sendiri, kalau udah mendengar kata tabut itu udah pasti kita akan ke festivalnya.
2: Festival,
3: gitu.
2: Ya. Ya,
3: di festival itu ada acara apa aja sih gitu kan. Nah, karena ya tabut itu kan bukan hanya tentang festival tahunan aja, tapi ada sesuatu identitas atau kebangsaan dari masyarakat Bengkulu. Nah, jadi kalau kita udah mendengar kata tabut, pasti ada acara-acara yang menarik dan seru yang membuat festival tabut ini berbeda dari acara-acara lainnya gitu.
2: Iya. Begitu kalau dari Donga Yongki ya. Kalau dari Inga Nahda sendiri nih?
4: Kalau dari saya tentunya kalau mendengar kata tabut tuh langsung teringat betul sama kata Donga Yongki tadi, pasti banyak hal-hal menariknya. Pasti ya seperti perayaan budaya gitu ya. Yang teringatnya tuh pasti banyak ada penampilan tari tradisional, pelaku UMKM yang lain-lainnya. Dari itu tuh kita mengingat bahwa kita harus menjaga warisan budaya yang ada ya, identitas itu.
2: Juga ini sedikit informasi untuk sahabat budaya Senusantara juga ya, kalau Tabut Bengkulu ini merupakan tradisi budaya, betul ya?
3: Iya betul.
2: Yang secara turun-temurun oleh masyarakat Bengkulu sebagai bentuk penghormatan atas gugurnya Imam Husain di Padang Karbala pada masa perjuangan pada saat itu, betul, betul ya? Dan juga nih, selain dari itu juga untuk Inga Nahda sendiri, bagaimana kalau ingin ada sendiri memaknai nih, maupun itu dari festival tabutnya maupun acara tradisi atau budaya spiritual yang ada di tabut ini sendiri?
4: Kalau untuk menurut saya sih, untuk memaknai festival tabut tersendiri itu tuh merupakan identitas bagi masyarakat Bengkulu ya, festival tabut itu yang menjadi warisan dari turun-menurun yang harus diteruskan oleh generasi muda supaya bakalan dilanjutkan untuk generasi kedepannya, karena kalau bukan kita generasi muda, siapa lagi yang akan melanjutkannya?
2: Iya. Kalau dari Yongki sendiri bagaimana nih?
3: Kalau untuk memaknai festival itu ya, dari saya sendiri ya, festival itu kan salah satu acara yang ada ritualnya gitu ya kak ya. Jadi ya festival ini seperti yang udah dibilangin tadi, bukan hanya sekedar festival, tapi ada salah satu yang menunjukkan ini loh identitas masyarakat Bengkulu melalui festival tabut ini. Seperti ada tari tradisional, permainan dol, terus ada ikan-ikan dan calon-calon itu kan menunjukkan bagaimana dari warga masyarakat Bengkulu dalam kesehariannya gitu.
2: Bener banget ya, memang di tabut ini sendiri begitu banyak hal yang dipadupadankan ya, begitu betul. Ya, bukan hanya dari budaya juga, tapi UMKM juga.
3: UMKM-nya juga
2: ikut bergabung di area festival itu ya. Dan juga ini kan tabut ini ada terbagi dua nih, ada festivalnya dan juga ada acara adat tradisinya nih. Nah, kalau Bang Yongki dan Ingan Ada sendiri nih, mengikuti nggak nih tentang acara spiritual dari tabut itu sendiri?
4: Kalau dari saya sih, kalau untuk festivalnya tentunya dari beberapa waktu lumayan mengikutin ya. Terus kalau untuk spiritual adatnya, tradisinya mungkin tidak terlalu mengikutin, tapi lumayan mengenal. Karena dari kecil juga mungkin dikenalin sama lingkungan, orang tua, ataupun di sekolah. Dari kecil tuh biasanya dikenalin nih, ada namanya pengambilan tanah, ngambil tanah, terus pembuangan tabut. Biasanya waktu pembuangan tabut tuh kita tuh anak-anak sekolah diliburkan untuk melihat pembuangan tabut itu.
2: Iring-iringan pembuangan tabut ya.
4: Iya, betul. Jadi lumayan mengenal juga sih, dan lumayan mengikutin sedikit demi sedikit dan jadi paham ya.
2: Kalau Dongai Yongki,
3: kalau dari
2: cukup mengikuti juga enggak nih?
3: Ya, dari saya sendiri, kalau misal dari kecil itu kan kita pastinya kalau bersama keluarga kan ya, kita tuh nggak diajak ke keluarga itu mengikuti prosesi ritualnya gitu, tapi langsung ke kuliner UMKM-nya gitu.
2: Jadi, langsung ke area ya, festivalnya.
3: Dikenalin sama keluarga itu, ya di sini festival tabur gitu, ada acara perlombaan, ada acara pasar malamnya dan acara kuliner. Tapi ya makin lama kita kan juga harus mencari tahu kan sebenarnya festival tabur ini tuh apa sih maknanya tertentunya gitu. Jadi ya sampai sekarang ini masih tetap ingin mempelajari, tetapi kalau untuk mengikuti prosesinya itu memang seperti kata Acik Nada tadi, kita itu jarang mengikuti, tapi untuk mempelajarinya kita pasti harus selalu gitu mempelajarinya gitu.
2: Oke. Dan juga nih, kalau pertama kali nih, masih ingat nggak pertama kali ngikutin atau menyaksikan festival tabut kapan nih?
3: Kalau dari saya kak, waktu pertama kali mengikuti tabut itu dari kecil, waktu SD.
2: Dari SD, ya, SD.
3: Dari SD. Waktu tabut itu masih di Lapangan Merdeka, di
2: Lapangan Merdeka,
3: di View Tower.
2: View Tower, ya, depan Polresta Bengkulu ya.
3: Polresta Bengkulu. Jadi ya awalnya kan nggak mau kan ikut itu karena terlalu rame gitu, dan juga nggak tahu mau melihat apa kan karena masih kecil gitu.
2: Masih bingung.
3: Jadi ngikutin orang tua, ternyata ada pasar malamnya. Jadi ya waktu kecil itu ke tabur itu hanya ingin bermain di pasar malamnya aja gitu.
2: Oh begitu. Dan juga kalau Nahda nih, ada nggak pengalaman yang paling membekas nih hingga saat ini masih terngiang-ngiang tentang tabut sendiri?
4: Kalau yang membekas ataupun berkesan itu mungkin selalu di malam puncaknya ya.
2: Di malam puncak ya.
4: Malam puncak festival tabut. Kalau dilihat-lihat, apalagi di tahun-tahun belakang, itu festival tabut tuh malam puncaknya tuh selalu diselenggarakan meriah dan semenarik mungkin. Dari situ tuh kelihatan kebersamaannya dan banyak hal yang menarik. karena dari situ tuh banyak yang terlibat di dalam penyelenggaraan festival Tabut itu. Mungkin dari keluarga Tabutnya, pemerintah yang membantu penyelenggaraannya, terus UMKM lokalnya juga, terus masyarakat juga yang ikut serta untuk meramaikannya. Itu sih yang paling berkesan di malam puncaknya itu. Terus juga di malam puncak itu di panggung utamanya banyak sekali penampilan seni, ada itu tari tradisional, dentuman dol, itu sih yang paling berkesan dan mengingat.
2: Yang paling berkesan ya. Dan juga ini untuk informasi juga bahwa Tabut Bengkulu tahun 2026 ini baru saja selesai ya, kurang lebih pada tanggal 25 Juni kemarin. Dan kalau dari Donga dan Inga sendiri selaku Bujang dan Gadis Bengkulu, apa nih peran atau ikut serta dalam Festival Tabut ini?
3: Kalau kita sebagai Bujang Gadis Bengkulu ya, terutama kan Bujang Gadis Bengkulu ini dikenal sebagai ikon atau wajahnya Provinsi Bengkulu kak ya. Dan tentunya kami sebagai generasi muda harus tetap menjaga kelestarian ini, tetap menjaga tradisi ini agar tetap dikenal oleh masyarakat luas, bukan hanya di Provinsi Bengkulu aja, tetapi hingga ke di luar Bengkulu. Jadi dengan adanya Bujang Gadis, kami bisa mempromosikan nih Tabut ini melalui media sosial, dari kegiatan-kegiatan kami, ataupun dari hal-hal yang kreatif dan menarik, sehingga orang luar itu tahu bahwasanya di Bengkulu ini ada festival yang besar dan sangat seru gitu, yang harus dikunjungi oleh masyarakat Indonesia gitu.
2: Iya, betul sekali ya. Memang Festival Tabut ini sangat menarik sebenarnya, dan juga sangat meriah kan. Pastinya juga banyak nih pengalaman, ditambah lagi di saat adanya festival itu, apalagi kalau malam penutupan seperti kata Inga Nahda tadi, orang sangat berdesak-desakan tuh pengen nonton. Kalau pengalaman Inga sendiri bagaimana tuh untuk menerobos keramaian itu sendiri?
4: Kebetulan di malam puncak kemarin kita Bujang Gadis itu ada penampilan juga di malam puncaknya itu.
2: Ikut serta tampil ya?
4: Iya, ikut serta tampil. Nah selesai tampil itu kita pulang tuh dalam kondisi malam yang ramai, dan semua masyarakat Bengkulu tuh kayaknya titik kumpulnya di Tabut itu, di deh Tabut itu. Di Sport Center itu. Melewatin itu tuh lumayan kayak berdesak-desakan, tapi ngerasain serunya gitu loh melihat warga-warga Bengkulu, dan ternyata warga Bengkulu ini masih antusias untuk datang ke perayaan budaya kita. Dan seru sih dilihat-lihat, ada yang sibuk mau lihat acara di panggung utama, ada yang sibuk mau belanja, pokoknya mantap sih warga-warga.
2: Mantap. Begitu banyak pengalamannya.
4: Banyak banget.
2: Dan juga kalau dari mata Bujang Gadis Bengkulu sendiri nih, melihat anak muda sekarang, apakah masih antusias nih terhadap budaya dan juga terkhususnya Tabut nih?
4: Menurut Nada sih masih ya antusiasnya. Apalagi anak-anak sekolah tuh, biasanya waktu ada Tabut itu kemarin, anak-anak sekolah biasanya pulang sekolah liper ke Tabut untuk jajan makanan-makanan yang viral. Untuk antusiasnya sih masih sih, dimana juga banyak orang-orang yang berdampak di Bengkulu ini ikut serta mempromosikan dan melestarikan festival budaya ini.
2: Kalau Yongki sendiri nih, Donga Yongki, apakah dari teman-teman atau lingkungan sekitar yang dekatnya masih antusias nggak nih, terutama anak muda ya?
3: Kalau kita lihat dari acara beberapa hari kemarin di Tabur itu ya kak ya, ternyata memang anak muda itu masih antusias sekali gitu ya. Kita bisa ngelihat dari perlombaan yang diadakan oleh panitia Festival Tabut, bahwasanya ya mereka itu dihadiri oleh anak-anak muda dari sanggar-sanggar yang hebat di Provinsi Bengkulu gitu, untuk mengikuti lomba. Dan tidak hanya mengikuti lomba aja, tapi mereka juga membantu bagaimana menjaga tradisi dari pembuatan tabut dan telong-telong dan ikan-ikan itu sendiri. Nah dari sana kan kita bisa menilai dan melihat bahwasanya anak-anak muda Bengkulu itu sangat antusias dan sangat menjaga tradisi dan budaya kita melalui tarian, bermain dol, acara rakyat, itu semua masih mereka jaga dan semangat gitu. Karena ya kalau bukan anak muda siapa lagi gitu kan untuk meneruskan tradisi dan budaya kita. Karena kalau misalnya kita berharap ke gen milenial terus kan ya nanti nggak ada yang mau melanjutkan. Jadi ya harapannya tetap genzi-genzi ini yang harus melanjutkan. Dan ternyata memang dibuktikan langsung di Festival Tabut dengan semangat dan antusiasme mereka gitu.
2: Iya, dan juga kalau misalkan teman-teman atau pendengar Sahabat Budaya sendiri yang pernah datang ke Tabut, pasti pernah melihat ya, di tengah keramaian itu pasti juga banyak tuh, jangankan anak Gen Z, anak-anak yang lebih kecil pun yang masih bayi pun rame, masih juga untuk gitu. Ikut rame ya. Dan juga kalau di tengah perkembangan zaman teknologi sekarang tuh, itu cukup menghambat gak sih menurut kalian untuk apa ya, pengembangan atau penerusan dari budaya sendiri dari generasi ke generasi, di mana kalau sudah perkembangan zaman ini kan orang sudah banyak tuh dikit-dikit ya ke HP lagi, ke HP lagi, ke sosmed lagi begitu.
4: Tentunya ya ada sih hambatan dan tantangannya ya untuk memperkenalkan ke masyarakat luas tentang festival budaya kita ini. Tapi ya di era digital sekarang tentunya kita bisa banget untuk memanfaatkan platform di sosial media ini untuk memperkenalkannya ya. Tantangannya tuh ya mungkin ya di era globalisasi ini sih, yang dimana anak-anak muda tuh ngelihat budaya ini cuman mungkin hanya perayaan budaya atau acara aja. Tapi berarti kita harus mengenalkannya lagi untuk mereka bisa mempelajari dan paham kalau di budaya Festival Tabut ini ada makna dan sejarah filosofinya tersendiri. Berarti kita harus mengemaskan konten-konten kreatif yang dimana biar anak-anak muda itu tertarik untuk mempelajarinya.
2: Oke, berarti bukan cuman sebagai tantangan saja, tapi bisa dimanfaatkan ya.
3: Betul.
2: Kalau menurut Yongki sendiri, bagaimana cara memanfaatkan yang sangat baik nih untuk bisa memancing generasi-generasi yang masih muda sekarang?
3: Ya, kalau misalnya kita membahas tentang teknologi ini kan benar kata Kak Kamal tadi kan, bahwasanya ya dengan ada teknologi mungkin orang lebih berharap kayak lihat dari HP aja gitu, karena kan ya bisa lihat dari HP, live streaming TikTok ataupun Instagram orang gitu. Tapi ada satu hal yang teman-teman atau pendengar yang gak bisa kan, itu feel atau vibes-nya secara langsung gitu. Karena kalau kita lihat dari handphone kan hanya sekedar melihat aja gitu, kita gak tahu keadaan di Festival Tabu itu gimana, keramaiannya gitu, desak-desakannya, terus ada suara doll yang langsung ke telinga, itu kan kita nggak bisa ngerasakan secara langsung gitu.
2: Biar lebih terasa, iya, lebih sakral dan lebih dekat juga.
3: Biar kita tuh langsung merasakan bahwasanya walaupun capek tapi ada serunya juga gitu untuk menghadiri Festival Tabut ini, daripada kita hanya sekedar melihat di sosial media gitu.
2: Dan ternyata juga di saat kita datang itu ternyata lebih seru dibandingkan apa yang kita tonton di media sosial ya. Oke, dan juga nih sebagai bujang dan gadis Bengkulu 2025 ya, di saat sekarang apakah masih dalam masa jabatan bertugasnya atau?
4: Iya, masih.
2: Masih ya, sampai
4: bisa bertugas. Sampai 2 tahun ke depan sih.
2: 2 tahun ke depan ya. Oke. Dan juga sebagai bujang gadis Bengkulu 2025 nih, langkah nyata apa nih yang ingin dilakukan untuk ikut melestarikan budaya terutama Tabut ini sendiri?
4: Tentunya kalau langkah nyata, kalau di budaya-budaya, acara-acara festival budaya, ikut serta sih di acara tersebut, ikut serta, terus ikut melestarikannya dengan cara mengajak anak-anak muda itu untuk belajar memahamin, bukan hanya sekedar mengenal saja, tapi ikut mempelajarin, memahamin sejarah-sejarah di balik budaya kita itu. Ya, untuk mengenalnya tuh mungkin di zaman sekarang ya, anak muda mana sih yang gak punya sosmed, mungkin kita bisa tuh bikin konten-konten kreatif untuk mengenalkan budaya-budaya Bengkulu itu semenarik itu. Itu mungkin yang bisa dilakukan ya untuk di era digital sekarang.
2: Kalau dari Yongki sendiri, selama masa jabatan dan selama masa bertugas ini, apa saja nih yang sudah dilakukan?
3: Ya, kalau yang sudah kita lakukan sebagai bujang dan gadis Bengkulu, tentunya kita bukan hanya sekedar menjadi penonton aja ya Inga ya, tapi kita juga harus bisa menjadi pelaku itu sendiri dalam melestarikan budaya. Dan juga kita harus bisa mengenal, mencintai dari tradisi dan budaya Bengkulu itu sendiri, Kak. Jadi kita bukan hanya melihat atau tahu aja, tapi kita juga harus menjadi pelakunya sendiri dalam melestarikan, mengenal dan mencintai budaya yang ada di Bengkulu gitu.
2: Apakah bujang gadis juga masuk-masuk ke sekolah-sekolah nih untuk mengajak teman-teman generasi muda juga untuk melestarikan budaya ini sendiri, terutama Tabut tadi?
4: Bisa banget sebenarnya. Bisa banget untuk masuk ke sekolah-sekolah atau mengenali ke anak-anak yang di anak-anak kecil ya.
2: Betul banget.
4: Biasanya kami ini sih ngadainnya ada acara tersendiri kan,
2: ada acara tersendiri
4: untuk melestarikan budaya-budaya itu. Seperti
2: Fantasi. Apa tuh fantasi itu?
4: Fantasi itu acara tahunan dari bujang gadis. Itu ada pemilihan bujang gadis kecil juga. Nah, selain itu ada juga lomba nyanyi lagu daerah, tari tradisional.
2: Iya, betul.
4: Terus lomba LCC. LCC itu tentang pengetahuan umum dan pengetahuan budaya dan adat yang ada di daerah Bengkulu. Dari situ kan bisa mengajari dan mengenalin ke anak-anak bahwa budaya dan adat di Bengkulu itu sangat menarik dan unik. Dari situ sih kita bisa mengenalin ya mereka.
2: Oke, dan juga nih selama menjabat dan juga selama bertugas, sudah ada belum nih kolaborasi antara Bujang Gadis Bengkulu bersama pemerintah tentunya?
3: Kalau untuk kolaborasi sendiri ya, Bujang Gadis Bengkulu ini kan di bawah naungannya Dinas Pariwisata
2: Provinsi Bengkulu. Oh, di bawah Dinas Pariwisata ya.
3: Jadi kalau misalnya untuk kolaborasi itu tentunya kami ikuti dari disparnya gitu.
2: Dari disparnya ya, begitu.
3: Tapi kalaupun nanti ada dari pemerintahan gitu yang mengajak kami untuk berpartisipasi, tentunya kami tidak akan menolak gitu.
2: Tidak
3: karena
2: akan.
3: Ya sebagai Bujang dan Gadis Bengkulu ya, kita harus tetap menjunjung tinggi kan apa kegiatan, terutama kegiatannya positif demi kemajuan Provinsi Bengkulu itu sendiri gitu.
2: Dan juga bersama komunitas atau komunitas budaya begitu, apa sudah pernah terjalin kerjasama dan juga sudah ada kegiatan yang dilakukan?
3: Kalau untuk komunitas budaya selama kami menjabat itu kurang tahu ya Inga ya. Ya, tapi kalau misalnya dengan beberapa duta yang di Provinsi Bengkulu, tentunya kami tetap selalu menjalin kerjasama dan kolaborasi untuk kegiatan ya seperti fantasi tadi atau kegiatan-kegiatan seperti kebersihan pantai ataupun kegiatan lainnya yang bersifat positif gitu kan.
2: Oke, dan juga nih Festival Tabut juga kan menjadi daya tarik wisata nih pastinya kan.
3: Iya betul.
2: Yang mana menarik teman-teman dari luar daerah ataupun tetangga sekitar kan, daerah-daerah sekitar. Dan menurut kalian sendiri bagaimana sih cara mengembangkan pariwisata budaya ini tanpa mengurangi nilai-nilai tradisinya untuk mengajak teman-teman atau saudara kita dari daerah?
3: Ya kalau untuk kita mengembangkan nilai tradisi dan budaya kita tanpa mengurangi gitu kak ya, kita bisa seperti mengikuti acara-acara besar yang ada di daerah luar dengan memperkenalkan tarian kita mungkin kan, atau mungkin kita bisa mengikuti acara-acara sakral dengan menggunakan pakaian-pakaian adat, atau juga bisa kita berbicara kepada teman-teman kita yang dari luar itu menggunakan bahasa daerah kita, sehingga
2: pakai bahasa daerah kita
3: ya,
2: juga
3: sehingga
2: ya,
3: budaya dan tradisi kita itu tetap terjaga tanpa adanya mengurangi atau menghilangkan budaya kita sendiri gitu.
2: Oke, Bang Noel, mungkin begitu Bang Noel tentang baik, Tabut Bengkulu.
1: Baik, mungkin nanti kita lanjutkan lagi setelah jeda. Tapi sebelum itu kita sounding dulu untuk nomor telepon di Bengkulu, boleh dengan Kamal.
2: Ini kalau teman-teman pendengar Perompat Senusantara, sahabat budaya yang mau menghubungi line interaktif Perompat Bengkulu, bisa hubungi di nomor 0736, itu kode daerahnya, nomornya di 7321994.
1: Oke.
2: Dan juga kalau mau menghubungi melalui WhatsApp bisa juga, tapi hanya chat saja yang bisa kami terima ya.
1: Ya. Oke, okay, itu
2: nomor tadi WhatsAppnya di 0811 7816544. Begitu, Pak.
1: Oh, oke, okay, siap dong Kamal ya. Untuk di Jakarta sendiri sama, untuk WhatsApp hanya menerima chat di 0812 1124928, dan apabila ada yang mau telepon langsung aja di line telepon kita 0213504510. Kalau begitu jangan kemana-mana Bang Po dan seluruh pendengar di Nusantara. Kita akan jeda lagu terlebih dahulu, dan setelah itu baru kita akan lanjutkan kembali.

0: bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang empok agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara. Dan kembali lagi ya Bang Po dan pendengar seluruh Nusantara. Bersama saya Bang Noel dan juga ada Donga Kamal di Pro 4 Bengkulu ya. Beserta dengan dua narasumber ada Bujang dan Gadis Bengkulu gitu. Dan mungkin buat Abang Po yang ingin bergabung atau ingin bertanya, bisa langsung aja di WA di RRI Jakarta maupun di RRI Bengkulu, boleh langsung dikirimkan. Dan untuk Donga Kamal, ini dari Jakarta sudah ada WhatsApp yang masuk, boleh dibacakan terlebih dahulu?
3: Oke, boleh Bang.
2: Oke, ini dari Bang Orik di Jember. Assalamualaikum Bang Noel, Donga Kamal dan dua narasumber yang hebat. Apakah Tabut Bengkulu sudah rutin masuk kalender event Pemprov Bengkulu atau bahkan Karisma Event Nusantara? Kemudian hal apa saja yang kalian berdua kampanyekan ketika mencalonkan diri sebagai Bujang dan Gadis Bengkulu 2025? Begitu pertanyaannya dari Bang Orik di Jember.
3: Bang Orik di Jember, oke, mungkin bisa langsung dijawab aja.
4: Kalau misalnya dari Festival Tabu ini sendiri, kita itu udah masuki ke ini ya, Karisma Event Nusantara.
3: Ini Bang, udah ada masuk telepon juga nih. Gimana, dijawab dulu apa langsung diangkat dulu?
2: Oke, mungkin diangkat dulu, keburu diangkat. Ntar mati nanti.
3: Oke, ini kita angkat dulu ya, oke.
2: Iya. Yeah.
3: Halo, selamat siang.
5: Halo, Assalamualaikum, selamat siang.
3: Waalaikumsalam.
5: Dengan siapa ini yang suka di Bengkulu?
3: Dengan Bang Kamal, ini dengan
5: Bang Kamal ya, apa maksudnya dengan Gadis Cantik dan Bujang Ganteng ini?
3: Gimana Bang?
5: Siapa bisa ininya, maksudnya yang cewek dan cowok ini?
3: Oh, ini ada Donga Yongki dan juga Inga Nahda.
5: Oh, selamat siang Bunga Yongki dan Bunga Nahda.
6: Iya, selamat siang
5: Bang. Iya, selamat siang. Begini yang saya tanyakan, Tabut Bengkulu tetap stay itu kan. Jadi kalau bisa mohon dijelaskan lagi tabut itu apa dan juga macam ada macam-macamnya tabut gitu. Itu saja. Saya Neman di Tanggamus Lapung. Itu saja. Bang Noel, selamat siang.
2: Siap, selamat siang Bang Leman.
5: Iya, selamat juga kalian selalu.
2: Siap, terima kasih.
5: Wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
3: Oke, ini udah ada dua pertanyaan nih. Pertama tadi dari siapa Bang?
2: Bang Orik di Jember. Mengenai untuk tadi sudah sempat dijawab sedikit, apakah sudah masuk ke Karisma Event Nusantara? Dan yang pertanyaan kedua, apa saja yang udah dikampanyekan dari Abang dan Bujang dan Gadis di Bengkulu selama mencalonkan diri sebagai Bujang dan Gadis gitu?
3: Iya.
4: Baik, izin menjawab ya Kak.
3: Iya boleh, silakan langsung.
4: Jadi dalam pemilihan Bujang Gadis tahun 2025 kami kemarin itu ya untuk mengkampanyekan itu kami ada mengkampanyekan info wisata ya Inga ya.
6: Betul.
4: Info wisata dari berbagai daerahnya masing-masing gitu. Nah jadi ada info wisata kuliner, info wisata makanan dan lain-lain gitu Kak. Kalau dari saya sendiri itu kemarin info wisata saya sendiri itu tentang makanan dari Bengkulu Selatan. Karena saya membawa daerah Bengkulu Selatan, ya saya memperkenalkan apa itu makanan tradisional yang bernama pendap gitu. Okay. Jadi dengan hal ini kan kita bisa mempromosikan bahwasanya di Bengkulu ini ada loh makanan tradisional yang unik dan tentunya enak gitu, yang bernama pendap gitu. Dan tidak hanya makanan tradisional aja, ada berbeda juga seperti budaya, ada tradisi dan lain-lain gitu yang kami kampanyekan dalam pemilihan Bujang Gadis tahun kemarin.
3: Okay, begitu. Okay. Ini Bang Noel udah masuk lagi telepon, langsung saja kita angkat mungkin ya?
2: Boleh, silakan.
3: Boleh, oke. Nah, langsung mati.
2: Udah mati ternyata. Oke, mungkin untuk kesempatan menjawab yang tadi, pertanyaan dari Bang Leman tadi mungkin ya, boleh dijawab dulu.
3: Tentang tabut itu.
7: Tabut itu apa?
3: Iya, boleh bantu dijelaskan.
7: Kalau secara luas ya, tabut itu yang kita ketahui, festival tabut itu adalah cara turun, acara budaya yang turun-menurun yang diwariskan dari leluhur kita yang harus dilanjutkan oleh generasi muda kita. Nah, biasanya tabut ini diselenggarakan di tanggal 1 Muharram sampai 10 Muharram. Nah, untuk rangkaian acaranya itu banyak sih. Yang di awal itu biasa di prosesi upacara tabut terdiri dari berdoa, memohon kelancaran, terus ngambil tanah, terus duduk penjang, menjara, hingga sampai ke
4: pembuangan
7: tabut.
3: Pembuangan tabut ya.
7: Iya. Tabutnya tuh biasanya memperingatin kematiannya Al-Husain,
4: cucunya Nabi Muhammad.
3: Oke, begitu Bang. Tentang tabut tadi. Dan ini juga udah masuk telepon lagi Bang.
2: Iya, boleh, silakan langsung aja.
3: Boleh, langsung ya.
2: Iya.
3: Oke, halo, selamat siang.
8: Siang, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa ini?
8: Edo, Bandar Lampung.
3: Oh, dengan Edo di Bandar Lampung.
8: Bang Noel, Assalamualaikum Bang.
2: Waalaikumsalam, Bang Edo.
8: Habibun.
2: Iya.
8: Langsung aja lah Bang Kamal sama narasumber ya.
3: Iya boleh Bang.
8: Tabut itu kan kayak pesta rakyat gitu ya kan ya. Nah kalau tabut itu kan kalau udah pesta rakyat itu terkenalnya dari anak-anak muda nih, ya pasti ramai lah ya kalau anak-anak muda. Nah gimana caranya membuat festival itu mengajak jangan muda aja maksudnya, jadi yang tua-tua itu biar dia tertarik ke tabut gitu. Seberapa antusias orang tua kalau main ke tabut gitu Bang, itu satu. Nah yang kedua itu tadi kan kalau nggak salah nih ya, yang berdua ini pejabatnya sampai 2 tahun ya.
3: Iya.
8: Apakah di Bengkulu itu peraturannya emang ya kalau sawakun ya, bukannya kalau kayak Bujang Gadis itu bukannya per tahun ya? Apakah itu benar 2 tahun selama berjabat jadi Bujang Gadis? Apa emang ada tambahan khusus untuk 2 tahun itu tersebut gitu Bang Kamal? Dah begitu aja Bang Kamal.
3: Oke,
8: terima kasih Bang Noel.
2: Siap.
8: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Oke, itu tadi dari Bandar Lampung ya. Bagaimana pertanyaannya, bagaimana tidak hanya anak muda saja, generasi muda, tapi juga orang tua ikut agar antusias dengan tabut itu sendiri?
4: Ya, sebenarnya ini memang pertanyaan yang menarik gitu Kak ya. Karena kan ya kita itu kan kebanyakan ditujukan itu anak muda gitu, anak muda. Kenapa nggak orang tua juga dilibatkan gitu? Ya pertama, ya dulu itu kan kita waktu masih kecil kan diajak oleh orang tua gitu, diperkenalkan oleh orang tua bahwasanya ini loh ada tradisi budaya Bengkulu, ini loh kebiasaan Bengkulu. Nah kalau sekarang itu ya kebalikannya gitu, sekarang kita waktunya untuk mengajak lagi orang tua

0: untuk mengingat, bukan memperkenalkan, tapi mengingat bahwasanya kita ini masih ada loh Festival Bengkulu ini yang besar segini. Jadi kita bukan hanya sekedar mengajak untuk anak muda aja, tetapi dengan mengajak anak muda antusiasme, ya dengan itu kan anak muda tetap mengajak orang tua orang tuanya gitu, bahwasanya ya budaya kita itu masih ada gitu. Secara mereka memperkenalkan tuh tidak hanya sebatas memperkenalkan aja, tetapi sebagai kita yang dikenalkan tuh juga mengenalkan kembali gitu, bahwasanya ya apa yang mereka ajarkan, apa yang mereka perkenalkan kepada anak-anak itu masih berguna gitu, masih bermanfaat buat buat mereka nantinya gitu ya. Emang ini menjadi PR juga ya buat anak muda, generasi muda di Provinsi Bengkulu. Kita jangan hanya fokus ke anak muda aja, tetapi juga tetap melibatkan orang tua gitu ya. Karena ya kita bisa tahu adanya budaya, kita bisa tahu ada tradisi, kita bisa tahu adanya adat istiadat itu kan karena adanya orang tua gitu. Orang tua kita yang memperkenalkan kepada kita sendiri. Jadi tetap berkolaborasi antara orang tua dan anak muda agar budaya dan kita itu tetap makin dikenal orang gitu.
1: Oke. Jadi begitu Bang Noel, dan ini juga udah ada masuk di WA kita di Bengkulu, Bang.
2: Oke, boleh dibacakan dulu, di Jakarta sementara belum ada ini.
1: Oke, ini ada dari Riko Tanapata yang hadir setiap perayaan tabut di Bengkulu katanya. Selalu ada yang namanya tabuh dol dari beberapa sanggar dan juga penampilan tarian khas daerah seluruh kabupaten kota yang ada di Bengkulu. Dan juga pemilihan bujang gadis Bengkulu digelar secara terpisah. Terima kasih. Oh, ini kayaknya statement aja nih Bang, bukan pertanyaan Bang.
2: Iya. Berdasarkan pengalaman beliau juga, gitu ya.
1: Iya, betul. Kayaknya dari lama juga beliau juga mengikuti tentang tabur ini sendiri. Dan juga ini ada satu pertanyaan yang terlewat nih tadi dari Bang Edo di Bandar Lampung tadi. Tentang bujang gadis. Katanya bagaimana tuh yang selama 2 tahun itu tadi?
3: Oke, untuk bujang gadis itu maksudnya kontrak 2 tahun atau berjabat 2 tahun itu hanya masa tugasnya. Tapi setiap tahun itu bujang gadis itu selalu diselenggarakan pemilihannya. Jadi setiap tahun itu ada pergantian nanti bujang dan gadisnya. Bukan berarti yang 2 tahun itu 2 tahun masa pemilihan gitu. Tapi 2 tahun itu setiap gadis ataupun bujang yang terpilih itu ada 2 tahun masa bertugas. Maupun nanti dalam 1 tahun ke depannya ada pemilihan lagi, yang 1 tahun sebelumnya itu tetap bertugas juga kalaupun dibutuhkan atau diajak
0: ya,
3: gitu.
0: Diperlukan gitu. Jadi memang bujang gadis Bengkulu ini ya yang per tahun itu pemilihan pendaftarannya gitu Kak. Jadi
1: oh, ya, begitu.
0: Untuk setiap Bang Edo tadi ya.
3: Tetap ada.
0: Ya, untuk setahun per tahun itu pembukaan dari pemilihan bujang gadisnya. Tapi kalau misalnya untuk masa jabatan, masa tugas kami itu memang udah tanda tangan kontrak itu selama 2 tahun ingat ya, 2
3: ya,
0: tahun.
1: Oke, begitu nih Bang Noel.
2: Oke, siap. Mungkin dari sana masih belum ada pertanyaan lagi?
1: Belum masuk lagi nih Bang.
2: Oke, mungkin sambil menunggu dari Abang Po dan pendengar semua yang di Nusantara untuk bertanya, saya deh mau nanya. Sekali-sekali ya, gak apa-apa ya.
1: Boleh.
2: Jadi ini kan terkait dengan apa namanya tabut Bengkulu. Itu kan kalau gak salah sempat saya baca-baca juga, itu sebenarnya cukup ritual yang cukup sakral ya mungkin dulunya. Tapi dengan seiring perkembangannya zaman harus beradaptasi juga biar orang-orang juga makin menarik. Akhirnya dibuat seperti bentuk festival dengan ada UMKM, dengan ada hiburan dan lain sebagainya. Tapi apakah kesakralan ataupun dengan adat ya, adat atau tradisi mengenai tabut Bengkulu ini masih tetap ada dan masih tetap sakral begitu dari Donga Yongki dan juga Inganah deh.
0: Oke, jadi untuk prosesi tabut ini memang awal itu dari upacara adat sendiri ya kayak. Jadi rangkaian prosesi upacara tabut itu kan terdiri dari doa mohon keselamatan atau pamitan kepada Rajo Agung. Lalu ada mengambil tanah, ada juga duduk penja, menjara, meradai, rak penja, rak sorban, gam, tabut, naik pangke, dan sehingga tabut terbuang itu keseluruhan rangkaian itu ya bercerita itu bagaimana proses ditemukannya jasad atau potongan bagian tubuhnya Al-Husain gitu. Nah memang rangkaian proses tabut ini tetap berjalan walaupun adanya kuliner-kuliner seperti festival UMKM tadi. Jadi ya mereka itu berjalan berdampingan gitu, tidak mengganggu prosesi tabut, tetapi tetap meningkatkan gitu, meningkatkan bagaimana

0: caranya tabut yang dianggap sakral ini menjadi lebih upgrade lagi gitu, sehingga menjadinya seperti festival tabut gitu.
1: Oke, okay, baik, terima kasih Dunga Yongki dan juga Inga Nahdah. Mungkin ada penelpon ya tadi, Dunga Kamal.
2: Iya, tapi kayaknya miss call aja nih bang.
1: Telepon
2: tiba-tiba langsung mati lagi.
1: Telepon iseng ya. Oke.
2: Jadi gimana nih bang?
1: Mungkin sambil menunggu juga, ini mungkin dari Donga Kamal ada pertanyaan.
2: Oke, okay, mungkin ini ya. Lanjut lagi paling ya bang, ngobrol-ngobrol ya sambil.
1: Boleh.
2: Nah, ini udah masuk nih bang. Itu udah datang.
1: Oke. Okay.
2: Halo, selamat siang. Ini kayaknya beneran iseng.
1: Iya, telepon iseng tuh kayaknya ya.
2: Atau kayaknya lagi ada ini ya, gangguan teknis mungkin ya, jaringan atau bagaimana. Dan ini udah masuk lagi, langsung aja kita angkat kali.
1: Oh, mungkin gangguan dari HP-nya mungkin ya, apa ya, dari penelpon kali ya. Oke deh.
2: 3 kali baru masuk udah mati lagi. Oke, okay, mungkin kita lanjut ngobrol-ngobrol sedikit kali ya.
1: Iya, boleh.
2: Dan Inga Nahdah juga. Kalau dari kalian sendiri selaku bujang gadis ya, tentunya masih muda ini. Apa sih harapan kalian ke depan tentang festival tabut dan juga tradisi tabut ini sendiri? Dari Inga Nahdah boleh mungkin.
3: Harapannya tentunya festival tabut ini tetap selalu diselenggarakan ya tiap tahunnya dengan perayaan budaya-budayanya itu, dan selalu melibatkan banyak orang ya, seperti keluarga tabut tadi, UMKM lokal, pemerintah, serta pelaku seni dan masyarakatnya. Dan harapannya mungkin setiap tahun acara festival tabut ini diselenggarakannya dengan baik, dengan lebih menarik agar dijangkau dengan masyarakat luar berbagai daerah. Terus mungkin itu
2: ya. Kalau dari Donga Yongki sendiri gimana?
1: Mungkin sebelum untuk harapan dari Donga Yongki ini, di Jakarta sudah ada penelpon, kita angkat terlebih dahulu kali ya. Okay. Untuk penelpon terakhir mungkin ya. Halo, bisa, assalamualaikum, selamat siang.
4: Waalaikumsalam, selamat siang Bang Noel.
1: Iya, dengan Kak Ayu ya.
4: Iya, dengan Ayu di Maluku Tengah.
1: Oke, baik. Di Bengkulu ada Donga Kamal nih, Kak Ayu dan juga narasumber kita.
4: Iya, Donga Kamal, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
4: Iya, saya dari Maluku Tengah, tipernya Desya. Saya langsung ke narasumbernya tentang tabut yang sampai saat ini masih tetap lestari di Bengkulu. Oke, sudah banyak disampaikan juga tentang makna filosofi dan sebagainya, tapi saya lebih bertanya ke narasumbernya. Selamat siang, narasumber berdua.
2: Siang, Kak.
4: Ya, panggil kakak saya sih, gak apa-apa. Ya, untuk aturan dan etika gini dalam budaya tabut sendiri ini, untuk apakah pada saat mengikuti proses itu harus berpakaian khusus atau bebas aja gitu? Itu aja pertanyaan saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Kak Ayu. Mengenai pakaian yang digunakan, silakan Donga Yongki.
0: Kalau untuk membahas tentang pakaian itu sendiri, kalau untuk mengikuti acara festival tabutnya ya, kita menggunakan pakaian yang senyamannya aja gitu kan ya Kak. Asalkan ya tetap sopan gitu. Tapi kalau misalnya untuk mengikuti prosesi ritual adatnya, itu tentunya ada ketentuan sendiri dari keluarga kerukunan tabut itu, karena yang tahu dari proses ritual kan dari mereka gitu. Jadi yang kita tuh mengikuti apa aja rangkaian kegiatannya dan etika pakaian itu sendiri dari mereka gitu. Jadi tidak hanya sembarangan kita menggunakan pakaian kaos oblong aja gitu kan, untuk mengikuti untuk pengambilan tanah gitu, enggak. Ada hal-hal tertentu yang harus kita lakukan, harus yang kita ikuti agar tidak melanggar etika dari prosesi ritual itu sendiri. Tapi kalau untuk mengikuti acara festival seperti kuliner, UMKM, ya itu terserah dari kitanya aja gitu.
2: Pakaian bebas
0: iya,
2: aja.
0: Iya, pakaian ya, bebas, asal kita nyaman dan masih dibilang sopan gitu.
2: Okay. Ini sedikit menambahkan mungkin Bang Noel.
1: Yeah.
2: Kalau untuk ritual tabut tradisinya sendiri, itu mereka ada pakaian khusus sendiri Bang, kayak pakaian muslim gitu. Mereka pakai sorban biasanya yang keluarga tabut yang mengikuti acara ritual sakralnya. Tapi bagi masyarakat yang ingin menonton sangat boleh sekali Bang.
1: Oke.
2: Dan lagi prosesi adat itu sedang berlangsung, masyarakat bisa menonton, tapi yang terjun langsung untuk melakukan ritual.
1: Mereka sendiri. Oke, berarti memang untuk yang melaksanakan ritual saja yang ada ketentuan pakaiannya ya.
2: Ya, benar sekali.
1: Untuk masyarakatnya bebas mau pakai yang senyamannya aja gitu.
2: Iya.
1: Oke deh kalau gitu. Mungkin tadi ya melanjutkan harapan dan sekaligus untuk closing statement nih, karena waktu sudah menunjukkan pukul 13.54 waktu Indonesia Barat. Mungkin untuk closing statement dan harapan kedepannya dari Donga Yongki dan juga Inganah deh. Silakan.
0: Oke, untuk harapan sendiri terkait festival tabun ini mungkin lebih kurangnya sama seperti Inganada tadi ya, kayak karena ya tidak kurang dan tidak lebih memang mirip gitu. Tapi palingan ya setidaknya ada hal yang baru lah dari festival tabun itu agar setiap tahun itu berbeda, sehingga setiap kita menunggu festival tabun ini ada yang kita tungguin gitu, bukan hanya sekedar mungkin acara rakyatnya tetap berjalan, tetapi ada hal yang terbaru atau yang lebih unik lagi gitu, mungkin dari UMKM-nya atau acara-acara lainnya, sehingga masyarakat Bengkulu itu lebih tertarik lagi, lebih ingin berkunjung lagi. Jadi seperti pertanyaan tadi kan, untuk mengajak orang tua kan, karena kan orang tua itu mungkin malas karena udah tahu gitu acaranya apa aja gitu, ritual kegiatannya apa aja ya. Mungkin dengan adanya hal yang baru gitu, sehingga orang tua itu penasaran gitu kan, apa sih yang terbaru yang diciptakan oleh anak muda untuk meningkatkan festival tabun ini lebih baik lagi gitu.
1: Oke, siap. Dari Ingan ada, mungkin ada tambahan untuk closing statement-nya?
3: Mungkin untuk pesan-pesannya untuk sahabat budaya Nusantara dan generasi muda, mungkin mari cintain budaya lokal kita, bukan hanya sekedar mengagumin, tapi juga untuk mengenal, memahami, serta melestarikan budaya kita. Karena budaya kita adalah identitas bangsa kita dan jati diri bangsa kita. Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang akan melanjutkan budaya dan warisan ini untuk ke generasi selanjutnya di masa depan nanti.
1: Baik, siap. Terima kasih banyak Donga Yongki dan juga Ingan Ahda. Semoga dengan adanya perbincangan kita di siang hari ini, Tabut Bengkulu makin tetap lestari dan makin banyak peminatnya, begitu ya.
2: Amin.
1: Oke deh, kalau gitu terima kasih banyak. Udah lagi Donga Kamal. Kenapa udah? Oke deh, terima kasih banyak Donga Kamal ya untuk siang hari ini. Iya, semoga sehat selalu untuk kita semua dan semoga sukses terus ke depannya. Amin. Oke deh, baik. Terima kasih juga buat Abang Po dan seluruh pendengar di Nusantara. Itu dia tadi perbincangan kita di Surabudaya Nusantara mengenai dari generasi ke generasi Tabut Bengkulu tetap lestari. Kalau begitu, saya Bang Noel pamit undur diri. Sampai jumpa di Surabudaya Nusantara berikutnya.
5: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: sampai jam 14.
1: Abang Po, malam final pemilihan Abang None atau Abnon Cilik 2026 berlangsung meriah di Pasar Seni Ancol, Jakarta Utara pada minggu kemarin. Sebanyak 132 finalis dari berbagai wilayah di Jakarta tampil menunjukkan bakat, kemampuan bicara, serta pengetahuan tentang budaya Betawi di hadapan dewan juri dan ribuan penonton. Para finalis yang terbagi dalam 3 kategori yaitu merupakan peserta terbaik yang lolos dari 330 anak yang mengikuti audisi di Plaza Kalibata. Ajang yang digagas Lembaga Kebudayaan Betawi atau LKB bekerja sama dengan PT Pembangunan Jaya Ancol TBK ini menjadi bagian dari rangkaian Jakulture Fest dalam peringatan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta sekaligus hari ulang tahun ke-50 LKB. Beralih ke berita lainnya, Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Jaya Wijaya, Papua, melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata atau Disbudpar setempat, memperkuat kompetensi sektor usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM berbasis adat di wilayah ini. Kepala Disbudpar Kabupaten Jaya Wijaya, Angelbert CHW, Sorabut di Wamena, Selasa kemarin mengatakan, pihaknya mengembangkan program peningkatan UMKM berbasis adat dengan melibatkan masyarakat adat setempat. Dia menjelaskan kelompok binaan UMKM ini akan mengikuti pameran budaya yang akan dilaksanakan di Makassar, Sulawesi Selatan pada Juli 2026. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 15.

anak yang dititip oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah amanah. Jagalah dan berilah anak kita ilmu yang bermanfaat dengan maksimal, sehingga menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa dan bangsa.

Bingkai Budaya. Pro 4 RRI Banda Aceh. Pintu Aceh. Ornamen Pintu Aceh merupakan salah satu unsur tradisi pemulia jame atau pemulia tamu bagi masyarakat Aceh. Ikon khas Aceh ini dapat Anda temukan di pintu dan pagar rumah warga Aceh. Selain itu, juga menjadi motif pada batik serta beberapa souvenir seperti bros atau berbentuk plakat. Pintu ini dihiasi dengan ukiran yang indah. Motifnya diambil dari tumbuh-tumbuhan atau sulur-suluran. Ornamen ini hanya untuk pintu bagian depan rumah dan pintu pagar saja, karena pintu ini merupakan simbol penyambutan tamu yang dianggap istimewa oleh si pemilik rumah. Bingkai budaya. Potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.

Waris Lun yang membahagia, dino kajit dan mempantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu, Bung Dedi Heriansyah. Waris Lun rakan memandu inongan agam tuhangan muda. Kenone petruk niba RRI dalam acara mempantun ngen Bang Dedi.

Kuah pli. Kuah pliu adalah kuliner tradisional sejenis masakan bersantan yang khas dari daerah Aceh. Makanan ini cukup terkenal, khususnya daerah pesisir timur Aceh. Selain dikonsumsi sehari-hari, kuah pliu juga disajikan pada acara-acara tertentu sebagai menu spesial. Nama kuah pliu diambil dari salah satu bumbu dasar untuk membuat kuliner ini, yaitu pliu atau patarana. Pliu merupakan sisa kelapa yang minyaknya sudah diperas. Oleh masyarakat Aceh di pedesaan, minyak kelapa ini bisa dijadikan minyak makan. Kuah pliu memberikan aroma yang sedap serta memberikan cita rasa yang khas pada kuahnya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Radio Siaran Budaya Indonesia, pelestari budaya bangsa.

congklak merupakan permainan anak perempuan. Permainan ini biasanya dimainkan oleh dua orang saja. Bahan congklak terbuat dari kayu atau plastik yang terdiri dari 7 lubang yang saling berhadapan dan 2 lubang besar di setiap sudutnya. Isi congklak disebut biji congklak. Bisa diisi dengan biji-bijian, kelereng-kelereng kecil, atau benda yang berbentuk butiran kecil dan bisa dipegang oleh kepalan tangan kita. Pada awal main, setiap lubang diisi dengan 7 buah biji congklak kecuali lubang besar. Seperti biasa, Hom Pimpa dulu untuk menentukan siapa yang menang dan ia pun berhasil mengambil biji congklak. Isi bijinya diambil dan dibagi satu-satu ke lubang searah jarum jam. Bila ia habis di lubang yang berisi congklak, ia pun bisa lanjut membagikan biji congklak ke setiap lubang, sehingga akhirnya berhenti di lubang yang kosong. Bila ia berhenti di lubang wilayahnya, ia bisa mengambil biji congklak yang dihadapannya atau biji congklak lawan. Lalu, isi-isi congklak tersebut disimpan di lubang besar. Bila ia berhenti di lubang lawan, maka giliran lawan yang bermain. Seperti itu sampai tidak ada congklak tersisa di lubang-lubang kecil. Aturan mainnya yang mengumpulkan biji terbanyak dialah yang menjadi pemenang.

0: Daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
1: Mati anak mepat jerat, gadah adat pat temita.
0: Artinya, mati anak ada kuburan, hilang adat di mana harus mencarinya. Apabila kita tidak mematuhi peraturan yang berlaku dalam masyarakat, sama halnya melakukan penghapusan terhadap

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Terima kasih Warehlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 15.01 menit waktu Indonesia bagian Barat. Kita sudah di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, edisi sore Kamis 2 Juli 2026. Untuk Wareh-Wareh yang ingin bergabung silakan lewat nomor 0651 47 055. Yang sudah bergabung langsung saja kita sapa. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita, Warelun.
1: Iya, Kak Yana.
2: Iya.
1: Selamat sore, Kak Yana.
2: Selamat sore juga, Nuri.
1: Kak, kemana-mana, Kak?
2: Lagi males nih.
1: Kenapa males? Kok tumben akhir-akhir ini sering di rumah aja?
2: Sekali jalan jauh-jauh soalnya, jadi lelah gitu.
1: Jadi istirahatnya lama ya, Kak ya?
2: Istirahatnya lama gitu kan. Sekali jalan jauh melangkahi gunung-gunung gitu kan. Gunung
1: gitu.
2: Selawat, Gunung Burute, kan, Gunung Kulu, atau gunung apa lagi gitu.
1: Banyak gunung yang kudaki ya. Banyak kalau misalnya lagi pergi.
2: Makanya kalau dulu kan cuma melewati toko-toko, kabupaten-kabupaten gitu kan.
1: Iya, muter-muter di sini-sini aja ya kan.
2: Itulah, di situ-situ aja, situ-situ aja. Jadi lama-lama mah bosan gitu kan.
1: Udah jauh mainnya capek. Tapi puas ya, Kak ya? Kalau kayak Ana sendiri
2: puas banget.
1: Iya, lebih puas. Baik.
2: Karena kan yang dulu tersimpan keinginan, apa kerinduan segala macamnya tersalurkan.
1: Oh,
2: gitu kan?
1: Iyalah. Walaupun nanti enggak pergi dulu gitu ya. Harus lama nunggunya dulu ya, Kak ya.
2: Gitu.
1: Baik. Apalagi
2: secara seperti tadi kan.
1: Masih dong, harus wajib.
2: Wajib, semangat.
1: Iya. Wih, jangan ditanya ya. Nih Kamis, Jumat, Sabtu nurul semua nanti ya.
2: Walah ya.
1: Dari pagi sampai sore ya. Semoga wari-wari enggak bosan-bosan ya denger nurul.
2: Enak kali sih ibu tuh ya, si jalan-jalan jadi ya.
1: Jangan tanya ibu tuh kalau lagi perlu ya kayak gitu ya. Nanti waktu nurul perlu juga kayak gitu.
2: Itulah.
1: Nanti ibu tuh yang gaspol.
2: Ada waktunya nurul perlu nanti gitu kan.
1: Itulah makanya. Saling aja lah ya kan.
2: Iya.
1: Yang penting tetap enjoy.
2: Oke deh.
1: Kak Yana, mau lagu apa sore ini?
2: Kura-kura dalam perahu aja deh.
1: Oh, masih apa ya? Masih kasmaran dengan lagu ini?
2: Masih penasaran kan kasmaran.
1: Oh,
2: masih penasaran.
1: Oh, gitu. Enggak, tapi enggak kasmaran sama lagu ini berarti. Penasaran aja.
2: Kurang kasmaran gitu. Kalau kasmaran ya sama Rido banget gitu kan.
1: Gitu. Kura-kura dalam perahu. Masih segar ya lagu. Masih hangat lagunya. Jadi enak didengar ya.
2: Itulah. Jadi ya seperti itu deh, karena masih hangat-hangat itu kan enak, kayak pisang goreng kalau hangat kan enak dia.
1: Iya, betul.
2: Kalau udah dingin kan dah kita lempar kucing gitu, lempar ayam kan, karena udah dingin kan udah keras, bisa dilempar-lempar.
1: Iya, tergantung pisangnya juga. Kalau pisang ini mana ada. Kalau pisang wak.
2: Pisang wak kalau yang udah lembek. Tapi masih segar dia kan. Masih itu keras dia.
1: Oh iya.
2: Gak pernah digorengnya yang agak keras gitu.
1: Gak pernah. Nur biasanya kalau cari pisang goreng pasti yang lembek. Nur lebih suka, lebih manis. Halo Kak Yana, jauh banget. Jauh
2: iya
1: sekali.
2: Nih, jatuh itunya nih.
1: Hati-hati.
2: Jatuh.
1: Salam-salamnya buat siapa nih, Kak?
2: Salam buat Nurul pertama. Semoga sehat selalu, berkah umur, berkah rezekinya.
1: Amin.
2: Terus buat Kak Ngom, buat Desi, buat Bu Jaria, buat cucunya Ci, Kak Eli, Kak Inom. Buat mak-mak lo semua, mak-mak. Buat bapak-bapak juga, Bapak Sri, pokoknya buat bapak-bapak semuanya, Pak Isan gitu ya.
1: Siap. Makasih Kak Yana.
2: Sama-sama Nurul. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Yana dari Libya ya, penelpon pertama di Pro Dangdut edisi hari ini. Untuk warah-warah yang lain yang mau bergabung silahkan. Kembali kita buka layanan teleponnya yang sedang ketuk-ketuk. Halo, assalamualaikum Bro Dangdut.
2: Bro Dangdut adalah Dek Nurul.
1: Kok Dek Nurul? Ya habis juga Bro, kita semua.
2: Bro Dangdut adalah kita. Maaf ya.
1: Gak apa-apa, santai. Gimana ya Bit sore ini?
2: Sehat di.
1: Alhamdulillah, masih segar sehat seperti juga tadi pagi.
2: Ya, dan sehat juga kan?
1: Sehat juga, alhamdulillah masih. Amin ya Allah, terima kasih ya Bit doanya. Begitupun untuk ya Bit sekeluarga ya. Ya Bit, iya nggak ada tema kalau kita di Pro Dangdut. Iya, kita ngobrolnya pun kalau di Pro Dangdut khusus bahasa Indonesia gitu ya.
2: Iya.
1: Oke, Bit, mau lagu apa sore ini?
2: Lagu ini sama Dek Nurul, seserah sama Dek Nurul ya.
1: Nurul yang pilihin atau dipilihin wareh yang lain nih?
2: Jangan.
1: Nurul yang pilihin untuk Yahbit.
2: Iya, pokoknya ini kan Dek Nurul sama.
1: Oke, baiklah. Ini menghibur Nurul ya, bukan Nurul menghibur Yahbit. Makasih ya Yahbit.
2: Salam-salam Adik Nurul, selamat Adik Nurul. Akhirnya tentu tuntasnya,
1: Amin ya Allah, terima kasih Yahbit.
2: Aku Kak Hayati, Kak Eli, Pak Sekretaris, Jatuh Jaya, Kak Alis Kayana.
1: Suara radionya kebesaran.
2: Semua mantum,
1: baik, terima kasih ya Bit.
2: Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Yahbit dari Ulekareng Warehlon ya. Semoga selalu sehat Yahbit sekeluarga. Semoga selalu bahagia ya. Kita hadirkan dulu lagu Kura-kura Dalam Perahu untuk Kak Yana tadi ya, permintaannya dari Lesti ya. Artisnya Lesti penyanyinya Lesti Lesti gitu ya yang nyanyikan. Baiklah, kenapa ya Leslie terus. Oke, Warehlon, kita dengarkan dulu ya lagu Lestinya, Kura-kura Dalam Perahu.

0: Demikian Warilon 2 nomor lagu permintaan Kak Yana. Juga tadi Yahbit requestnya Nurul yang pilihin ya. Semoga terhibur ya Yahbit ya. Jangan tunggu lama-lama dari Cici Farmida, tapi versi AI. Semoga sudah ya menghibur hati Yahbit dan juga Kak Yana tentunya ya tadi ya, dari Libya. Kita sambung lagi acara Pro Dangdut yang sudah bergabung. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam, Pro Dangdut ada lagi ya.
0: Iya, Pak Amri.
1: Iya, Dek.
0: Gimana kabarnya sore ini?
1: Baik, Dek.
0: Alhamdulillah. Ini ada sempat tidur tadi?
1: Belum nih.
0: Belum. Masih perjalanan ya?
1: Ya, masih nunggu Pro Dangdut.
0: Nunggu Pro Dangdut.
1: Hah? Kok tidur? Tidur dan takut nggak sempat masuk.
0: Oh gitu, jadi nggak tidur dulu, masuk dulu ya?
1: Masuk dulu, apa itu baru tidur nanti.
0: Oke, baik.
1: Habis sholat asar nanti tidur.
0: Oh, habis sholat asar. Ya ya ya. Baiklah, Pak Amri. Pak Amri ada lagu hari ini?
1: Lagu kok ada deh, ini undangan palsu. Ya.
0: Undangan palsu? Undangan palsu dari siapa undangannya?
1: Ini rame penyanyinya, ada dari Caca Andika nih, Maggie Zed.
0: Oh gitu. Kalau Pak Amri maunya dengerin dari siapa?
1: Dari Caca Andika aja.
0: Caca Andika, baik, sudah dapat. Iya.
1: Dapat ya.
0: Iya, kalau misalnya pas penyanyinya, pas judulnya, pasti dapat. Cepat dapatnya, yeah, yeah. Cepat dia keluar.
1: Yeah, terima kasih banyak Ade Noro.
0: Sama-sama Pak Amri. Selamat beristirahat nantinya ya.
1: Iya.
0: Yeah, sambil dangdutan nih jempolnya dulu ya.
1: saya suka nih, kok Pro Dangdut suka.
0: Suka, kenapa suka Pro Dangdut?
1: Gak tahu, waktu sekarang ini jiwa masih muda nih walaupun.
0: Wes, mantap. Jiwa muda masih membara ya.
1: Iya. Yeah.
0: Beres. Ya, mantap. Berarti masih inilah, masih cocok lah ya. Masih apa? Kalau misalnya apa namanya? Kadang-kadang kan orang enggak suka gitu kalau terlalu dangdut gitu kan. Tergantung kan macam-macam orang seleranya ya. Pak Amri tapi yeah, masih masuk lah, asik.
1: Ada yang suka lagu Aceh, ada yang suka India.
0: Iya,
1: ada
0: betul. Nurul salah satunya. Lagu Aceh, India, tapi Nurul semua suka sih.
1: Iya, saya lagu Aceh suka juga.
0: Iya. Baiklah Pak Amri, ini lagunya sudah dapat. Salam-salamnya ada?
1: Salam-salamnya pertama buat Ade Nurul nih, semoga sehat selalu deh, panjang umur, mudah rezeki deh.
0: Amin, ya Rabbal Alamin. Pak Amri juga ya.
1: Ya, terima kasih deh. Kemudian Ima Alam Baru, ya Habib Ulai Kari, Pak Dapar, Kuyo.
0: Iya.
1: Kaili, Pak Garayur, Kak No, Pulau Aceh, Kak Ayati, Korea.
0: Semua-semuanya.
1: Lambrung ya, semua-semua aja yang mendengarkan.
0: Baik, terima kasih Pak Amri.
1: Ya, sama-sama Ade Nurul. Terima kasih banyak.
0: Iya, sama-sama juga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Amri yang jiwa muda ya, dari Kuta Malaka. Semoga selalu sehat ya Pak Amri ya, bisa bergabung untuk Pro Dangdut ya. Di belakang Pak Amri, halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam, selamat sore Nurul.
0: Iya, sore Bang Tajudin.
2: Iya.
0: Gimana kabarnya sore ini?
2: Alhamdulillah udah sembuh total dari sariawan nih.
0: Oh kemarin sariawan?
2: Iya kemarin sempat sariawan, kan gabung sama Nurul itu sariawan lupa.
0: Itulah, mungkin kemarin tuh kan waktu kita ngobrol gak nampak sariawannya, gak kedengaran kayak sariawan gitu kan. Kadang-kadang kan kalau sariawan kita gak bisa ngomong atau ketahan-tahan gitu. Ini udah sembuh ya?
2: Ya udah sembuh dari hari kemarin, hari apa, hari Selasa.
0: Oh gitu, ada minum obat atau gimana? Atau sembuh sendiri?
2: Sembuh sendiri.
0: Itu sariawannya kenapa sih? Kalau boleh tahu, karena panas dalam aja atau kegigit? Biasanya kan kegigit ya? Kok makan iya, buru-buru mungkin, gitu?
2: mungkin kekurangan asupan buah kali ya,
0: bisa jadi ya, kekurangan asupan.
2: Makan buah sih udah nggak pernah makan buah akhir-akhir ini, memang udah jarang.
0: Gitu, kurang vitamin C gitu ya.
2: Betul.
0: Ini alhamdulillah sudah sembuh. Nurul dulu kalau misalnya sariawan itu sembuh satu, tumbuh lagi gitu. Jadi bersambung ya.
2: Gimana Nurul, waktu kecil apa pas dewasa
0: nih? Pas dewasa, kalau waktu kecil jarang sariawan sih. Jadi sambung lagi, nggak tahu kenapa, mungkin ya gitu ya. Pas lagi panas-panasnya mungkin ya.
2: Iya. Tapi pas dewasa berarti nggak enak dong kalau apa, nggak mood dong Nurul berarti kalau kena sariawan.
0: Iya, kalau lagi sariawan nggak mood dong. Udah pasti, mana Nurul hobinya ngomong lagi. Pas sariawan, aduh mau ngomong malah sakit. Tapi kalau kita ngomong dia makin sakit ya kan. Sekali kita gerak sakit dia.
2: Betul, apalagi kalau makan atau minuman panas gitu ya, mesti hangat.
0: Iya, betul. Baik, Bang Tajudin. Bang Tajudin, untuk lagunya lagu apa kita putar nanti?
2: Roma belum diputar ya, Nurul? Apa udah tadi?
0: Belum ya? Belum. Masih menunggu Bang Tajudin katanya.
2: Roma aja deh, yang judulnya jarang di request kayaknya di tempat Banda Aceh nih Nurul.
0: Mungkin, apa itu?
2: Ya, perjuangan dan doa.
0: Ada dong di request. Perjuangan dan doa, udah dapat ini ya.
2: Oh iya, pernah dengar di perempat Banda Aceh hanya. Tapi ada ya, tapi mungkin gak sering di request.
0: Gak sering, ya betul.
2: Oke, dan salam buat semuanya aja deh Nurul yang udah pada gabung. Kita gabung sama Nurul sore hari ini sebenarnya karena nggak sibuk gitu.
0: Oh gitu.
2: Hari apa tuh Nurul siaran, kayaknya aku nggak gabung Senin apa Selasa tuh kayaknya karena sibuk beberapa hari lalu kayaknya. Nurul siaran sore juga kan nggak gabung.
0: Hari Selasa itu ya?
2: Oh Selasa ya. Nah ini nggak sibuk jadi bisa gabung.
0: Oh iya. Alhamdulillah bisa bergabung.
2: Ya, Nurul jaga kesehatan. Kabarnya gimana hari ini?
0: Sehat, alhamdulillah, segar, bugar, wah luar biasa lah pokoknya, alhamdulillah ya.
2: Nah juga berarti di sana ya, di sini panas banget.
0: Panas sekali di sini Bang Tajudin hari ini, kemarin berhujan.
2: Oke, berarti sama. Satu lagi terakhir Nurul, besok berarti libur atau gimana?
0: Enggak, besok sama lusa Nurul yang masuk juga Prodangdut dari pagi ke sore, insyaallah.
2: Sampai hari Sabtu?
0: Sampai hari Sabtu, betul. Iya, nanti kemarin, bergabung lagi ya.
2: Iya, kemarin itu ya berarti nggak siaran.
0: Kemarin Nurul siaran juga sore Prodangdutnya. Kemarin Prodangdut. Iya, betul sekali.
2: Oke, makasih Nurul, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Tajudin dari Minahasa. Sampai bertemu lagi. Kita dengarkan dulu lagu permintaan Pak Amri tadi ya, Kota Malaka. Ada undangan palsu nih dari Caca Handika. Hati-hati Pak Amri. Jangan mudah percaya.

0: Andai aku punya duit banyak,
1: aku akan keliling dunia sepuasnya, makan enak di restoran yang mahal, dan beli baju keluaran butik terkenal. Asik. Tapi duitnya mana?
2: Karya besar dimulai dari mimpi, tapi jangan hidup untuk mimpi. Ayu membangun negeri dengan bekerja cerdas dan berkarya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Radio Publik.

0: Demikian Warhelon, sudah kita hadirkan dua nomor lagu permintaan Pak Amri dan juga Bang Tajudin. Pak Amri dari Kota Malaka, Bang Tajudin dari Minahasa. Semoga berbahagia ya. Kita sambung lagi acara Pro Dangdut yang sudah bergabung. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, adik Nurulun saya.
0: Ada Kak Eli.
1: Betul sekali.
0: Rindu
1: siang-siang ya.
0: Kak Eli tadi pagi kemana?
1: Kak Eli keluar, nggak ada di rumah.
0: Nurul tungguin, kok nggak ada ya Kak Eli?
1: Habis kemarin si Rais nggak ada ini, nggak ada buka apa tema masih rebut dia.
0: Iya.
1: Ada apa tuh dialog ya?
0: Iya, ada dialog di siangnya.
1: Waktu dialog Kak Eli udah keluar juga, nggak sempat dengar kan?
0: Oh gitu.
1: Iya betul. Ini aja tadi jam 01:30 di rumah.
0: Kemana Kak Eli, jauh ya?
1: Daerah Kampung Pinang.
0: Oh, ada acara?
1: Enggak ada acara, tapi pergi tempat saudara juga ngomong-ngomong, ngobrol-ngobrol masalah dulu-dulu kan.
0: Oh gitu, sesekali ya Kak main-main jalan-jalan ya.
1: Betul, jangan di rumah, terus udah bosan kali di rumah juga.
0: Itu-itu aja yang dilihat Kak ya.
1: Betul,
0: habis-habis. Itu-itu aja yang dilihat, itu-itu aja yang dikerjain.
1: Ya, betul.
0: Mutar-mutar ya. Betul lah Kak Eli, gak apa-apa Kak Eli. Hari ini udah segar kan? Udah liburan kemarin, udah jalan-jalan maksudnya kemarin ya kan?
1: Betul, udah sehat ya, udah segar bugar ya. Pikirannya juga udah ceria-ceria seperti cuaca hari ini deh kan?
0: Betul, hari ini alhamdulillah cerah kali ya. Gak ada mendung.
1: Sekarang masih cerah, gak mendung-mendung.
0: Iya betul.
1: Waktu Kak Eli nggak nyuci udah nggak mendung. Kemarin Kak Eli nyuci mendung.
0: Itulah makanya. Gak apa-apa ya Kak ya. Besok kita cuci lagi. Besok udah mendung.
1: Itu mendung lagi.
0: Hari Jumat ya. Semoga besok cerah lah ya di iya, daerah Kak Eli gitu. Di daerah Nurul juga lah. Nurul besok mau nyuci juga. Oh nggak sempat. Nggak sempat cuci. Nurul besok ini di besok dinas full, lusa full, oke?
1: Ya Allah, kemana kakak ini? Nggak sempat juga.
0: Mungkin lagi nyuci.
1: Apa-apa, yang penting tabah ya.
0: Iya, amin. Sabar. Senang kok Nurul. Ya, tidak ada.
1: Kita ngobrol-ngobrol dengan apa wari-wari kita di sini kan?
0: Iya betul. Gak ada yang jadi beban gitu.
1: Rileks.
0: Betul. Kak Eli, lagu apa hari ini?
1: Ya, menurut dengarnya kayak Ihsan juga bilang ngomong-ngomong, ngobrol-ngobrol. Dayu Age.
0: Dayu Age judulnya?
1: Ya, yang tadi Tabah.
0: Tabah. Oh, Tabah. Baik.
1: Jadi kan kalau misalnya Ihsan dia kan ngomong ini gitu-gitu kan. Judul lagunya nanti dia lagi ngobrol itu judulnya.
0: Itulah tiba-tiba keluar inspirasinya dari obrolan gitu ya.
1: Iya betul, tinggal pilih apa penyanyinya aja kan.
0: Betul. Udah dapat ya Kak ya?
1: Iya, makasih Dik Nurul ya.
0: Sama-sama.
1: Salam yang pertama untuk Dik Nurul, semoga Dik Nurul sehat-sehat terus, amin. Bahagia terus.
0: Amin.
1: Selama ya Allah. Bertugas sampai selesai nanti Dik Nurul ya.
0: Terima kasih Kak Eli. Ya.
1: Analan Ibu Asyik untuk Tungku Ihsan, semoga bahagia selalu juga di Padang Tinggi. Pak Amri dengan Bunda juga di Kota Malaka, semoga sehat terus. Untuk Kak Rizka Yana, Kak Aisyah, untuk yang tadi siapa nih?
0: Yang tadi ada Bang Tajudin.
1: Oh, Tajudin dari mana?
0: Dari Minahasa.
1: Oh, dari Minahasa jauh ya. Semoga bahagia juga dengan keluarga di sana ya.
0: Amin, ya Allah.
1: Untuk yang jauh lagi siapa tuh yang biasa dia masuk?
0: Pak Amri tadi.
1: Bukan, yang di Maluku Utara tuh.
0: Oh, Kak Ayu Manise.
1: Ayu Manise ya, gak pernah masuk lagi. Tapi di lain apa tuh ada dia masuk.
0: Iya, Kak Ayu jalan-jalan beliau.
1: Iya, betul. Dan untuk semua-semua aja adik Nurul yang lagi mendengar semua sehat semuanya ya.
0: Siap, amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Eli, pagar air. Semoga selalu sehat sekeluarga. Kak Eli udah fresh katanya hari ini ya. Cuman gak nyuci hari ini. Tahu-tahu cerah. Aduh, gak apa-apa deh Kak Eli ya. Di belakang Kak Eli. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam, produk lu adalah kita kan huruf.
0: Iya, ada Cik Mat.
2: Iya, Cik Mat di produk lu hari ini ya.
0: Iya, produk dud
2: adalah kita.
0: Iya,
2: ya.
0: Baik. Udah nyampe ke simpang 7 Cik Mat?
2: Mau sampai nih.
0: Berarti udah di Ulekareng.
2: Udah Ulekareng.
0: Baik. Ini udah ingin tapi kan?
2: Udah ingin yang di samping ini. Kalau ingin di samping ya mogok lah orang belakang.
0: Iya betul. Mana apa gerobaknya besar lagi?
2: Oh, besar lagi, biru pula lagi.
0: Biru pula.
2: Jantan pula di situ dia jalan kan.
0: Ditanda pula tuh warna biru. Gampang kali.
2: Gampang kali nampaknya ada lagi kalau bak biru ya
0: tadi. Betul lah, apalagi ada tulisannya Cik Mat.
2: Cik Mat. Ya.
0: Langsung tahu ya.
2: Oh, tahu dia. Apa kabar, sehat kan?
0: Sehat dong, dari tadi pagi sehat. Cik Mat juga kan?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Ibu tadi gimana?
2: Apa?
0: Ibu gimana kabarnya?
2: Ibu alhamdulillah sehat juga.
0: Oh, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah sehat walafiat juga dia ya.
0: Semoga selalu sehat kan?
2: Amin rabbal alamin.
0: Lagu-lagu apa nih Cik Mat?
2: Lagu Tak Sabar aja lah.
0: Tak Sabar?
2: Iya.
0: Kenapa tak sabar?
2: Sudah lama kali sampai di Ulekaringnya. Sudah lagi kan?
0: Dari Rita ya?
2: Iya.
0: Ya udah boy. Salam-salamnya silakan.
2: Salam-salamnya untuk kanurusan keluarga sama dimandunya akhirat.
0: Amin ya Allah.
2: Untuk Kak Eli, Pak John, Bang Amri, Bang Basri, Kak Hayati, Kak Diana. Bang Isan, jangan lupa juga Kak dan semua-semua aja.
0: Terima kasih Cik Mat.
2: Ya, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Cik Mat dari kawasan Ulekareng Warehilun ya. Sedikit lagi udah sampai ke simpang 7. Untuk wari-wari yang pengen beli sate udah bisa ya. Udah bisa siap-siap. Karena Cik Matnya udah sampai tuh ya. Kita dengarkan dulu Tabah tadi bersama Dayu Age, karena Kak Eli harus tabah ya. Kemarin nyuci mendung, hari ini terik nggak nyuci ya. Semoga sehat selalu.

Demikian Warhelon, sudah kita hadirkan dua lagu permintaan Kak Eli, Pagar Air dan juga Cek Mat yang mungkin saja sudah sampai ke Simpang 7 Ule Karing dan sudah menggelar gerobak birunya ya. Semoga terhibur. Kita sambung lagi acara Pro Dangdut. Untuk ware-ware yang ingin bergabung silahkan 0651470555, kembali kami buka untuk satu penelpon terakhir di Pro Dangdut edisi hari ini Kamis 2 Juli 2026. Selamat sore nih, sebelumnya kita sapa dulu deh untuk ware-ware yang selalu setia memantau, mungkin hari ini pengen bergabung tapi gak bisa bergabung ya, mungkin ada kegiatan atau apa gitu ya kan. Semoga kegiatannya lancar, semoga selalu sehat dan juga mudah rejeki ya. Sudah ada yang mau bergabung nih ya, kita sapa dulu ini yang bergabung. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut, disambut dengan tutut ya. Aduh, sayang sekali terjatuh. Mungkin gak kuat ya ininya, pelurunya atau gimana nih? Tiba-tiba habis baterai, tiba-tiba hilang jaringan atau gimana? Aduh, wari-wari yang mau bergabung silahkan ya 0651470555. Semoga tidak ada lagi kendala, jadi bisa kita kendalikan kalau kata Bang Radit tadi ya. Iya, untuk wari-wari dimanapun berada yang saat ini sedang memantau, baik Anda yang ada di Kota Banda Aceh, di Aceh Besar, atau mungkin yang sekitar yang mungkin ya gak jauh-jauh lah ya dari studio ya, semoga selalu sehat. Dan juga untuk ware-ware yang mungkin mendengarkan Pro Dangdut dari luar Aceh, semoga selalu terhibur ya dengan Pro Dangdut yang kita hadirkan untuk Anda semua. Dan untuk ware-ware yang sedang mendengarkan Pro Dangdut di melalui audio kendaraan, sedang melakukan perjalanan kemanapun arah dan tujuannya, semoga sampai ke tujuan dengan selamat tanpa terkendala apapun tentunya. Dan tentunya untuk menggunakan sabuk pengaman, tetap jaga jarak aman dari kendaraan Anda ya, dengan kendaraan lain, dengan trotoar begitu ya, sehingga perjalanannya nyaman dan semoga tidak ada kendala lah ya. Dan untuk ware-ware yang saat ini mungkin sedang bersantai di rumah menikmati secangkir kopi, ngobrol bareng tetangga mungkin di rumah, atau mungkin sama keluarga, sama teman yang sedang melakukan kunjungan, semoga ya hubungan kita, hubungan warih juga ya dengan tetangganya, temannya, akrab, akur selalu ya. Dan untuk warih-warih yang saat ini mungkin dalam keadaan kurang sehat, kurang fit ya, kami doakan semoga lekas pulih, lekas sembuh, bisa beraktivitas seperti sedia kala. Yang sedang ngopi tentunya menikmati kopi sore seperti ini ya, cuacanya wow luar biasa, apalagi kalau ada kayak biskuit ya, enak ya dicelup dalam kopi gitu. Oh ya Allah, jadi pengen ya Nurul ya. Nurul pantang kalau bahas makanan Warhelon ya. Jadi pengen ya, harus diet ya Nurul. Gak boleh gitu. Karena apa? Karena bukan cuman untuk penampilan, tapi kesehatan juga penting ya. Kita makan makanan sehat dan olahraga itu tentunya penting. Namun ya sulit ya untuk dilakukan apabila kita tidak menguatkan niat. Jadi pentingnya kuatkan niat dulu dan lakuin, ajak teman siapapun yang mempunyai mempunyai tujuan yang sama gitu, biasanya cepat berhasil insyaallah. Dan tapi ingat ya teman, jangan sekali-sekali Anda malah mengarahkan kami kepada warung makan atau mungkin jajanan pinggir jalan. Tuh keseringan ya, biasanya kalau lagi jalan jalan kaki nih, keliling Belang Padang aja, Belang Padang ini sekelilingnya ada ya jajanan-jajanan yang luar biasa enaknya ya. Jadi mau niatnya olahraga, ujungnya jajan ya, ujung-ujungnya malah bukannya defisit kalori, malah nambah, malah surplus ya. Jadi gagal deh dietnya, gagal programnya ya kalau niatnya tidak kuat. Jadi kalau lewat di samping jajan gimana dong? Ya udah tutup mata, ingat lagi itu satu, misalnya gorengan, satu potong gorengan itu dua kali keliling lapangan Belang Padang loh. Jadi jangan coba-coba ya, jangan coba-coba. Lebih bagus kita tahan dulu untuk sementara, nanti kalau udah lewat udah hilang pengennya ya, jangan diliatin. Atau mungkin cari tempat aman lah ya untuk olahraga. Jadi yang gak kuat-kuat imannya boleh olahraga di rumah saja, lebih baik ya. Tapi di rumah jangan buka-buka kulkas terus, makanya
gagal nanti. Pokoknya intinya niat dulu deh, yang lurus, niat dulu yang kuat, jadi insya Allah programnya bisa tercapai. Dan untuk ware-ware yang mungkin sedang gimana ya, sedang belanja mungkin bisa jadi ya, yang sedang ada di pusat-pusat pertokoan, perbelanjaan, semoga selalu sehat dan juga belanjaan Anda memuaskan tentunya ya. Ukurannya pas, warnanya pas, harganya pas ya. Jadi senang hati ketika kita ini ya, seleranya, model-modelnya juga pas ya, senang hati ketika kita pakai ya, bisa menambah kepercayaan diri. Dan untuk Anda yang berprofesi sebagai penjualnya, penjual di pusat-pusat pertokoan, perbelanjaan, semoga mudah rezeki, semoga barang apapun yang Anda suguhkan untuk pembeli merupakan barang yang terbaik, dan bisa Anda peroleh rezeki yang berkah juga melimpah ruah darinya, sehingga bisa menyenangkan anak, istri, keluarga tercinta di rumah, atau mungkin suami ya. Jadi ware-ware dimanapun berada, semoga selalu sehat dan berbahagia. Semoga laris manis untuk ware-ware yang sedang berjualan dan yang ingin jajan di rumah. Mungkin gak ada diet ya, gak ada program apapun ya, semoga bisa menikmati jajanan sore lah ya, jalan-jalan bareng keluarga. Mungkin ingin menghabiskan waktu atau ya me time mungkin, atau pengen family time. Bisa ya sama keluarga ya tentunya. Karena apa? Karena terkadang ketika kita menghabiskan waktu dengan orang-orang di sekitar kita tanpa HP tentunya. Jangan main HP ya, karena kalau kita main HP, ngobrol dari hati ke hatinya itu kurang nyambung. Habiskan waktu bareng orang tua, ngobrol, membahas hal-hal kecil yang ada di sekitar kita kadang ya. Itu bisa menambah mood terkadang ya, warihlun ya. Jadi penting sebetulnya untuk ngobrol bareng-bareng orang tercinta, bukan hanya pulang kerja langsung masuk kamar, di rumah saja tanpa, ya di kamar saja tanpa keluar gitu ya. Jadi penting untuk ngobrol duduk sama orang tua. Nurul sendiri kalau lagi pulang kerja, kalau udah kecapean memang masuk kamar ya, istirahat, dan nanti keluar duduk bareng orang tua, ngobrol tanpa HP tentunya ya. Jadi bisa sharing bagaimana keluh kesah hari ini, orang tua juga bagaimana di rumah, terus apa yang ingin dibicarakan, didiskusikan. Tentunya bisa menambah insight baru atau mungkin cara pandang orang tua. Karena dari yang kita tahu, orang tua itu, ini ya sebagai contoh saja ya Warihlun ya, satu hari kita gak datang ke sekolah, kita sudah terlewat pelajaran di hari itu, dan kita harus mengulang pelajaran tersebut sendiri begitu ya. Sedangkan teman-teman kita bisa menyaksikan langsung, bisa mendengarkan langsung penjelasan dari guru. Begitulah orang tua yang hidup bertahun-tahun lebih lama daripada kita ya, mereka penuh dengan ilmu pengetahuan. Jadi belajarlah dari orang tua ya, tanya apapun tentang apapun yang ingin kita tanyakan ya, tanyakan pada orang tua kita. Dan apabila orang tua kita tidak paham dengan hal tersebut, mungkin bisa kita berikan cara pandang kita ya tentang hal tersebut ya. Karena zaman sekarang kan anak-anak mungkin lebih banyak pegang HP, jadi ilmunya mungkin lebih banyak didapatkan lewat internet gitu ya, lewat sosial media atau mungkin informasi-informasi begitu, bisa di-sharing ke orang tua. Jadi hal-hal kecil seperti itu akan dirindukan suatu saat nanti. Karena apa? Ketika kita melihat orang tua kita sudah tidak lagi muda, itu hal-hal yang sangat menyakitkan hati ya Warihlun ya. Berbeda dengan dulu kita lihat kuat menjalankan hari-harinya, bisa ya melaksanakan pekerjaan rumah dengan enjoy gitu ya, tanpa ada sakit tangan, sakit pinggang, sakit lutut, terus kita lihat juga keriput dari tangannya, itu sangat-sangat menyakitkan hati ya Warihlun ya. Mungkin ya kita yang melihat perubahan itu bisa sadar ya bahwa semuanya ya waktu juga akan ya kehabisan waktu. Jadi nikmati setiap waktu yang kita punya bersama keluarga tercinta tentunya. Kita tutup dulu Pro Dangdut untuk edisi hari ini, wari-wari dimanapun berada, semoga selalu sehat ya, semoga selalu bahagia.
Dan tentunya semoga selalu Allah berikan keberkahan dalam hidup, menikmati aktivitas bersama orang-orang tercinta. Sampai jumpa Warhelon di Prodangdut mendatang. Kok jadi gini ya acara Prodangdut ya? Gak apa-apa deh ya, kita tutup dulu Prodangdut hari ini dan kita dengarkan lagu religi, karena sesaat lagi juga kita akan melaksanakan ibadah sholat asar. Insyaallah pelaksanaan ibadah sholat asar pada pukul 16.12 menit waktu Indonesia Barat. Jadi bisa kita dengarkan lagu religi ya, satu nomor lagu mungkin ya. Dan kita tutup dulu. Dah, sampai jumpa di Prodangdut mendatang.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.
3: Terima kasih Warehlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Pukul 16.08 menit waktu Indonesia bagian Barat. Selamat sore kami ucapkan untuk Anda. Dan kini saatnya kami ajak kaum muslimin juga muslimat kota Banda Aceh maupun yang sewaktu menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah sholat asar untuk hari ini yang insya Allah akan kita tunaikan pukul 16.12 menit waktu Indonesia Barat. Dari studio saya Nurul Jumita beserta seluruh kerabat kerja yang saat ini bertugas mengucapkan selamat sore. Selamat menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah sholat asar untuk hari ini. Semoga amal ibadah sholat yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin.

0: Terima kasih Warehlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Pukul 16.12 menit waktu Indonesia bagian Barat, sudah tiba waktu pelaksanaan ibadah sholat asar untuk kaum muslimin juga muslimat kota Banda Aceh maupun yang sewaktu. Semoga amal ibadah sholat yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: 104 RRI Banda Aceh. Salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
1: Jangan lupa
0: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Mungkin tidak semua rakyat Indonesia tahu kalau presiden pertamanya Bung Karno pernah membuat dan menciptakan lagu. Bahkan orang-orang yang lahir tahun 1950 hingga 1960-an pun sebagian belum banyak yang mengetahui lagu ciptaan Presiden Soekarno yang berjudul Bersukaria.
1: Pagar kawat, pagar berduri, cat basah.
0: Lagu Bersukaria yang berirama Lenso ini dipublikasikan tanggal 14 April 1965. Dinyanyikan oleh Nien Lesmana, Bing Slamet, Titi Puspa, dan Rita Zahara. Diiringi band irama pimpinan Jack Lesmana. Di bawah label rekaman di Indonesian Music Company Irama Limited.
2: Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.

Gunung Selawah Agam adalah sebuah gunung yang terletak di Kecamatan Selimum, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Selain dikenal sebagai Selawah Agam, gunung yang memiliki tinggi 1.726 meter di atas permukaan laut ini memiliki nama-nama lain seperti Selawah Agam, Selawaik Agam, Selawah Jantan, dan Goldberg. Kawasan gunung ini memiliki luas lebih kurang 1,4 juta hektar. Gunung Selawah Agam mempunyai evaluasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan Gunung Selawah Inong,

0: adalah nama tarian yang berasal dari Provinsi Aceh. Sedati berasal dari kata syahadat yang berarti saksi, bersaksi, atau pengakuan terhadap tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Tarian ini juga termasuk kategori tari perang yang mana syairnya selalu membangkitkan semangat pemuda Aceh untuk bangkit dan melawan penjajahan. Oleh sebab itu, tarian ini sempat dilarang pada zaman penjajahan Belanda, tetapi sekarang tarian ini diperbolehkan kembali dan menjadi kesenian nasional Indonesia.
1: Pro 4 FM, suara budaya Aceh.
0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Bakar tongkang di Riau. Etnis Tionghoa yang menetap di Bagan Siapi-Api, Riau, selalu mengadakan ritual bakar tongkang yang dilaksanakan setiap bulan Juli. Menurut kepercayaan, ritual ini sudah dilakukan oleh leluhur mereka dengan tujuan bertekad untuk tidak kembali ke tempat asal. Makna lainnya adalah upacara peringatan Dewa Laut Ki Ongya dan Tai Su Ong yang digambarkan sebagai Dewa Dua Sisi.

0: SD hingga SMA sederajat. Selengkapnya dilaporkan TC Molidia Putri.
1: Pemerintah Aceh menghadirkan program bantuan biaya pendidikan sebagai bentuk kepedulian dan komitmen dalam mendukung keberlanjutan pendidikan anak-anak di Aceh. Staf Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas SMA Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus PKLK Dinas Pendidikan Aceh Lukmanul Hakim menjelaskan bantuan biaya pendidikan ini diperuntukkan bagi anak yatim dan atau piatu yang sedang menempuh pendidikan pada jenjang sekolah dasar SD, sekolah menengah pertama SMP, sekolah menengah atas SMA, daya atau pesantren sederajat di seluruh wilayah Aceh. Pihaknya berharap bantuan ini dapat menjadi penguat langkah, penyemangat belajar, serta membuka kesempatan yang lebih luas bagi generasi Aceh untuk terus menuntut ilmu dan meraih cita-cita.
2: Tahun ini insya Allah akan diberikan dalam dua tahap, yang mana per satu tahap bantuan akan diberikan pada awal tahun ajaran baru 2026-2027 untuk jenjang SD sederajat sebesar Rp600.000, jenjang SMP sederajat sebesar Rp900.000, dan jenjang SMA sederajat dan dayah sebesar Rp1.200.000.
1: Peran aktif semua pihak dapat mendukung pemenuhan hak atas pendidikan dan mampu mewujudkan pendidikan Aceh yang inklusif, berkualitas, serta berkeadilan. Dari Banda Aceh, TC Melidia Putri melaporkan.
0: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir Aceh Utara. Tokoh agama dorong Polri utamakan pelayanan humanis berkeadilan. Informasi selengkapnya dilaporkan Anita Diana.
3: Memperingati Hari Bayangkara ke-80, Sekretaris Umum HUDA Tengku Haji Insinyur Mirja Gunawan mengajak Kepolisian Negara Republik Indonesia Polri untuk terus memperkuat pendekatan humanis dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, di tengah tantangan sosial yang semakin kompleks, Polri dituntut tidak hanya tegas dalam menegakkan hukum, tetapi juga bijaksana, berempati, dan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Mirja menilai kehadiran Polri yang dekat dengan masyarakat akan mampu menghadirkan rasa aman, menumbuhkan kepercayaan, serta mempererat persaudaraan. Baginya, mengayomi masyarakat bukan sekedar menjalankan kewenangan negara, melainkan menghadirkan keadilan, kasih, dan keteladanan dalam setiap pengabdian. Ia berharap jajaran Polri, khususnya di Kota Lhokseumawe dan Kabupaten Aceh Utara, terus menjaga integritas, profesionalisme, serta memberikan pelayanan yang cepat, ramah, dan bermartabat tanpa membeda-bedakan masyarakat.
4: Ya, Ustaz Gunawan mengharapkan kepada Polri ke depan agar senantiasa menjadi institusi yang semakin dicintai masyarakat, karena ketulusan dalam mengabdi, keadilan dalam bertugas, serta kebijaksanaan dalam berkarya itu sangat perlu sekali, terutama untuk kita di Lhokseumawe, kota kita tercinta. Semoga Polri, ada Polres Lhokseumawe di sini juga, dan juga mungkin Polres Aceh Utara yang dekat dengan kita, terus mengedepankan pendekatan yang humanis, menguatkan integritas, menjaga profesionalitas, serta menghadirkan pelayanan yang cepat, ramah, dan bermartabat bagi seluruh warga bangsa, terutama Kota Lhokseumawe kita tercinta, tanpa membeda-bedakan sesama. Di tengah tantangan zaman yang semakin beragam, sekali lagi kami berharap Polri tetap menjadi pelindung yang menentamkan, pengayom yang menyejukkan, penegak hukum yang berkeadilan, serta perekat persatuan yang menjaga Indonesia tetap damai dan berjaya. Sebagai tokoh agama, kami juga berdoa semoga setiap langkah pengabdian Polri senantiasa berada dalam lindungan Allah dan diberikan kekuatan dalam bekerja, keikhlasan dalam melayani, keberanian dalam menegakkan kebenaran, serta keberkahan dalam setiap karya. Dirgahayu Bhayangkara, teruslah mengabdi dengan hati. Karena pastinya kami berharap institusi Polri selalu ada dalam hati kita semua, para pendengar RRI dimanapun berada.
3: Sebagai tokoh agama, Mirja juga mendoakan agar seluruh insan Bhayangkara senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kekuatan, keikhlasan, keberanian, serta keberkahan dalam setiap langkah. Dirgahayu Bhayangkara ke-80, teruslah mengabdi dengan hati, melayani dengan empati, dan menegakkan hukum dengan nurani, demi Indonesia yang aman, damai, dan sejahtera. Pungkasnya. Dari Lhokseumawe, Anita Diana melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anggota DPR RI asal Aceh, Haji Sudirman, memberikan apresiasi kepada masyarakat Kabupaten Bener Meriah atas aksi nekat dan gotong royong memperbaiki akses jembatan vital Enang-Enang di Kecamatan Pintu Rime Gayo yang rusak diterjang banjir. Selengkapnya dilaporkan Saifullah Nurdin.
5: Anggota DPD RI asal Aceh Haji Sudirman atau yang akrab disapa Haji Uma meninjau langsung kondisi jembatan Enang-Enang di Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah. Jembatan tersebut sempat rusak parah akibat diterjang banjir akhir November 2025 yang lalu. Dalam kunjungannya, Haji Uma juga memuji aksi kebersamaan warga yang dipelopori oleh Syahrial Abadi karena berhasil membuka kembali akses ekonomi sempat terputus lama. Sebagai bentuk dukungan nyata, Haji Uma turut menyerahkan bantuan uang tunai sebesar 5 juta rupiah untuk operasional para relawan di lokasi. Kepada RRI, Haji Umar mengatakan meskipun kondisi jembatan masih sederhana, namun selesainya kesalahpahaman antara warga dengan pihak balai jalan beberapa waktu lalu terkait status jembatan darurat ini akhirnya berhasil diselesaikan lewat komunikasi yang baik. Haji Umar juga memberikan apresiasi yang tinggi terhadap semangat kebersamaan warga yang dipelopori oleh Syahrial Abadi yang bergerak cepat perbaikan secara swadaya melalui patungan biaya. Meskipun kondisinya masih sederhana namun sudah bisa dipergunakan oleh warga. Haji Umar juga mendesak Kementerian PUPR melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional atau BPJN agar segera membangun jembatan permanen dan tidak membiarkan warga terus bergantung pada jembatan darurat.
6: Pada beberapa hari yang lalu ada terjadi sedikit problem yang sampai ke tinggi kita, sampai ke telinga kita antara balai jalan dengan masyarakat. Tapi alhamdulillah hari ini sudah clear dan sudah selesai. Bahwa jalan atau jembatan Enang-Enang ini sudah roboh diterjang banjir beberapa waktu yang lalu. Dan Pak Safrijal bersama teman-teman dan masyarakat lainnya menginisiasi jalan ini untuk diperbaiki atau jembatan ini untuk diperbaiki patungan, kurunan bersama masyarakat. Sehingga jembatan ini bisa dipergunakan.
5: Inisiator pembangunan Syahrial Abadi membeberkan warga sudah lelah menunggu tindakan dari pemerintah setelah jembatan utama tersebut putus total selama hampir 7 bulan. Jalur alternatif yang ada selain membuat ongkos transportasi membengkak juga sering membuat warga terjebak kemacetan parah hingga 3 jam. Hal inilah yang memicu warga untuk patungan biaya perbaikan jembatan darurat. Demikian Saifullah Nurdin melaporkan.
0: Dari Losmawe kita menuju Melabo. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat menggelar rapat kerja kepala madrasah se-Kabupaten Aceh Barat sebagai forum menyusun langkah strategis untuk meningkatkan mutu pendidikan madrasah sekaligus memperkuat sinergi menjelang tahun ajaran 2026-2027. Kita ikuti laporan Irham Syah.
7: Menjelang dimulainya tahun ajaran 2026-2027, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat menggelar rapat kerja Kepala Madrasah se-Kabupaten Aceh Barat di Aula Serbaguna Kan Kemenag setempat Rabu pagi. Rapat kerja yang dibuka Kepala Kantor Kementerian Agama Aceh Barat Dr. Tengku Haji Khairul Azhar diikuti seluruh Kepala Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Sarawiyah, dan Madrasah Aliyah. Kegiatan ini menjadi forum evaluasi sekaligus penyusunan langkah strategis untuk meningkatkan mutu pendidikan madrasah di Aceh Barat. Kepala Panitia Pelaksana Suhadi mengatakan rapat kerja tersebut merupakan yang pertama sejak Khairul Azhar menjabat sebagai Kepala Kan Kemenag Aceh Barat. Menurutnya kegiatan ini menjadi momentum untuk menyamakan persepsi terhadap visi dan misi kepemimpinan baru serta memperkuat koordinasi dengan seluruh kepala madrasah.
8: Tujuan kita melaksanakan rapat koordinasi hari ini dalam rangka membangun sinergisitas di elemen leader semua. Jadi kita akan menyampaikan kepada seluruh kepala madrasah bahwa sesungguhnya di samping ada proses belajar mengajar di madrasah juga ada penerapan sistem manajemen kepemimpinan. Sehingga ke depan kita berharap seluruh kepala madrasah guru itu akan melaksanakan kedisiplinan, kejujuran, keadilan dan rasa tanggung jawab bahwa sesungguhnya madrasah itu adalah sebuah tempat membangun karakter anak-anak bangsa. Itu.
7: Selain itu, ia meminta seluruh kepala madrasah meningkatkan capaian akreditasi, memperkuat implementasi program One Data, meningkatkan disiplin kerja, serta menumbuhkan rasa memiliki terhadap lembaga. Ia berharap kepala madrasah mampu menjadi pionir di tengah masyarakat dalam mendukung berbagai program Kementerian Agama demi meningkatkan mutu pendidikan madrasah di Kabupaten Aceh Barat. Reporter RRI Melabo Irhamsyah melaporkan.
0: Dari Losmawe kita menuju ke dataran tinggi Tanah Kayo.

0: DP3AKB Bener Meriah gelar berbagai kegiatan untuk memeriahkan Hari Keluarga Nasional ke-33. BKKBN Aceh apresiasi Pemda setempat dalam menjalankan program Bangga Kencana. Selengkapnya disampaikan Alfi Sarin.
1: Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana atau DP3AKB Bener Meriah gelar beragam kegiatan untuk memeriahkan Hari Keluarga Nasional atau Harganas ke-33. Perwakilan BKKBN Aceh Safrina Salim menyebut, Kemenduk Bangga kini tidak hanya mengurusi penduduk tumbuh seimbang, melainkan siklus kehidupan untuk menuju keluarga berkualitas dan Indonesia Sehat 2045 demi mempertahankan bonus demografi. Pihaknya mengapresiasi pemerintah daerah Bener Meriah karena meraih predikat terbaik dalam menjalankan program Bangga Kencana di Provinsi Aceh, khususnya stunting.
2: Saya terus bersama pemerintah daerah mendukung program Kemenduk Bangga yang pastinya melihat kondisi Indonesia terutama Aceh masih tingginya angka stunting dan ayolah tim pendamping keluarga kita yang ada di setiap desa itu menjadi garda terdepan untuk mendampingi keluarga-keluarga resiko yang ada di tingkat desa.
1: Aneka kegiatan yang digelar diantaranya senam sehat, beragam kegiatan lomba seperti bola daster bagi kaum bapak, pancing botol, sarung berantai, makan kerupuk, dan lainnya. Selain itu, DP3AKB juga membuka bazar UMKM serta melakukan kegiatan donor darah bagi peserta yang hadir maupun masyarakat umum. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pembangunan hunian tetap atau huntap bagi korban bencana hidrometeorologi di Kabupaten Bener Meriah mulai dibangun. Selengkapnya disampaikan Bambang Syahputra.
3: Masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi di Kabupaten Bener Meriah segera memiliki hunian tetap huntap setelah pembangunan rumah bagi para penyintas resmi dimulai di Kampung Pantiraya, Kecamatan Wehpesam. Pembangunan hunian tetap tersebut menjadi bagian dari percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang dilakukan pemerintah Kabupaten Bener Meriah bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB. Program ini diharapkan dapat mengakhiri masa tinggal sementara warga terdampak dengan menyediakan rumah yang aman, layak, dan nyaman. Selain dimulainya pembangunan huntap, pada kesempatan yang sama, BNPB juga menyerahkan satu unit kendaraan dapur umum lapangan untuk memperkuat kesiapsiagaan pemerintah Kabupaten Bener Meriah dalam menghadapi bencana dan kondisi darurat. Perwakilan BNPB Brigjen TNI Asep Dedi Darmadi mengatakan pembangunan hunian tetap dan penyerahan kendaraan dapur umum merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan sekaligus mempercepat pemulihan masyarakat pasca bencana. Menurutnya, hunian tetap bukan sekedar tempat tinggal tetapi menjadi simbol dimulainya kembali kehidupan masyarakat secara aman, nyaman, dan produktif.
4: Hadir bersama dalam acara peletakan batu pertama pembangunan hunian di Kabupaten Bener Meriah.
3: Sementara itu, Bupati Bener Meriah Tagor Abu Bakar mengatakan pembangunan hunian tetap merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam memastikan masyarakat terdampak bencana dapat kembali menjalani kehidupan secara normal. Menurut Tagor, pembangunan huntap merupakan bagian penting dari upaya rehabilitasi dan rekonstruksi untuk memulihkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan. Sementara itu, kendaraan dapur umum lapangan yang diterima pemerintah Kabupaten Bener Meriah akan memperkuat kapasitas penanganan darurat, khususnya dalam penyediaan makanan bagi masyarakat terdampak bencana. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
5: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Lhokseumawe, Melabuh, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau Weh. Dinas Pariwisata Kota Sabang menindaklanjuti keluhan wisatawan terkait dugaan pungutan liar di kawasan wisata Tepin Layu Gampong Iboy yang sempat viral di media sosial. Pemerintah menegaskan akan melakukan penertiban bersama pihak terkait untuk menjaga citra pariwisata Kota Sabang. Selengkapnya disampaikan Diah Novritaria.
6: Pemerintah Kota Sabang melalui Dinas Pariwisata menegaskan tidak akan membiarkan adanya praktik pungutan di luar ketentuan di kawasan wisata, terutama di Tepin Laye Gampong Ibo yang menjadi salah satu destinasi unggulan. Kepala Bidang Destinasi Dinas Pariwisata Kota Sabang Zulfikar menjelaskan, pihaknya telah berkoordinasi dengan pemerintah Gampong dan pihak kepolisian untuk menindaklanjuti keluhan wisatawan terkait adanya dugaan pungutan liar di lokasi tersebut. Pemerintah menilai praktik yang mengatasnamakan aktivitas wisata namun tidak sesuai mekanisme resmi dapat merusak citra pariwisata Sabang dan menurunkan kepercayaan wisatawan terhadap destinasi di Pulau Weh.
7: Kita langsung berkoordinasi dengan pihak Gercik Gempung untuk melakukan tindakan atas perbuatan mereka. Ya, karena kan memang SK petugas di lapangan itu diterbitkan oleh Gercik Gempung. Jadi dalam hal ini tentunya pihak Gercik lah yang bisa melakukan tindakan. Jadi kita hanya sebatas koordinasi atas kejadian-kejadian yang tidak mengenakkan di lapangan.
6: Dinas Pariwisata menegaskan bahwa seluruh pungutan di kawasan wisata wajib memiliki dasar hukum yang jelas dan disertai karcis resmi yang diterbitkan pemerintah daerah, serta tidak boleh ada pungutan di luar ketentuan. Dana yang terkumpul tersebut menjadi bagian pendapatan asli daerah atau PAD Kota Sabang. Penerapan retribusi resmi saat ini hanya diterapkan di objek wisata Tepin Laye dan Benteng Ano Hitam, sesuai Kanun Pemerintah Kota Sabang Nomor 1 Tahun 2024. Selain dua objek wisata tersebut, terdapat sejumlah destinasi yang sedang populer di Sabang masih dikelola secara pribadi. Pemerintah Kota Sabang menghimbau wisatawan untuk tidak memberikan pembayaran tanpa karcis resmi dan segera melaporkan apabila menemukan dugaan pungutan di lapangan, serta mengajak seluruh pelaku wisata menjaga ketertiban demi mewujudkan pariwisata Sabang yang aman dan berkualitas. Diah Novritaria melaporkan.
0: Dari 0 km Kota Sabang, kita menuju bumi Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Mediasi sengketa Menara BTS PT Protelindo di Sepuluh Salam tuntas. Perusahaan sepakat bayar CSR, ganti rugi, dan tangani longsor Dusun Sila. Kita ikuti laporan Juprianto.
8: Ruang mediasi di Aula Wali Kota Sepuluh Salam menjadi saksi penuntasan sengketa berkepanjangan antara warga dengan penyedia infrastruktur telekomunikasi. Pemerintah Kota Sepuluh Salam bersama legislatif sukses memfasilitasi mediasi lanjutan terkait operasional menara BTS milik PT Protelindo. Mediasi itu berfokus pada keluhan warga Kampung Sepuluh Salam Utara dan Penanggalan Barat. Keberadaan menara di wilayah itu sebelumnya memicu persoalan di masyarakat. Rapat itu dipimpin langsung oleh asisten 2 Setdako Joni Arijal, didampingi Ketua Komisi CDPRK Antoni Angkat, Kepala Dinas Perizinan dan Camat Penanggalan. Dalam mediasi itu, PT Protelindo wajib membayar dana CSR tertunda sejak tahun 2022 hingga 2026 sebesar 1 juta per tahun per menara untuk Dusun Silak dan Dusun Sejahtera. Selain itu, perusahaan juga wajib mengganti rugi kerusakan elektronik warga akibat operasional atau petir. Pendataan kerusakan 7 hari kerja diawasi pemerintah, perusahaan, dan masyarakat. Namun, klaim hanya bisa diproses jika rumah warga sudah dipasangi penangkal petir.
9: Pak Asisten, Pak Kadis, dan seluruh Bapak-Ibu yang kami hormati, tentunya ini perlu yang kita dudukan supaya ini tuntas. Kalau apa yang disampaikan Bu Kultum tadi itu sepertinya menurut kami sepihak, apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu warga kami ini ya, itu juga tidak menjadi ukuran patokan semata.
8: Pemerintah juga diminta segera untuk membahas teknis penanganan tanah longsor di area Menara Dusun Silak, Desa Penanggalan Barat, Kecamatan Penanggalan. Masyarakat menyatakan tidak akan segan-segan mengambil tindakan drastis jika pihak perusahaan menunjukkan gelagat ingkar janji atas komitmen tertulis yang dibuat.
9: Telah menelusuri terlebih dahulu kepada pihak perizinan. Namun kami mendapat jawaban pihak tower tersebut mengantongi izin IMB pada tahun 2006.
8: Demikian Juprianto melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
5: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id. RRI.

Kawarilan mantong sajian proput RRI Banda Aceh Bansagai Tasimak Tintas 17 informasi seputar Nangkro Aceh tercinta. Mudah-mudahan sosial sone warhilan bak sepet yang cukup tahat cerah gonyo, mudah-mudahan secerah hati kita nyo besabi tersenyum rumeh warhilan. Bek muka lagi muka mukro out lebih aduh nyen gadoh rezeki deh nyen.

Ada yang tanya yang nah kebiasaan mager. Karena itu dubin, ayam dubin ruuh nyan preh mentong arih dan segala mumpuk peluh kalau penyakit buat tubuh. Ya, mulai dari kolesterol itu, asam urat, sakit kiing, sakit teut. Nyan preh mentong arih aja. Pula mohon kebiasaan kain baju yang mameh-mameh, jeep yang mameh-mameh nyan. Teh mentong darah mameh ente. Makan banyak warih dan daripada tapa bih wate ih barmu sakit lebih baik.

0: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih Mir, tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih, tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp, bendera punya Indonesia sama Monaco, pasti kelihatan bedanya.
0: Oh iya iya iya, sama-sama merah putih sih, tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener, kalau Indonesia warnanya lebih terang, sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah gak kenal dan gak paham sama arti bendera kita sendiri.

0: Sepet Budaya Aneuk Nanggrok.
1: Sejumlah bencana alam terjadi di Indonesia dan mendominasi adalah bencana hidrometeorologi. Peristiwa banjir, tanah longsor, puting beliung, gempa bumi, dan gelombang pasang. Tawakal dan terus berdoa, semoga bencana segera berlalu. Meskipun dalam kondisi pandemi, bersama saling membantu, bergotong royong, saling menguatkan, meringankan beban para penyintas.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari
0: semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya Aceh.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.
3: Orehlan muiyo tajam en pulam nanya uragam tapa kek mi wangi orehlan nyen mandum gala tong nanya tapi muiyo wate taja itu bit begiti orehlan ala ma oi pingsan urang maka ji orehlan hohon aja nyen nampeng ne belum minyak minyak pren jit harum tubuh katanya sabo jangan dari apa ce minyak pren

Warihlun yang membahagia. Dino kajit tema pantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Warihlun rakan memandum inongan agam tuhangan muda. Kenone petruk niba RRI dalam acara mempantun ngen Bang Dedi.

Biasakanlah pola hidup sehat dengan makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, dan olahraga yang teratur. Olahraga dengan porsi yang tepat akan memelihara kebugaran dan kesehatan Anda. Mulailah 1000 langkah Anda dengan satu langkah kecil, jalan kaki, dan perbanyak aktivitas fisik. Cegah obesitas dengan pola makan sehat yang teratur dan rutin berolahraga.

mate ane mepat jerat gadeh adat patamita. Bagi masyarakat Aceh, ungkapan tadi bukan suatu hal yang asing. Ungkapan tersebut merupakan wujud kesadaran masyarakat Aceh akan pentingnya adat istiadat dalam kehidupan sehari-hari. Adat istiadat telah memberikan sumbangan yang tidak ternilai harganya terhadap kelangsungan kehidupan sosial budaya masyarakat di Aceh. Hal ini dibuktikan dengan ungkapan hukum ngan adat hanjut tri lagezat ngan sifat, atau hukum dengan adat tidak dapat dipisahkan seperti zat dengan sifat.

Anak yang dititip oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah amanah. Jagalah dan berilah anak kita ilmu yang bermanfaat dengan maksimal, sehingga menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa dan bangsa.

Wah, 18 lewat 5 minit waktu Indonesia Barat. Kori Lun, tanya lah masyarakat mana yang sabah kebiasaan yang dalam mukulnya kebiasaan temenak yang mana.

Ikrung Daroy, sabo jangan dari Rafli Walilan kagabungan nanya lewat bak pol 18 lewat 18 ya. Ikrung Daroy mian di ledger neh laga jetamano jetamen lam i. Tapi Ikrung Daroy gino ka kuto ka ciko kiban. Aduh aduh Ikrung Daroy dile dan Ikrung Daroy gino jiuh membeda dan tinggai kenangan.

Selawah Agam adalah sebuah gunung yang terletak di Kecamatan Selimum, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Selain dikenal sebagai Selawah Agam, gunung yang memiliki tinggi 1.726 meter di atas permukaan laut ini memiliki nama-nama lain seperti Selawah Agam, Selawaik Agam, Selawah Jantan, dan Goldberg. Kawasan gunung ini memiliki luas lebih kurang 1,4 juta hektar. Gunung Selawah Agam mempunyai elevasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan Gunung Selawah Inong. Gunung Selawah Agam merupakan gunung api aktif yang telah mempunyai sejarah letusan sebanyak 3 kali. Sedangkan Gunung Selawah Inong belum mempunyai catatan sejarah terhadap keaktifannya. Gunung Selawah Agam dan Selawah Inong menunjukkan keserasiannya dalam melakukan aktivitas, di mana Selawah Inong lebih adem yang ditandai dengan tidak adanya aktivitas vulkanis. Sedangkan Selawah Agam yang selalu beraktivitas terhadap pergerakan vulkanis yang diisyaratkan dengan adanya beberapa kawah yang muncul pada Gunung Selawah Agam.

0: Hutan ditebang, tambang merajalela, dan laut tercemar. Dari Raja Ampat hingga Kalimantan, alam terus berteriak. Tapi apakah kita mendengar? Kerusakan di lingkungan bukan cuma angka, tapi ancaman nyata bagi masa depan kita.
1: Tapi jalan.
0: Saatnya bertindak, kurangi sampah, jaga hutan, dan hentikan eksploitasi berlebihan. Bumi butuh kita, dan kita butuh bumi.
2: Gobak Sodor. Permainan tradisional ini terbilang rumit karena membutuhkan 6 hingga 10 orang dan dibagi menjadi 2 tim untuk menjadi tim penyerang dan tim penjaga. Tim penjaga akan menjaga di setiap garis kotak yang berukuran 5 meter kali 3 meter. Biasanya, tim penyerang akan melewati satu per satu tim penjaga hingga akhirnya ia melewati garis finish dengan syarat tim penyerang tidak boleh kesentuh oleh tim penjaga. Jika tersentuh, maka ia dinyatakan gagal. Permainan ini membutuhkan tenaga ekstra dan kelincahan berlari. Tidak heran, banyak anak laki-laki yang berminat bermain permainan ini. Namun ada juga anak perempuan yang menyukai permainan ini.
3: Hujan deras adalah fenomena meteorologi yang sering kali datang dengan intensitas tinggi dan durasi singkat. Saat hujan deras terjadi, curah hujan dapat mencapai lebih dari 100 mm dalam waktu singkat, menyebabkan aliran air yang cepat di jalan-jalan dan potensi banjir. Hujan ini biasanya disebabkan oleh sistem cuaca seperti badai atau cuaca dingin yang membawa massa udara lembab ke suatu daerah. Penting untuk selalu waspada saat hujan deras, karena dapat menyebabkan bahaya seperti banjir, tanah longsor, dan gangguan pada infrastruktur. Selalu perhatikan peringatan cuaca dan ambil langkah-langkah keselamatan untuk melindungi diri dan lingkungan sekitar.

Wah, 18 lewat 21 menit waktu Indonesia Barat, Warilun 26 menit jelang azan maghrib yang akan tertika bapak 18 lewat 57. Dan di suasana sepertinya Warilun, tak nikmati jangan religi.

0: Musim hujan telah tiba. Curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan banjir, tanah longsor, dan berbagai penyakit. Jangan biarkan bencana datang tanpa kesiapan. Pastikan lingkungan sekitar tetap bersih. Jangan buang sampah sembarangan agar saluran air tidak tersumbat. Jika tinggal di daerah rawan banjir atau longsor, selalu pantau perkembangan cuaca dan siapkan tempat evakuasi. Simpan dokumen penting di tempat yang aman. Siapkan senter, makanan, air bersih, dan obat-obatan. Jangan lupa, jika air mulai naik, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Tetap waspada, selalu dengarkan informasi BMKG dan instansi terkait. Lindungi diri dan keluarga. Bersama, kita bisa menghadapi musim hujan dengan lebih siap.
1: Kelereng adalah permainan tradisional yang cukup populer di kalangan anak laki-laki. Jumlah pemainnya 2 hingga 5 orang. Kelereng terbuat dari kaca atau tanah liat dan berbentuk bulat. Kelereng yang digunakan berdiameter 1/2 inci. Tapi terkadang ada pula kelereng yang lebih besar dan kecil. Namun itu jarang digunakan dalam permainan karena tenaganya pun harus disesuaikan dengan ukuran kelereng. Aturan mainnya, seluruh kelereng dikumpulkan dan satu pemain yang akan memencarkan kelereng-kelereng tersebut. Seperti permainan biliar, namun kalau kelereng, pemain akan terus bermain sampai kelerengnya tidak menyentuh kelereng lawan. Jika kelereng tidak menyentuh kelereng lawan, baru pemain akan diganti. Permainan ini memiliki banyak manfaat, melatih arah mata, fokus, dan juga strategi.

0: Kebakaran hutan di Kalimantan Tengah kembali mengancam. Asap tebal menyelimuti langit, mengganggu aktivitas warga, dan memperburuk kualitas udara. BMKG memperingatkan bahwa puncak kemarau hutan tahun ini bisa mempengaruhi kondisi, terutama di lahan gambut yang sulit dipadamkan. Jangan biarkan api terus meluas, stop pembakaran lahan, lapor titik api, dan dukung upaya pemadam. Alam butuh kita, dan harapan harus tetap menyala.
1: Layangan. Siapa yang tidak kenal dengan layangan? Permainan layang-layang ini sangat digemari oleh anak laki-laki. Kata layang diduga berasal dari kata melayang. Benda ini dibuat dari kertas minyak dengan kerangka bambu dan disambung dengan tali kenur untuk mengendalikan layangan. Cara permainannya terkesan mudah, tapi lumayan susah karena membutuhkan bantuan angin. Sebelum lepas landas, kamu harus mencari lapangan yang luas dan menunggu angin berhembus. Untuk memulai, kamu harus memegang layangan tersebut dan menjulurkan tali sedikit demi sedikit hingga layangan pun perlahan terbang. Tradisi ini hampir musnah ketika memasuki era teknologi, dan sangat disayangkan karena permainan ini melatih kamu

Petir adalah fenomena alam berupa kilatan cahaya yang disebabkan oleh pelepasan muatan listrik di atmosfer. Saat awan-awan di langit saling bergesekan satu sama lain, mereka dapat membangun muatan listrik yang sangat besar. Ketika muatan ini mencapai titik tertentu, ia menciptakan arus listrik yang melintasi udara yang kita lihat sebagai kilat. Proses ini juga menghasilkan suhu yang sangat tinggi, hingga lebih dari 30.000 derajat Celcius, yang menyebabkan udara di sekitarnya mengembang dan menciptakan suara guruh. Petir terjadi karena adanya perbedaan muatan listrik antara awan dan permukaan bumi. Ketika perbedaan muatan ini cukup

0: Kebayang gak sih? Sekarang kita lagi hidup di atas lempeng yang terus bergerak. Walaupun gak berasa, tapi mereka terus bergesekan dan bahkan bisa bertabrakan. Nah, tabrakan yang kuat ini jadi pemicu terjadinya gempa bumi yang bisa terjadi kapan aja. Makanya, kita harus tahu gimana cara buat menghadapinya. Kuncinya, kita nggak boleh panik. Usahakan tenang biar tetap bisa berpikir jernih. Kalau gempa terjadi waktu kita ada di dalam ruangan, jauhi jendela, lemari, atau benda-benda lain yang mudah roboh. Berlindung di bawah meja atau permukaan kuat lainnya. Pastikan kepala dan leher kita terlindungi, lalu tunggu hingga getaran berhenti. Kalau terjadinya waktu kita berada di luar ruangan, hindari bangunan, pohon besar, tiang listrik, atau benda tinggi lainnya yang berpotensi roboh. Nah, setelah gempanya berhenti, segera cari tempat aman dan tetap waspada. Ingat, kewaspadaan kita bisa menyelamatkan nyawa.
1: Ani, nggak kerja hari ini?
2: Enggak, Wi. Saya sudah di PHK.
1: Oh, maaf. Saya nggak tahu. Ani, saya mau minta tolong dibuatkan kue bolu satu.
2: Bagaimana saya mau buat? Bahan kuenya nggak ada. Mau beli, uangnya juga nggak punya, Wi.
1: Kalau bahannya, biar saya yang beli.
2: Oh, boleh kalau gitu.
1: Ani, kalau kamu sekarang sudah tidak kerja lagi, kenapa nggak buat kue saja untuk dijual?
2: Nggak ada modal dan tempat untuk jualannya, Wi.
1: Untuk modal, saya bantu. Zaman sekarang, nggak perlu ada tempat untuk jualan. Kamu bisa jualan online saja. Yang penting, kamu tetap semangat dan yakin.
3: Jangan berserah dengan keadaan, tetapi bangkitlah dengan keyakinan di tengah keterbatasan dan rintangan yang dihadapi.

0: Warihlan kita jelang halaqah maghrib dari Masjid Raibatul Rahman, Banda Aceh.
1: Allahumma alhimna ilman nafqahu bihi awamiraka wa nawahiyaka wa rasukana fahman na'alamu kaifa nunajika birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sisna ilman wa fahma wa alhikna bisalihin. Allahumma rasukana fahman nabiyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala al-musannif wa mu'allif wa nafa'ana bi'ulumihi rahimahullahu ta'ala ajma'in. Ini suatu pasal pada menyatakan kelebihan perangai yang baik dan pada menyatakan kecelaan lawannya, yakni kecelaan perangai yang jahat. Di sini ingin dijelaskan kepada kita tentang kelebihan bersifat dengan sifat yang baik, berperangai dengan perangai yang baik, berkelakuan dengan kelakuan yang baik. Baik terhadap diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala atau diri kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau diri kita dengan guru kita atau diri kita dengan dua ibu bapa kita, dengan mertua kita, dengan saudara-saudara kita, dengan tetangga kita, dengan sekampung kita. Jadi bagaimana cara bersifat, berperangai, berperilaku yang baik? Dan juga di sini akan dijelaskan tentang kecelaan lawannya, yakni kecelaan berperangai, bersifat, berkelakuan dengan yaitu perangai yang jahat. Dan memang perangai yang jahat ini diperintah untuk kita jauhi, diperintah untuk kita meninggalkannya. Karena kalau kita tidak menjauhkan sifat yang jahat daripada diri kita, maka kita salah-salah durhaka dengan Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah taala bagi nabinya dan kekasihnya padahal ia memuji atasnya dan menyatakan ia akan nikmatnya kepadanya. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Artinya bahwasanya engkau ya Muhammad setinggi-tinggi yang mempunyai perangai yang baik, yang amat besar. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebut terhadap kekasihnya dan Allah memuji terhadap kekasihnya, yaitulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan Allah berfirman bahwasanya engkau ya Muhammad setinggi-tinggi yang mempunyai perangai yang baik, dan itu merupakan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap nabinya, dan itu menjadi contoh teladan bagi kita para umatnya yang patut kita contoh. Laqad kana fi rasulillah uswatun hasanah. Sungguh adalah pada diri Rasulullah contoh yang bagus. Jadi satu-satunya contoh yang paling bagus, yang paling sangat-sangat bagus, itulah contohnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi karena demikian maka perlu kita contoh bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau maksum, beliau tidak berdosa, tapi beliau tetap mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, merendah dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu riwayat 70 kali sehari istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada riwayat yang lain Rasulullah sehari semalam istighfar 100 kali bahkan lebih. Kenapa? Karena begitu adabnya Rasulullah dengan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita ini yang penuh dengan dosa. Dosa dengan Allah, dosa dengan keluarga, dosa dengan orang tua dan lain sebagainya. Sangat patut kita contoh Rasulullah dalam beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan istighfar tersebut di samping kita mendapat ampunan daripada Allah dan juga diberikan oleh Allah kemudahan rezeki. Maka ada salah seorang pada masa Ahmad bin Hanbal, beliau selalu mengucapkan astaghfirullah, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, selalu astaghfirullahaladzim. Gepegat uruti astaghfirullahaladzim, esok silap astaghfirullahaladzim, gejak astaghfirullahaladzim, ho mantang pu mantang bu tetap astaghfirullahaladzim, bismillahirrahmanirrahim astaghfirullahaladzim, tetap astaghfirullahaladzim. Bahasa bahuro Ahmad bin Hanbal merasa ingin gejak bahasa bahu masjid, lalu Ahmad bin Hanbal gedameng bahasa bahu masjidnya di daerah yaitu Baghdad di Iraq. Gedameng bahasa bahu masjid, kemudian lalu kesemayang bahu masjid dan dua rakaat. Terasa oleh Ahmad bin Hanbal terasa mentingut, terasa tergantung, maka geih siat. Tapi oleh petugas masjid diusir gaya. Ada juga yang bergeih lah masjid, lalu getebit luar masjid, geih bak teras, geih luar bak ringan masjid, tetap diusir, ilit dibancara gonyan bekna bak masjidnya. Sehingga Ahmad bin Hanbal getebit dari masjidnya, getebit luar pagi masjidnya, gejak, gejak, gejak, sehingga berempok sabuk kedek, menempat sebuah toko yang di dalamnya ada orang yang bikin roti, yang jual roti. Ketambang dalam tokonya, teruk dalam tokonya, lalu kekun bahawa rumput toko kebisa lium, kemudian kepegah abang rumput toko ngelake tumpang untuk yaitu kepiuh bahawa kedekonya, bahkan rumput kedekan kebih tempat untuk istirahat, lalu pegah haba, pegah haba, pegah haba, bapegah-pegah habanya geken le urung potokonya. Wahai urung yang katruk balun, wahai hamba Allah, semua hajat dan tujuan lo bandung ka gepetruk oleh Allah Subhanahu wa taala. Demayahan ka gepetruk tipu lo dengan berkat lungkun astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa tubu ilaih. Selalu lo baca adanya lum lakai wa Allah ngemberkat lum kun astagfirullah betruk hajat lun mandu lun bermakmu laudib bumdah rezeki kagepi ila Allah anak bersukses kagepi oleh Allah. Tapi yang halam berempok ialah ngensira urung ya Allah Nabi, ya Allah ngemberkat astagfirullah berempok lun dengan Ahmad bin Hanbal. Sehingga bawa tanya hana gedepu bahawa Ahmad bin Hanbal kasajan goyan. Hana gedepu bahawa gayan tengah gepegah haba dengan Ahmad bin Hanbal. Maka bawa tanya pegah haba pegah haju keun le Ahmad bin Hanbal, nyokelun Ahmad bin Hanbal. Rupanya ya getanyang oleh orang yang teruti benar ba Ahmad bin Hanbal tentang masalah hadis-hadis Nabi, tentang ilmu-ilmu agama bandung dapat guurai oleh Ahmad bin Hanbal bandung. Memang beliau seorang mujtahid. Maka bawatannya benarlah bahawa beliau bertemu dengan Ahmad bin Hanbal radhiyallahu an. Kenapa Ahmad bin Hanbal nyokuh rupanya patut kehlun ilit dari masjid penuh di dalam masjid, ilit luar dari luar, ilit ilit luar pagi, rupanya nyokuh Allah Subhanahu wa taala ngenepu truk lun badron dengan berkat drone kun astaghfirullahalazim. Jadi astaghfirullahaladzim ini hajat kita disampaikan oleh Allah, keperluan kita, tujuan kita semuanya ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena malas kita, mulut kita kita kunci dengan gombok yang besar sehingga lidah kita, mulut kita tak mau bergerak, padahal Rasulullah sendiri mengatakan astaghfirullahaladzim demi merendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, semua hajat ditunaikan, disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah akhlak Rasulullah yang sangat luar biasa. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Wahai Muhammad, dan sesungguh engkau sungguh atas, yaitu akhlak yang sangat agung. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, husnul khuluq liyuzibal khati'ah kama tazibu syamsul jalida. Artinya bahwasanya baik perangai itu, good akhlaknya, baik akhlaknya, bagus akhlaknya, bagus perilaku, good perangai, yaitu menghancurkan akan kesalahan. Rupanya good akhlaknya dapat hancur kesalahan. Malah hati sirara urung, minta pegah dengan kasar, akan dibalah dengan kasar. Malah bisa jadi akan perang mulut, salah-salah akan perang tangan, salah-salah perang kaki, salah-salah perang pisau, salah-salah perang nyawa. Kenapa? Karena salah penyampaian, karena tidak bagus akhlaknya dalam penyampaian, karena tidak bagus perilakunya di dalam, yaitu komunikasi dan sebagainya. Padahal pegah oleh Rasulullah, baik perangai itu, yaitu menghancurkan akan kesalahan, yakni segala kejahatan, seperti menghancurkan matahari akan air yang beku. Begitulah. Kenapa semuanya kafir-kafir Mekah, mereka yang ujung-ujungnya tunduk kepada Rasulullah SAW? Karena Rasulullah pada mula-mulanya beliau membawa tauhid ini dengan akhlakul karimah, dengan akhlak yang bagus, dengan budi pekerti yang luhur, semuanya dapat ditaklukkan. Kenapa? Karena dengan akhlak yang bagus. Mu'aistu liutammima makarimal akhlak. Dibangkitkan aku, diutuskan aku untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Yo tanyo kadang-kadang ngurun si dah naga akhlak. Ngurun dah naga akhlak. Padahal kagak pegah. Di dalam yaitu Al-Quran, wala taqullahumma uff wa kullahumma qawlan karima. Janganlah kamu katakan kepada orang tuamu uff, tapi katakanlah kepada keduanya kata-kata yang mulia, kata-kata yang menyejukkan hatinya, kata-kata yang melembutkan hatinya. Jadi hanggebi mari, sehingga oleh para ulama mengatakan, andai kata ada kata-kata yang paling kecil daripada uff yang dapat menyakiti hati orang tua, maka tidak boleh oleh para ulama melarang mengungkapkannya. Kenapa? Karena sudah ada ayat wala taqul lahum uff. Apalagi tapuh urunsi, apalagi tatuba urunsi, apalagi tapencara urunsi. Oh, takalan orangnya ba'akhir tamunya macam nak kejadian. Teruk anak pertama urunsi lampencara, teruk anak kau taku urunsi dan sebagainya. Itu apa sebenarnya kejadiannya? Apa sebenarnya? Itulah akhlaknya, akhlak yang jahat, sehingga merusak segala-galanya. Na'uzubillah, summa na'uzubillah. Kadang-kadang dengan gurunya, padahal Rasulullah telah berpesan, man istakhafa ustazahu ibtalahullah bisalasa. Barang siapa menganggap remeh gurunya, maka Allah akan memberikan bala kepadanya tiga perkara. Yang pertama, nasiyallahu ilmah. Allah akan melupakan sedikit demi sedikit ilmu yang ada pada hatinya. Baca-baca kepetua ilmu oleh Allah, baca-baca kepetua ilmu oleh Allah, sampai hanya terpulih. Bahkan gara-gara dia angkuh terhadap gurunya, malah dia mengatakan di akhir-akhirnya gurunya tidak alim, yang alim dirinya. Malah dia menghina gurunya seperti Syekh Barsisa. Kenapa Barsisa sampai dapat digoda oleh iblis dan jatuh dia mati kafir. Karena barsisa tersebut pada suatu hari menyatanya tak pegah dalam bahasa Aceh, Mak Suro Syekh Barsisa gejak bak jalan seruban hati ulai bajai putih gatru ugaki sementara gure guwo yak poh nalung lumo raga hati ulai dengan nalung sadup langiti bajai bekah-bekah sehingga Barsisa jangankan gebi salim ke gure gepandang mesiblah mata hanali ke gure menganggap pandangan sinis terhadap gurunya. Maka disinilah kebinasaan Barsisa. Kenapa Nabi telah mengatakannya? Yang pertama ialah nasiyallahu ilmah, kepetua oleh Allah ilmi. Yang kedua rafa'allahu barakata min kasbih, Allah mengangkatkan keberkahan dari usahanya. Pakan dah mengkak nak maju-maju, pakan dah mengkak nak butoi dan sebagainya. Ruluh segonyo, ruluh segonyo, hengkure dah nampak. Kembali kepada gurumu, mohon maaf. InsyaAllah, semuanya selesai. Kadang salah ngurunci, lakai maaf. Kadang nak tapu malik serau-rau urung, lakai maaf. Maka Allah mengangkatkan keberkahan. Yang ketiga, ini yang sangat menyakitkan bila terjadi, yaitu mata bighairi iman, mati dengan tiada iman, mati su'il khatimah, mati bruk senelu, na'udzubillah summa na'udzubillah. Itulah yang dialami oleh Barsisa sebab dia menghina gurunya. Bahkan dalam sebuah riwayat Syekh Bala'am dengan Nabi Musa, padahal ke Nabi Musa gureng, tapi karena mujuk rayu istrinya terhadap perhiasan emas permata yang dibawa oleh kafir Jabbarin, sehingga kun perumo nama doa itu tiga deh sigo besesan Musa alam padang teh hantam kuui lumuh lagi yang lu lu muna sok sigo lu muna pakai sigo. Maka oleh Syekh Bal'am gemu doa besesan Nabi Musa alam padang teh, maka getarik lidah oleh malaikat Jibril besut dada. Pakan kejap mendoa sesat ke Nabi Musa alam padang teh. Terima doa. Pakan karena oleh Syekh Bal'am na ismul a'zam. Geturi ismul a'zam, maka wate ke mendoa, ge pakai ismul a'zam. Terima doa karena akan kepakainya. Alamat ji yang salah. Kenapa salah? Karena ditujukan kepada Nabi Musa beserta kaumnya. Ini kesalahan besar. Karena berdoa mutarat kepada gurunya, maka getarik, getran bak lidah oleh malaikat Jibril. Maka disinilah dia tumbangnya, yaitu Syekh Bal'am. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka sangat bahaya durhaka dengan gurunya. Maka gebegah durhaka dengan mak, dengan ayah, nah jalan untuk tak begelah. Tapi durhaka dengan gure, sulit untuk dilepaskan. Sulit untuk, yaitu, sulit untuk dapat kita mohon maaf kepadanya. Sulit. Walaupun jalan, nah jalan, tapi agak sulit ketimbang dengan dua orang ketua kita. Karena urun syik katanya, si kalturi katanya. Dari lahir kan, kagepok-pok katanya, kageturi katanya. Gure katanya, tajak bak kanyan, tak minta ilmu, kebimbingan cukup kot, malah ladu mahanabu, kebibu, selama macam ni itu. Mati akhir-akhir kan 25.

raja pada hari kiamat itu, yaitu perangai yang baik. Bila kepedu akhlak dalam si oncing, maka akhlaknya jauh lebih berat gehon. Nalado murungkun, oi semayangnya, ate hana betoi. Ya urungkunnya ya hana betoi. Gaya semayang tak, ate gelombrok kegop. Padahal hana wajar gehon, oi abut, ate ibrok. Padahal itulah orang yang mengatakan itu yang jahat. Karena yang hana depuk draw ke jahat, hana depuk draw jahat. Orang jih kaji tak berkata jahat. Kalau kita ambil abut, kadang eh mubah dengan ilmu yang gebutnya baju baju baju baju baju baju. Adapun orang itu gebut han, gugung gugup lho. Na'udzubillah, semua na'udzubillah. Tadi, nah orang dia tahu, dan dia tahu dirinya tahu. Yang tiga orang malik. Kemudian nah orang tahu dan tahu dirinya tidak tahu. Hanya orang menuntut ilmu. Nah orang tidak tahu dan tidak tahu dirinya tidak tahu. Ya, yang lebih parah lah. Ini macam-macam model. Nyo yang hek. Dia tidak tahu dan tidak tahu dirinya tidak tahu. Yang tidak tahu, dia tahu dirinya tidak tahu. Yang agak baju. Nyo. Dia tidak tahu dan tidak tahu dirinya tidak tahu. Yang lama saat dia dah pegang. Lek petok, lek gong. Bipi pun tok-tok dan mumpul-mumpul. Kelopri. Yang dah pegang. Jadi, bagaimana jalannya? Cara memperbaiki dirinya. Supaya mendapat nur daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan iaitu belajar ilmu agama. Sedikit-sedikit dia tahu. Sehingga dia terpetunjuk pada jalan yang benar, jalan yang diridha oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka salah satu sifat yang bagus akhlak, dia sudah belajar ilmu agama dan berwudu dan dia salat lima waktu. Salah satu adab bagus akhlaknya dengan Allah, dia tunaikan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun hana butoi dan tahlau, tapi dia telah memperbaiki sedikit demi sedikit dirinya. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna habbakum ilayya wa aqrabakum minni majalisan yaumal qiyamah ahsanukum akhlaqan." Artinya bahwa yang terlebih kasih daripada kamu kepada aku dan yang terlebih hampir kamu daripada aku tempat kedudukan pada hari kiamat, yaitu seorang yang terlebih baik perangai daripada kamu. Singgah dalam surga, orang yang paling cinta oleh Rasulullah pada hakikatnya, orang yang paling dekat dengan Rasulullah dalam kedudukannya, hana lain mainkan hanyalah orang-orang yang paling god akhlak, orang-orang yang paling berperangai, yang perangai yang bagus. Orang itulah yang mendapat kecintaan pada hakikatnya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Min sa'adatil mar'i husnul khuluq." Setengah daripada bahagia seorang itu yaitu baik perangainya. Begot perang. Maka haji pakon Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin atau Ali As-Sajjad atau Ali bin Husain bin Ali anak Fatimah. Nyo Ali Zainal Abidin, Ali bin Husain bin Ali. Jadi kan Zainal Abidin disebut hiasan agama. Karena beliau banyak berbuat yang sangat bagus terhadap umat, selalu memberi sedekah kepada umat. Jadi oleh Ali As-Sajjad, koyan hana pernah gepajuh bu sabuh dalam ngemak koyan. Hana pernah gepajuh bu sabuh piring dengan ibunya. Kenapa menjaga akhlak? Apa akhlaknya di situ yang perlu dia jaga?

kadang-kadang lam dalamnya, nah, ungkut, ada ikan atau ada suatu suap nasi yang sudah ada keinginan dari hati ibunya untuk diambil daging itu, untuk diambil ikan itu, lalu diambil oleh Ali Zainal Abidin. Maka Ali Zainal Abidin itu menganggap satu kedurhakaan dengan ibunya. Kenapa? Karena telah jatuh keinginan ibunya, tapi dia yang ambil. Maka ini sangat dijaga oleh Ali As-Sajjad atau Ali Zainal Abidin. Begitu juga oleh yaitu Imam Nawawi. Imam Nawawi tidak makan ya satu dalam dengan gurunya. Orang Arab biasa baju hubu sabar dalam pun dan sebagainya. Hantar membaju sabar dalam menggurai. Pakon di sini ada akhlaknya. Kadang-kadang awate genek cok ungkut oleh gurai gonyan karena keawai gemohon sementara keawai gecok oleh Imam Nawawi. Maka dia sangat menjaga sampai ke situ, sangat menjaga. Maka bila seandainya telah jatuh keinginan gurunya, diambil olehnya, ini dianggap satu durhaka oleh Imam Nawawi. Maka disinilah beliau tidak makan dengan gurunya satu talam atau satu piring dan sebagainya. Bahkan Imam Nawawi berdoa kepada gurunya, ya Allah, jangan engkau nampakkan kepada aku kesalahan-kesalahan guruku, yang sehingga bila nampak kesalahan-kesalahan guruku, aib-aib guruku pada aku ini, maka kadang-kadang ku yang kurang baik, yaitu sangkaan aku kepada guruku, maka menjadi kurang berkat ilmu yang aku dapat daripada guruku itu. Jadi oleh Imam Nawawi sampai lagi kemudoa. Bahkan karena keberkahan ilmu ini jauh lebih penting daripada hal yang lain. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, min sa'adatil mar'i husnul khuluq, setengah daripada bahagia seorang itu, itu baik perangun. Malah punya orang got akhlak, punya sirame orang galak. Bahkan karena anak akhlak, karena Rasulullah begitu sangat akhlak, iban urung galak ke Rasulullah. Wa qaila ya Rasulullah masyu'umu qala su'ul akhlak, artinya dan dikata oleh seorang, ya Rasulullah, apa celaka itu? Maka sabdanya yaitu jahat perangai. Baik kadang-kadang dengan binatang, maka nasirah urung inam dalam sabah sejarah keikat minyak kepedek mi, kepegerah mi, gara-gara keikat miyanya, walaupun naga sembahyang lima wate, naga puasa dan sebagainya, tapi gara-gara akhlaknya tidak bagus terhadap seekor binatang, sehingga dia dimasukkan ke dalam neraka Allah. Na'uzubillah min dzalik. Sebaliknya, Imam Al-Ghazali sambil beliau mengarang kitab, dengan beliau mengarang kitab, maka ada satu ekor nyamuk atau lalat masuk dalam tinta dan dia minum tinta tersebut. Maka belahan kasihan daripada Imam Nawawi terhadap nyamuk atau lalat tersebut, kadang jih duk, kadang jih gerah jih, maka hanana poh oleh Imam Ghazali sampai katrau jih binatang yang baru dipo. Maka inokuh kepegah dalam sejarah-sejarah, Imam Ghazali diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara kasihannya terhadap seekor nyamuk, maka Allah belahan kasihannya juga kepada Imam Ghazali. Wa qala rajulun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ausini ittaqillah haisu kunta, qala zizni, qala attabi'i sayyatal hasanah tamhuha, qala zizni, qala khaliqin nasa bi khuluqin husnin, artinya
berkata seorang laki-laki bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beri wasiat olehmu akan aku ya Rasulullah. Nabi nasihat kelu, beri wasiat kelu dengan berbuat kebajikan. Maka sabdanya Rasulullah, takuti olehmu akan Allah. Yang pertama, you takut pada Allah. Artinya, you pubut suruh, you pedi'uh degah yang larang Allah hanggebi kerja. Takuti olehmu akan Allah, sekira-kira di mana ada kamu. Pat mantang tetap demangkut kepada Allah. Pat mantang, you takut kepada Allah. Maka, pernah kecoba oleh Sirah Ugurai, bak murid-murid, bak masa awal kun zero gure bak murid na tujuh dro murid kun le gure bak murid yang tujuhnya yang pas sikit empat mano sapo-sapo si bak tempat yang ana sokala. Maka cok sikit sapo-sapo oleh murid-murid dan mano sapo-sapo mudah berangkat. Nah zero murid dalam pandangan orang lain muridnya yang paling bangai. Jadi jauh si sekinan, jauh si mana ibu. Murid-murid lain ladung gesi dalam rumah. Ladung gesi dalam palang mon. Ladung gesi buat tempat jahana sokalan menurut pandangan kaya. Tapi oleh si muridnya yang sedonya yang dianggap bangai lalu, hana gesi. Hana gesi aja. Lalu, gohoi le murid bandung. Ketanya, gohoi le gure bandung. Ketanya, kalau nasi, pada tempat yang anak sokala, maka jauh oleh murid-murid kaya kalih lonsi. Nah, kepegah kalih kesi. Yang pada tempat anak sokala lonsi, panas si dalam rumah. Anak sokala hana, mak lu hana, ayah lu hana, surah-surah hana mdiro. Lun diro, lun diro kaya. Ya, awal lain menancit. Jadi, enam roh murid yang nasi yang mana? Yang siro, hana si. Ketanya, Idran bakal hana nasi mana? Hana lupa si. Karena Pak Mantang naso kalah. Manso kalah? Allah Ta'ala. Maka bawa tayang ke. Baru ditipu oleh murid-murid yang lain. Bahawa si muridnya yang lebih ilmi. Maka mendapat ijazah dari gurunya. Murid tersebut. Walaupun dalam pandangan orang lain. Jih yang paling bodoh. Yang paling bangai minyak tayang kun. Tapi itulah yang cerdas. Nah, nyo menanci no. Nah Allah berangkapan mentang kedanya hon aja Allah selalu kalang dia. Kan Allah ada di mana-mana kau yang buka. Yang tak salah haju. Allah selalu. Ya, nah. Ya, ke kalang dia. Tanya empat mentang dia, Allah kalang dia. Empat mentang dia, Allah kalang dia. Kan Allah ada di mana-mana. Tanya najak kena sigo, najak kena sigo, najak kena sigo, ho najak. Najak Mekah, najak Madinah, najak Malaysia, najak kena, najak kena. Allah selalu kalau neo. Allah selalu ke intip neo. Allah selalu ke awasi neo. Kan Allah nak di mana-mana. Kalau tak Tuhan, kau lagi kan. Kau mana? Jadi tetap ke tanya. Dalam dia itu kekalan oleh Allah SWT. Maka nyo ke juga. Kena Rasulullah. Takuti olehmu akan Allah sekira-kira di mana adamu. Maka berkata pula ia, tambahi akan aku ya Rasulullah na tamahlah. Bebacut kong nasihat kelun. Bebacut kong wasiat kelun. Maka sabdanya, iringi olehmu akan kejahatan itu dengan kebajikan. Andai kata, kadang karuh mempubuk kejahatan. Iringi astagfirullah. Kadang karuh bubuk kejahatan, oh musyrikah. Kadang-kadang karuh bubuk kejahatan. Gayu aja itu bubuk amalan kebaikan. Ya astagfirullah. Nisya menghapuskan akan dia. Dihapus amalan kejahatan mano oleh amalan kebaikan. Bana salah astagfirullah. Bana salah astagfirullah. Kerja apa? Ampun dosa kena yang dosa bubut. Tapi yang dosa raya, yang payah taubat nasuha. Pertama syarat taubat nasuha, benci terhadap dosa tersebut dan menarik diri meninggalkan daripada dosa tersebut
dan berdekat diri tidak kembali lagi terhadap dosa tersebut. Walaupun dia mampu untuk kembali lagi pada dosa tersebut. Napeng na tenaga untuk jamaah masjidnya hang jali. Ya berukun taubat nasuha. Nyokon. Ha kali kena. Nyokon kali kena. Ha gagu pegah beli baju dia. Judi ha hi sang mangat dia. Hi sang namanang dia. Padahal bupu yang na abih. Ha ya. Ha abih. Kameng-kameng abih hite-hite ada rumah-rumah bubloh. Mama yang judi ya. Ada ini ngepegalah mama yang judi ya. Maka yang kenyan pegah hang bi kita kena. Maka karena ini dapat menghancurkan yaitu kebaikan ini. Nah, maka tobat harus tobat betul. Bentre kali nak mangat badan. Kali brand badan. Kakenan lo. Ha. Nyan hana kelam tobat nasuha pusingnya kun. Coba-coba tobat. Coba-coba. Ha, agak urung je bara. Anak kabran badan kakenan lo. Kabran badan kakenan lo. Toba lelong. Nyan toba jaju. Toba jaju. Toba jaju sampai. Ikun le syaitan. Talulu. Daripada lumpur dah kata. Tetap bepiu. Kai tarik lom masjid. Tetap jak lom matobat. Itarik lom iranti lom. Jak lom bertobat. Jak lom bertobat. Istighfar dulu. Jak minta ilmi-ilmi dulu. Memang walaupun iranti lom masjid. Ha? Kadikrasi lom masjid. Tetap kedayung bertobat. Bertobat. Kadang mati kedayung. Dalam keadaan bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang berat. Ya. Tapi adik berat, tak ilah daya wacu-wacu, wacu-wacu. Ha, kajit. Berat. Walaupun katanya, kadang-kadang kadikrasi le maksiat keberatan, tapi adab dengan Allah benar. Artinya kita adab dengan Allah. Semayang lima waktu kita tinggai. Puasa Ramadhan kita tinggai. Yang nak kena takut, tak boleh takut. Latruk, nisab, harta. Belajar wajib, jak wajib. Ada yang terjebak lelong dalam masjid betinggai ada je karena pada hakikatnya bila kita yang ada Allah tak indahkan masjid kah dikeroyok kita yang kah dikerasi kita yang pada hakikatnya disedan tu bila kita yang betul-betul ya tak penuhi ada Allah maka akan ditarik dengan oleh Allah kepada Allah maksa bosa bahkan karena anda tertinggai ada Allah hadap dengan Allah beda tinggai ada Allah. Qala Abdullah bin Samrah kunna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qala ra'aitul bariha ajaban ra'aitu rajulan min ummati ja'ian aruk bataihi wa bainahu wa bainallah azza wa jalla hijab faja'a husnu khulqihi fa'ada qalahu ala Allahi ta'ala. Artinya dikata Abdul Rahman bin Samrah nikun oleh Abdul Rahman bin Samrah radhiyallahu an adalah kami pada hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kamu di samping Rasulullah kamu tengah menduduk dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka bersabda ia bahawa dia bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun sabda Nabi. Aku pada malam itu, malam Isra Mi'raj, melihat akan suatu yang ajib. Berkali Nabi, bah, sahabat, di antara lain Abdullah bin Samrah, bahwa telun Isra Mi'raj, lalu kalen sabuh keganjilan, sabuh hal yang cukup gaji, yaitu akan seorang laki-laki daripada umatku. Nah, padahal ia berjalan atas dua lututnya, gejak dengan dua tuut. Mati gejak dengan dua tuut. Benar mencu. Dan adalah antaranya dan antara Allah Azza wa Jalla itu dinding. Sementara urung agamnya penuh yang gejak dengan tuut. Dengan Allah napada. Hantruk ba Allah. Maka datang perangainya yang baik itu kepadanya. Maka memasukkan perangainya yang baik akan dia kepada Allah Ta'ala. Jadi diputruk oleh perangai yang God kepada Allah Ta'ala. Mampu Nabi nak berempat dengan Allah na, waktu Isra Mi'raj. Mampu Nabi nak berempat langsung dengan Allah
makna. Nak berempuan langsung dengan Allah. Cuman Hana gedo'o kiban kaifiat untuk kepegah bagetanyo. Untuk kepegah bagetanyo hanjir pegah. Kerana itu hanjir pegah. Hanjir pegah kaifiat bagetanyo. Jadi Hana tidak bisa disampaikan kaifiat. Dalam bahasa tanyo kun, Hana gedukri sampaikan kaifiatnya. Karena Allah nama kaifiat. Hana kaifiat. Jadi Rasulullah dapat sampai kepada yaitu melihat Allah. Bahkan di dalam kitab ayat Rasul berkata, ru'yah Allah fi dunia jawas. Tapi hana wujud. Kecuali yang ada wujud ialah kepada Rasulullah SAW. Ya naurun yang lain yang berkata, lum buklam bukalan Allah SWT, ya urun kepungo kailah. Karena yang na atau yang boleh cuma hanyalah bak Allah subhanahu wa ta'ala, bak Rasulullah wati Isra Mi'raj yang berempuk dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan dalam arti kata Allah ni siratul muntaha, Rasulullah ni siratul muntaha. Allah hana bertempat. Dah hanya tak pegah tempat karena hana tempat. Bak Allah mukhalafatul hadi qiyamu min nafsi wahdaniyah. Jadi hana kaifiat Allah. Ya benar. Rasulullah paham untuk dirinya, tapi tidak diizinkan untuk menyampaikan kepada umat tentang hakikat-hakikatnya itu. Maka oleh karena demikian, karena kepada antara uragam menongan Allah Subhanahu Wa Taala, maka uragamnya teruk kan? Karena uragamnya nak berbuat akhlak yang bagus, sehingga teruk god akhlaknya dipetruk oleh god akhlak urang agam menong kepada Allah. Bahkan di hari akhirat tengah nak ziarah Allah juga. Orang hameh yak ziarah Nabi, orang Jumat ziarah Allah. Maka dalam dunianya yujak semujid orang Jumat. Bagi betai rumah dia. Saya kata truk watai Jumat puas 12 kata yakai. Baik, pusit jak semujid. Mahan ham rempak ziarah Allah di hari akhirat. Maka nyokuh perlai kata nyokuh dahwi bahawa akhlak yang bagus itu sangat-sangat iaitu perlu, sangat-sangat baik dan perlu ketanyo iaitu amalkan. Bagaimana akhlak kita dengan Allah, akhlak kita dengan Nabi, akhlak kita dengan guru kita, akhlak kita dengan orang-orang tua kita, akhlak kita dengan sesama Muslim, akhlak kita dengan binatang, dengan tumbuhan, bahkan kebegah rajak apa jalan yang datarik baknya, datarik bak aji, datarik li umurundung menjan la la jak lamblang mentarik pade-pade gop yang kebegah salah sapuh tanda pana umum, salah sapuh tanda pana umum. Maka karena demikian nyogonyo uyu puji ahal lagi mungkin eno kumantang selaku nasihat singkat kiranya dapat bermanfaat dan Allah wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

0: Sesaat lagi kita dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Langit biru cerah bukan jaminan cuaca aman. BMKG mencatat bahwa cuaca ekstrim bisa muncul tiba-tiba, bahkan saat langit tampak bersahabat. Gelombang atmosfer dan perubahan suhu laut bisa menghambat pembentukan awan hujan, membuat cuaca tampak cerah sebelum badai datang. Jangan terkecoh, selalu cek perakiran cuaca sebelum beraktivitas di luar. Cuaca bisa berubah dalam hitungan jam, dan kesiapan adalah kunci keselamatan.

0: Waris lun yang membahagia, dino kajit nama pantun niba RRI programa pulut. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Waris lun rakan membandung inongan agam tuhangan muda. Kenone petru niba RRI dalam acara mempantun dengan Bang Dedi.
1: Saat terjadi banjir, langkah pertama adalah mencari tempat yang lebih tinggi untuk menghindari aliran air dan kemungkinan terjebak. Hindari berjalan atau berkendara di area yang terendam, karena arus yang kuat dari aliran air dapat sangat berbahaya. Jika berada di rumah, segera pindah ke lantai atas atau area yang lebih tinggi dan pastikan mematikan sumber listrik untuk menghindari bahaya sengatan listrik. Kedua, tetap terhubung dengan informasi terkini dari layanan darurat dan radio untuk mendapatkan pembaruan tentang kondisi banjir dan instruksi evakuasi. Siapkan kit darurat dengan barang-barang penting seperti air, makanan, obat-obatan, dan perlengkapan komunikasi. Selalu ikuti petunjuk pihak berwenang dan jangan kembali ke area yang terendam sampai dinyatakan aman.
2: Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional pedeng atau pedang adalah salah satu senjata tradisional yang berasal dari Aceh. Senjata ini umumnya digunakan sebagai pelengkap dalam pertarungan saja. Jika biasanya rencong digenggam di tangan kiri sebagai alat tikam, pedeng digenggam di tangan kanan sebagai alat pengalih perhatian sekaligus untuk mencincang tubuh lawan. Berdasarkan bentuk gagangnya, pedeng Aceh dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu pedang tumpak jingki, ulu meupat, danu letapak guda. Pedang tumpak jingki memiliki bentuk gagang seperti mulut yang terbuka. Pedang ulu meupat memiliki gagang yang terdapat penahan agar tidak mudah lepas. Sementara pedang ulu tapak guda memiliki gagang yang menyerupai tapak kuda.
3: Cempaka adalah bunga yang sangat indah, memiliki warna paduan dari putih, kuning, dan merah. Tidak hanya itu, bunga cempaka juga memiliki bau yang sangat harum, harum sekali. Kurang lebih itulah makna di balik lagu Bungong Jempa, salah satu lagu daerah dari Provinsi Aceh. Beberapa ahli sejarah pun mengaitkan lagu Bungong Jempa dengan kerajaan Jempa Aceh berdasarkan ikhtisar Raja Jempa yang ditulis Ibrahim Abduh

dendang religi sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan kita akan hadirkan juga obrolan-obrolan menarik. Marilyn, kali ini sekitar tentang apa sih manfaat membaca Quran? Kenapa kita harus membaca Quran? Ya, jangan sampai ini Al-Quran adalah kitab suci umat Islam. Tapi seperti sebuah pepatah Arab, Al-Quran fi sanding wa yaqra'u tikunting. Al-Quran itu disanding, ya tuh para yang baca tikunting sampai mabeh nada baca.

Laut bukan hanya bentangan air yang luas, tetapi juga sumber kehidupan, pangan, energi, dan peluang ekonomi bagi jutaan manusia di dunia. Di tengah ancaman perubahan iklim, pencemaran, dan eksploitasi berlebihan, muncul sebuah pendekatan baru yang menawarkan harapan, disebut dengan ekonomi biru. Ekonomi biru adalah konsep pembangunan ekonomi yang berfokus pada pemanfaatan potensi laut secara berkelanjutan. Artinya, sumber daya laut digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa merusak keseimbangan ekosistem. Salah satu contoh nyata adalah pengembangan perikanan berkelanjutan, di mana nelayan didorong untuk menggunakan alat tangkap ramah lingkungan dan menjaga populasi ikan tetap stabil. Selain itu, ekowisata bahari yang memperhatikan konservasi laut juga dapat memberikan pendapatan bagi masyarakat lokal sekaligus melestarikan kekayaan alam. Dengan mengembangkan ekonomi biru, kita tidak hanya menjaga laut tetap sehat, tetapi juga memastikan generasi mendatang bisa menikmati manfaatnya. Ekonomi biru bukan sekedar strategi pembangunan, melainkan komitmen untuk hidup selaras dengan alam.

0: congklak merupakan permainan anak perempuan. Permainan ini biasanya dimainkan oleh dua orang saja. Bahan congklak terbuat dari kayu atau plastik yang terdiri dari 7 lubang yang saling berhadapan dan 2 lubang besar di setiap sudutnya. Isi congklak disebut biji congklak. Bisa diisi dengan biji-bijian, kelereng-kelereng kecil, atau benda yang berbentuk butiran kecil dan bisa dipegang oleh kepalan tangan kita. Pada awal main, setiap lubang diisi dengan 7 buah biji congklak kecuali lubang besar. Seperti biasa, Hong Pimpa dulu untuk menentukan siapa yang menang dan ia pun berhasil mengambil biji congklak. Isi bijinya diambil dan dibagi satu-satu ke lubang searah jarum jam. Bila ia habis di lubang yang berisi congklak, ia pun bisa lanjut membagikan biji congklak ke setiap lubang, sehingga akhirnya berhenti di lubang yang kosong. Bila ia berhenti di lubang wilayahnya, ia bisa mengambil biji congklak yang dihadapannya atau biji congklak lawan. Lalu, isi-isi congklak tersebut disimpan di lubang besar. Bila ia berhenti di lubang lawan, maka giliran lawan yang bermain. Seperti itu sampai tidak ada congklak tersisa di lubang-lubang kecil. Aturan mainnya yang mengumpulkan biji terbanyak, dialah yang menjadi pemenang.
1: Saat terjadi longsor, langkah pertama

0: Selamat datang di Ruang Informasi Kesehatan. Belakangan ini, cuaca yang tidak menentu membuat banyak dari kita mudah terserang pilek. Untuk membantu Anda tetap sehat, berikut kami hadirkan tips kesehatan darurat menghadapi pilek musiman.
1: Perubahan cuaca yang tiba-tiba, dari panas ke hujan, dapat menurunkan daya tahan tubuh. Akibatnya, virus penyebab pilek lebih mudah masuk. Namun jangan khawatir, ada langkah-langkah sederhana yang bisa Anda lakukan untuk mencegah maupun meredakan gejalanya.
0: Tips utamanya, jaga imun tubuh, perbanyak konsumsi buah, sayuran, dan air putih. Istirahat cukup sangat penting, minimal 7-8 jam per malam.
1: Sedia obat dasar, siapkan obat penurun demam, pereda hidung tersumbat, dan vitamin di rumah. Penggunaan harus sesuai dosis. Bila kondisi tak membaik dalam 2-3 hari, segera periksa ke tenaga medis.
0: Gunakan masker saat sakit. Pilek mudah menular. Dengan memakai masker, Anda ikut melindungi keluarga dan orang lain.
1: Cuci tangan lebih sering. Cuci tangan dengan sabun, setidaknya 20 detik untuk mencegah penularan. Itulah beberapa tips kesehatan darurat yang dapat Anda terapkan untuk menghadapi pilek musiman akibat cuaca.
0: Jaga diri, jaga kesehatan, dan tetap waspada.

Ketika hutan ditebang tanpa kendali, banjir datang tanpa undangan. Pohon-pohon yang seharusnya menahan air kini hilang, membuat air mengalir bebas dan merendam permukiman. Tidak hanya infrastruktur yang rusak, tapi juga ekosistem yang terancam.

Jelang adalah permainan yang mungkin hingga sekarang ada namun sedikit peminatnya. Permainan ini disukai oleh anak laki-laki. Jumlah pemainnya tidak terbatas. Permainan ini biasanya membutuhkan tongkat dan tumpukan kaki yang lebih tinggi dari tanah untuk mengganti ia berpijak, lalu berjalan dengan tongkat tersebut. Walau dalam permainan ini tidak ada kalah dan menang, namun para pemain biasanya mempertahankan keseimbangan agar

Warung Hilal ada sebuah kisah seorang ustad. Ini adalah sebuah kisah nyata yang dialami. Sang ustad ditelepon oleh seorang ibu. Ia mengadukan bahwa ia hendak bunuh diri. Mendengar hal tersebut, sang ustad berdiam sejenak tak menjawab apa-apa karena kaget. Setelah berhasil menguasai dirinya, sang ustadz bertanya, "Mengapa ibu hendak bunuh diri?" Ibu tersebut bercerita, dirinya sudah tidak kuat menahan derita karena anaknya meninggal tertabrak mobil. Setelah mendengar cerita sang ibu, ustadz ini meminta agar sebelum bunuh diri, ibu berwudu terlebih dahulu. Setelah wudu, sang ustadz meminta agar ia sholat 2 rakaat. Lalu sang ibu pun menutup telepon dan tak berapa lama kemudian telepon berdering kembali. Dan si ibu mengabarkan bahwa dia sudah sholat. Kemudian sang ustadz meminta ibu untuk mengambil Al-Quran yang ada terjemahnya. Buka aja secara acak, Bu. Lalu bacalah ayat yang terlihat dari halaman yang terbuka itu. Dan baca artinya. Lalu sang ibu pun menutup telepon. Dan tak mau menghubunginya. Dan tidak menghubungi sang ustadz. Hingga beberapa waktu pun berlalu. Ustadz pun tidak tahu bagaimana kabar sang ibu hendak bunuh diri tersebut. Sang ustadz hanya memasrahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, warihlan, setahun kemudian sang ustadz tiba-tiba mendapat telepon dari ibu yang dulu pernah bercerita curhat ingin bunuh diri. Sang ibu mengabarkan dirinya tidak jadi bunuh diri usai membaca ayat Al-Quran yang dibacanya, yang dibukanya secara acak. Sang ibu membuka Al-Quran, membacanya dan membaca artinya. Warihlan, tahu gak ayat apa yang dibaca oleh ibu tersebut?

Dan ternyata luar biasa, Warihlan. Bagaimana Allah ingin menunjukkan kepada hambanya kekuasaannya. Dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang ibu ternyata membuka surat Al-Kahfi ayat 46. Sang ibu membaca dan membaca artinya. Dan untuk memperingatkan kepada orang-orang yang berkata, Allah mengambil seorang anak. Mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah buruknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka tidak mengatakan sesuatu kecuali dusta. Maka, barangkali kamu akan membunuh dirimu sendiri karena bersedih hati setelah mereka berpaling. Sekiranya mereka tidak beriman kepada Al-Quran. Dan ayat ini sangat mengetuk hati sang ibu. Nah, Warilan, akhirnya sang ibu mulai rutin membaca Al-Quran setiap hari. Membuat hatinya menjadi lebih tenang dan membaca makna-makna yang tertulis dalam terjemahan Al-Quran. Warilan, terkadang kita punya masalah dalam pekerjaan, rumah tangga, hidup bertetangga, dan banyak masalah lainnya. Bukalah Al-Quran. Baca dengan perlahan. Resapi kenikmatan membacanya. Seolah-olah kita mengadukan segala permasalahan kepada Allah. Dan Allah menjawab keluhan kita dengan ayat-ayat yang kita baca. Selamat membaca Al-Quran.

0: tanah bergeser atau pergerakan tanah bisa terjadi secara perlahan atau tiba-tiba, biasanya diawali oleh curahan hujan tinggi, kontur tanah labil, atau lereng yang terbuka. Waspadai tanda-tandanya, retakan di tanah atau dinding rumah, pintu dan jendela sulit dibuka, tiang listrik atau pohon miring mendadak, saluran air tidak mengalir seperti biasanya. Kalau Anda tinggal di daerah rawan, segera buat rencana evakuasi, jangan tunggu tanah benar-benar longsor untuk bergerak. Lebih baik waspada lebih awal daripada menyesal kemudian. Tanah mungkin bergeser perlahan, tapi bahaya bisa datang.
1: Lompat tali. Dari namanya saja sudah dapat kamu bayangkan bahwa permainan ini berhubungan dengan tali. Permainan ini umumnya disukai oleh anak perempuan yang melibatkan 3 hingga 10 orang anak. Tidak sedikit anak laki-laki yang tertarik bermain lompat tali. Untuk mempersiapkan permainan ini, biasanya mereka akan membuat tali karet agar tidak melukai kulit peloncat. Permainan pun dapat dimulai dengan menentukan siapa yang menjaga dan siapa yang melompat. Aturan mainnya, untuk pelompat ia harus melewati tali dengan ketinggian tertentu. Bila berhasil dengan ketinggian rendah, tali akan dinaikkan lagi sampai pemain pun merasa lelah, menyerah atau tidak mampu melewati tali. Dengan begitu, pelompat dinyatakan kalah dan menjadi penjaga. Begitu selanjutnya.
2: Abang Po, pasti tahu dong apa itu petir. Kalau ada petir, kita kudu hati-hati. Nah, Ayu mau kasih tips nih, apa yang harus kita lakuin jika ada petir. Pertama-tama, jangan sekali-sekali ngumpul di luar rumah. Lebih baik langsung masuk ke dalam rumah. Jangan ada di dekat jendela atau nggak pintu. Petir bisa nyamber dari jarak jauh, jadi jangan anggap remeh. Kalau Abang Po lagi di luar rumah, cari tempat berlindung yang aman, kayak mobil atau bangunan yang kokoh. Jangan sekali-kali berdiri di bawah pohon atau tiang logam, karena itu bisa jadi jalur petir. Terus, matikan juga alat elektronik seperti TV atau komputer, supaya aman dari resiko tersambar petir. Yang terakhir nih, kalau lagi hujan deras dan ada petir, jangan pakai telepon kabel. Ingat, keselamatan itu nomor satu. Jadi, tetap waspada dan jaga diri.

Ya, Warilan, kita punya kisah yang kedua tentang seorang penderita kanker stadium 2. Dan ini juga sebuah kisah nyata, Warilan, dari seorang relawan kelompok peduli Quran yang bernama Anna. Anna, pada tahun 2013, ia dinyatakan menderita kanker stadium 2 dan meningitis. Ia terus menjalani berbagai pengobatan medis ingin sembuh. Walaupun dia sempat shock, tapi dia menerima dan berdamai dengan takdir. Ia mencoba mencari dukungan spiritual melalui pengajian dan meminta nasihat-nasihat dari seorang kiai. Dalam perjalanan kesembuhannya, Warilun, Anna mengalami sebuah perubahan yang sangat signifikan. Ia mulai rajin mengaji Al-Quran, membaca terjemahnya, dan mempraktikkan zikir. Dan hal itu, Warilun, ternyata memberikannya kesembuhan dari kanker stadium 2. Nah, Warilun, ia sangat bersyukur ketika sudah sembuh. Anna terus berobat, bahkan pernah menjalani 6 kali operasi, Warilun. Tapi gak sembuh-sembuh juga sebelumnya. Nah, dan ternyata kesembuhan itu, Warilun, ia temukan dengan Al-Quran. Dimana dalam Al-Quran itu sebut tertulis di surat Al-Isra ayat 82. Dan kami turunkan Al-Quran dan sesuatu yang menyembuhkan. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penyembuh dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Warilun Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat ini adalah pesan bahwa Al-Quran dapat menghilangkan segala penyakit yang ada di dalam hati. Seperti keraguan, kemunafikan, dan syirik menyekutukan Allah. Atau zaik, penyimpangan dari kebenaran. Ataupun mail, kecenderungan pada keburukan. Allah bisa menyembuhkan segala penyakit ini melalui Al-Quran. Bahkan, Warilun, beberapa penelitian telah menyoroti hubungan antara stres kronis dan risiko kanker. Meskipun stres tidak dianggap sebagai penyebab langsung kanker, tapi dampak stres terhadap sistem imun dan perilaku individu dapat meningkatkan kerentanan terhadap penyakit. Stres kronis juga, Warilun, dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh, sehingga tubuh sulit melawan sel kanker. Hormon stres seperti kortisol, adrenalin yang dilepaskan tubuh dalam jangka panjang akan mempercepat pertumbuhan tumor serta penyebaran sel kanker ke bagian tubuh lainnya. Nah, Warilun, ada sebuah survei yang dilakukan oleh Kementerian Agama. Ternyata dari survei itu ditemukan ada lebih kurang 11,3% responden tidak punya mushaf Al-Quran di rumahnya. Dan yang lebih mengejutkan, Warilun, banyak orang yang memiliki Al-Quran di rumahnya tapi tidak sempat untuk membacanya.

0: Angin puting beliung adalah angin kencang berputar yang datang secara tiba-tiba. Biasanya berlangsung singkat, tapi cukup untuk menimbulkan kerusakan besar. Sebelum bencana terjadi, waspadai cuaca mendung disertai awan menggulung. Periksa kondisi atap atau pohon di sekitar rumah. Simpan barang-barang berharga di tempat yang aman. Ikuti informasi cuaca dari BMKG dan pemerintah daerah. Saat angin datang, segera masuk ke dalam rumah atau bangunan kokoh, jauhi jendela dan kaca, jangan berlindung di bawah pohon atau tiang listrik. Matikan listrik jika memungkinkan.
1: Ular tangga. Permainan papan ular tangga ini telah ada sejak 1870 dan menjadi permainan yang sangat digemari oleh anak-anak di setiap zaman hingga akhir tahun 2000-an. Permainan ini biasanya dimainkan 2 hingga 4 orang. Permainan ini berbentuk kotak-kotak kecil, sebagai kotak terdapat gambar ular dan tangga. Pemain menggunakan dadu untuk menghitung langkah hingga ke garis finish. Aturan mainnya, pemain menentukan siapa yang bermain pertama. Bidik disimpan di kotak pertama atau start, lalu mulai dikocok dadu, gerakan bidik sesuai jumlah dadu yang dikeluarkan. Bila bidik berhenti di ekor ular, maka ia akan turun. Sebaliknya, bila berhenti di tangga, ia akan naik. Permainan pun dilanjutkan ke pemain kedua dan berlanjut seperti itu. Pemenang ditentukan dari bidik yang pertama kali mencapai kotak finish.

Warilan, barang siapa yang rajin membaca Al-Quran, maka nanti Al-Quran itu akan datang. Dalam bentuk cahaya, Warilan akan menemani seseorang di dalam alam barzahnya, di dalam kuburnya. Dan Al-Quran juga akan menemani seseorang nanti. Dan

0: gobak sodor. Permainan tradisional ini terbilang rumit karena membutuhkan 6 hingga 10 orang dan dibagi menjadi 2 tim untuk menjadi tim penyerang dan tim penjaga. Tim penjaga akan menjaga di setiap garis kotak yang berukuran 5 meter kali 3 meter. Biasanya, tim penyerang akan melewati 1 per 1 tim penjaga hingga akhirnya ia melewati garis finish dengan syarat tim penyerang tidak boleh kesentuh oleh tim penjaga. Jika tersentuh, maka ia dinyatakan gagal. Permainan ini membutuhkan tenaga ekstra dan kelincahan berlari. Tidak heran, banyak anak laki-laki yang berminat bermain permainan ini. Namun, ada juga anak perempuan yang menyukai permainan ini.
1: Hujan deras adalah fenomena meteorologi yang sering kali datang dengan intensitas tinggi dan durasi singkat. Saat hujan deras terjadi, curah hujan dapat mencapai lebih dari 100 mm dalam waktu singkat, menyebabkan aliran air yang cepat di jalan-jalan dan potensi banjir. Hujan ini biasanya disebabkan oleh sistem cuaca seperti badai atau cuaca dingin yang membawa massa udara lembab ke suatu daerah. Penting untuk selalu waspada saat hujan deras, karena dapat menyebabkan bahaya seperti banjir, tanah longsor, dan gangguan pada infrastruktur. Selalu perhatikan peringatan cuaca dan ambil langkah-langkah keselamatan untuk melindungi diri dan lingkungan sekitar.

Ya, Rilan, demikian sudah kita ikuti bersama untuk edisi malam Jumat. Lagu-lagu religi bersama Skala Intim dan rekan-rekan. Masih terus kita nikmati suasana malam, Rilan. Dengan beragam informasi. Dan selamat menjalankan aktivitas untuk Anda yang masih beraktivitas. Tapi jangan sampai tidur terlalu malam. Apalagi ini malam Jumat, Warihlan. Dan besok juga hari Jumat, Sayyidul Ayyam, hari yang terbaik yang Allah tetapkan. Dan jangan lupa, Warihlan, untuk memperbanyak membaca surah-surah yang disunahkan. Seperti surah Al-Waqi'ah, surah Al-Jum'ah, surat Al-Kahfi, dan surat Al-Muluk. Ini bacalah, Warihlan. Insya Allah akan memberikan manfaat yang luar biasa.

Tahukah kamu, ada jenis awan yang bisa membawa badai petir, hujan deras, bahkan tornado. Awan cumulonimbus adalah awan yang terlihat besar, menjulang tinggi ke langit, dan sering disebut sebagai menara langit. Dari bawah, warnanya bisa gelap, sangat gelap. Itu pertanda bahwa badai sedang bersiap turun. Awan cumulonimbus terbentuk dari udara hangat dan lembab yang naik dengan cepat. Semakin tinggi naik, semakin dingin, dan akhirnya membentuk awan besar. Di dalamnya, terjadi pusaran angin, pembentukan es, dan muatan listrik. Itulah asal mula kilat dan petir.

gasing, termasuk permainan era tahun 90-an. Permainan ini biasanya dimainkan oleh anak laki-laki. Jumlah permainan bisa lebih dari 2 orang. Gasing terbuat dari bahan kayu, merbau, kundang, dan lain-lain. Gasing akan berputar pada satu poros dengan menggunakan tali dari dalam sehingga ketika dihentakkan keluar membuat gasing itu berputar. Permainan ini cukup populer saat zaman 90-an. Aturan permainannya biasanya gasing diadu dengan gasing lawan dan gasing yang berputar lebih lama dialah yang menjadi pemenang.

0: benteng. Permainan tradisional ini dimainkan oleh 8 orang dan dibagi 2 grup menjadi 4 orang. Masing-masing memiliki markas yang dijadikan tempat kekuasaan, yang biasanya markas tersebut berupa tiang, pohon, batu, dan pilar sebagai benteng. Tujuan permainan ini adalah mengambil alih benteng lawan dengan cara menyentuh markas lawan. Setiap orang memiliki tugas masing-masing. Ada yang menjadi penjaga, mata-mata, pengganggu benteng lawan, dan penyelinap markas lawan. Permainan ini membutuhkan kecekatan berlari dan strategi hingga mampu mencapai benteng lawan. Aturan mainnya, pemain yang pertama menyentuh markas lawan itulah yang akan menjadi tim pemenang.
1: Kembalikan, Don.
2: Ada apa ini? Kok rame sendiri? Ayo, kembali ke bangku masing-masing.
1: Bu, penggarisku hilang, Bu. Diambil Doni.
2: Sudah, jangan menangis. Doni, kembalikan penggaris Rani. Ingat, jangan mengambil barang yang bukan milik kita. Allah tidak suka pada anak yang tidak jujur. Ayo, minta maaf. Menanamkan kejujuran sejak dini pada anak-anak adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama. Anak-anak dengan pribadi yang jujur, santun dan cerdas adalah pilar bangsa yang utama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

Halo Wasudara, Maluku Utara adalah tanah yang kaya dan indah. Tapi kita juga tinggal di wilayah rawan bencana, gempa bumi, letusan gunung berapi, banjir, bahkan angin kencang dari laut. Itu sebabnya, torang semua harus siap sedia. Kalau ada gempa, hindari bangunan tinggi. Cari tempat terbuka. Kalau banjir datang, segera naik ke tempat yang lebih tinggi. Kalau dengar peringatan tsunami, jangan tunggu-tunggu, langsung evakuasi di bukit tinggi. Simpan dokumen penting dan obat-obatan dalam tas siaga. Jangan lupa, dengar informasi hanya dari sumber resmi seperti BMKG dan pemerintah daerah setempat.

Warilun menyertanya na kebaikan yang tapu ke yang tapu buat gagal. Be tangki ungkit kebaikannya karena gadah mandum. Dan menyona hai yang lagi yang warilun akan pegiatannya jauh dari kedamaian dan ketenangan. Karena biasa orang yang sabi ungkit-ungkit kebaikan

0: bagus. Mending kerja bakti daripada nongkrong-nongkrong gak karuan.
1: Iya, bagus. Kampung kita jadi bersih. PRT, PRT, anak saya minta surat kelakuan baik. Kok gak dikasih sama polisi? Blacklist.
0: Apakah anak ibu pernah terlibat perilaku menentang hukum?
1: Maksudnya?
0: Pencurian misalnya.
1: Nggak tahu.
0: Narkoba?
1: Nggak tahu.
0: Tawuran atau kasus asusila?
1: Nggak tahu.
2: Nggak tahu, nggak tahu. Punya anak harus diawasi dan diperhatikan, Bu. Jangan nggak tahu, nggak tahu.
0: Mungkin anak ibu ada catatan kejahatan di kepolisian.
3: Kalau sudah begini, akankah kita lepaskan perhatian pada anak? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Anak yang dititip oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah amanah. Jagalah dan berilah anak kita ilmu yang bermanfaat dengan maksimal, sehingga menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa dan bangsa.

0: sama teman.
1: Oke, sini hati-hati. Jangan sampai ketahuan polisi ya.
2: Diam di tempat. Tangkap mereka.
3: Ya, Pak.
4: Stop narkotika. Pengedar dan pemakai sama ruginya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.
5: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: lupa memperhatikan pendidikan dari lingkungan keluarganya itu sendiri. Dengan kurangnya perhatian dari orang tua terhadap anak, anak akan cenderung bebas untuk bergaul. Biasanya pergaulan yang semacam itu akan menjerumuskan anak ke hal-hal yang negatif. Keberhasilan keluarga dalam menanamkan nilai-nilai kebaikan atau karakter pada anak sangat tergantung pada pola asuh yang diterapkan orang tua pada anaknya. Pola asuh dapat didefinisikan sebagai pola interaksi antara anak dan orang tua. Pola asuh yang diterapkan orang tua kepada anaknya sangatlah menentukan keberhasilan pendidikan karakter anak. Kesalahan dalam pengasuhan anak akan berakibat pada kegagalan dalam pembentukan karakter yang baik. Banyak dari kalangan anak-anak yang terjerat dan terjerumus di dunia narkoba, serta tindakan kriminal lainnya. Sebagian besar yang mendorong hal-hal itu terjadi adalah faktor lingkungan dan pergaulan dari anak itu sendiri. Pengaruh globalisasi sekarang ini tidak dapat dipungkiri lagi oleh kita semua. Karena akibat globalisasi, banyak kemajuan teknologi yang masuk ke dalam kehidupan kita dan memberi dampak kepada kita semua, baik dampak positif maupun dampak negatif. Seperti dengan masuknya teknologi komputer, apalagi di komputer yang sudah terhubung dengan internet, maka dengan mudah kita mendapatkan informasi-informasi yang terbaru. Oleh sebab itu, pandai-pandailah memilah dan memilih informasi maupun budaya yang datang dari luar, agar kita tidak kena dampak dari globalisasi. Dengan demikian, kita dapat menguasai dunia globalisasi.
1: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Bapak, lagi borong apa ini? Kok banyak sekali?
1: Enggak juga. Kebetulan ada rezeki.
0: Ingat, Pak, jangan suka berpoya-poya. Coba, tuh, lihat. Masih ada anak negeri yang tidak bersekolah.
2: Menjadi orang tua asuh bagi anak kurang mampu adalah amal mulia.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: biar Tina seberangkan.
1: Udah dari tadi macet, malah makin macet gara-gara anak itu.
2: Wah, sabar Pak, sabar. Anak itu kan berbuat baik, membantu menyeberangkan kakek itu.
3: Bersabar itu bisa bermakna memberikan kesempatan kepada orang lain untuk

Bacut ulun karang lam si krek haba untuk generasi muda habanya ulun putro gelantolun beri haba secara langsung dengorakan lun secara

0: juga. Oleh sebabnya, wahai rakan lun, baik garah sampah menggulung, tanya cilaka.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Maaf, Dek, alamat di kartu nama ini di mana ya?
1: Maaf, Mbak, saya nggak bisa baca.
0: Loh, kamu nggak sekolah?
1: Nggak, Mbak, nggak punya duit buat bayar sekolah.
0: Terus, sekarang kamu mau kemana?
1: Ngamen, cari-cari duit buat makan.
0: Nggak pengen sekolah ya?
1: Pengen banget, Mbak, tapi takut dimarahin oleh ibu guru karena nggak bayar. Kan sekolah mahal. Padahal, aku tuh pengen pinter biar jadi dokter. Tapi, ya udah deh.
0: Yah, inikah gambaran anak negeri kita? Harapan mereka terhapus karena keadaan yang mereka hadapi. Karena kemiskinan, jangankan untuk sekolah. Dapat makan sehari-hari saja, sudah bersyukur. Anak merupakan generasi bangsa, generasi penerus penentu menuju arah yang lebih baik. Dengan pendidikan yang memadai sebagai modal mereka. Ayo, kita bersama-sama memajukan pendidikan kita demi kemajuan bangsa dan negara.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
3: Aceh merupakan daerah ujung barat Indonesia yang memiliki beragam adat dan budaya. Salah satu yang masih dipertahankan hingga sekarang adalah Pemulia Jame Adat Getanyo, yang berarti memuliakan tamu adat kami di semua sisi kehidupan. Pemulia Jame merupakan adat turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat Aceh dalam menyambut tamu. Bagi masyarakat Aceh, tamu layaknya raja yang harus dihormati dan dimuliakan. Dahulu, tamu yang datang akan disuguhi sirih oleh tuan rumah yang melambangkan kehangatan dan keakraban. Namun, saat ini tidak hanya sirih, tamu juga disuguhi oleh tarian ranuk lampuan yang diiringi oleh serune kali. Prosesi Pemulia Jame kerap dilakukan pada ragam acara, seperti resepsi pernikahan, penyambutan tamu kehormatan, hingga acara-acara seremonial pemerintahan. Welcome to Aceh, Pemulia Jame Adat Getanyo.

0: Rapet Budaya Anu Nanggrok.
1: Belikan pi buku ini, Pak.
2: Buku apa itu, Nak?
1: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
2: Tunggu ya.
3: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis mitong belanjaku kesian, Pak.
1: Buku kan jendela dunia, Mak.
3: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
2: Kasihkan mi uangmu itu, Mak. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau kan menjadi presiden?
3: Kesian, tapi sudah banyak mi itu buku di rumah. Lama-lama kita tidur mi dengan buku.
1: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
3: Heboh, pintar jago bicara di, kayak menteri mi saja. Mana mi itu buku paling? Mari kita pergi bayar.
4: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
3: Opa! Bagaimana minum belanja aku, kasihan.
2: Oh, sabar-sabar minum.
4: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
5: ADHD itu dalam mengayun anak itu banyak hal-hal yang kita bisa ambil kesimpulan. Pertama sekali ialah anak itu kita ajar sebagai pahlawan. Kita didik sejak bayi. Kita didik di bidang agama. Kita didik dengan rasa kepahlawanan, kesetiaan, hormat kepada orang tua. Jadi adab. Tapi karena mungkin perkembangan zaman ini sudah hilang, sehingga sekarang diganti dengan ya entah lagu-lagu apa.
6: Duda ini dikisahkan, disairkan adalah yang sifatnya dia jantan kalau anak laki. Yang sifatnya itu kalau dia perempuan itu mengarahkan kepada pihak keluarga dan sedia kepada kedua orang tua. Sebenarnya banyak du-udu lu-duda idang. Ya, telah yang belakang tu dalau. Orang anu yang muda tu idang, dah berdua perang, dah berdua nanggerau. Kalian yang kan, itu salah-salah saya-saya yang disampaikan. Jadi ini merupakan pembelajaran sejak dari kaidah. Kaidahnya sampai kepada hidup dia nanti dia memperkenalkan Allah dan Nabi. Salawat-salawat kepada Nabi bahkan Yunan dan Yunan. Jadi apa rekan-rekan Bapak? Jadi ini sudah ada yang mulai sekarang ini semua saya dilupakan. Seharusnya inilah orang tua mendidik anak sejak di ayunan sampai lihat untuk mengenal Allah, dirinya dan agamanya.
7: Gunung Selawah Agam adalah sebuah gunung yang terletak di Kecamatan Selimum, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Selain dikenal sebagai Selawah Agam, gunung yang memiliki tinggi 1726 meter di atas permukaan laut ini memiliki nama-nama lain seperti Selawah Agam, Selawaik Agam, Selawah Jantan, dan Goldberg. Kawasan gunung ini memiliki luas lebih kurang 1,4 juta hektar. Gunung Selawah Agam mempunyai evaluasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan Gunung Selawah Inong. Gunung Selawah Agam merupakan gunung api aktif yang telah mempunyai sejarah letusan sebanyak 3 kali. Sedangkan Gunung Selawah Inong belum mempunyai catatan sejarah terhadap keaktifannya. Gunung Selawah Agam dan Selawah Inong menunjukkan keserasiannya dalam melakukan aktivitas, di mana Selawah Inong lebih adem yang ditandai dengan tidak adanya aktivitas vulkanis. Sedangkan Selawah Agam yang selalu beraktivitas terhadap pergerakan vulkanis yang diisyaratkan dengan adanya beberapa kawah yang muncul pada Gunung Selawah Agam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun anda berada. Kembali berjumpa bersama program 4 RRI Banda Aceh untuk edisi 3 Juli 2026, dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. RRI mengudara untuk Indonesia.

Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsiru ad-du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

0: Bagaimana dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 Harapan Aceh. Dan kami informasikan untuk program 1 pagi hari ini tidak menyiarkan kuliah subuh, dan untuk Anda dapat mengikuti kuliah subuh melalui program 4 Harapan Aceh. Karena saat lagi pada pukul 6 kita akan siarkan pertandingan antara Portugal versus Kroasia.
1: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel dua tim syarat pengalaman. Portugal akan berhadapan dengan Kroasia di Stadion Toronto, Kanada. Portugal mengandalkan kreativitas dan efektivitas serangan, sementara Kroasia siap menguji lawan lewat permainan kolektif, pengalaman, dan ketenangan di laga-laga besar. Siapakah yang akan menjaga asa menuju babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 3 Juli 2026, pukul 06.00 waktu Indonesia Barat.
2: Babak 32 besar Piala Dunia 2026 pagi hari ini, Jumat 3 Juli 2026, mempertemukan Portugal yang akan menghadapi Kroasia. Dan pertemuan ini merupakan pertemuan pertama dalam perjalanan Piala Dunia 2020, perjalanan Piala Dunia untuk kedua tim nasional tersebut. Di mana Portugal sebagai runner-up grup K dengan 5 poin dari 3 laga, imbang menghadapi Kongo 1-1, kemudian menang telak 5-0 atas Uzbekistan, dan imbang menghadapi Kolombia. Sementara Kroasia merupakan runner-up grup L dengan 6 poin, kalah 2-4 dari Inggris di laga pembuka, kemudian menang 1-0 dari Panama, dan menang 1-0 atas Ghana. Dari 10 pertemuan terakhir, Portugal menang 7 kali dalam 6 laga kompetitif terakhir. Kroasia hanya menang 1 kali. Kemenangan paling bersejarah yaitu merupakan 16 besar Euro 2016. Portugal menang 1-0 melalui gol Ricardo Quaresma di perpanjangan waktu, yang merupakan awal Portugal menjadi juara Eropa. Kira-kira akan seperti apakah jalannya pertandingan di pagi hari ini? Akankah kedua bintang Ronaldo dan juga Luka Modric akan berperan penting, bahkan mencatatkan sejarah di fase knockout di pagi hari ini? Kami akan membahasnya bersama dengan pengamat sepak bola kita, yaitu Bung Nova Arifianto. Bung Nova, selamat pagi, apa kabar?
3: Selamat pagi, Bung Rudy.
2: Iya, salam olahraga Bung Nova ya.
3: Salam olahraga, jaya.
2: Iya, ini mungkin gak ini akan menjadi pertarungan yang menjadi pertarungan terakhir bagi dua bintang di dunia sepak bola, baik Ronaldo di Portugal ataupun Luka Modric di Kroasia ini, Bung.
3: Iya, Portugal melawan Kroasia ini sudah jadi headline di mana-mana. Mm-hmm. Dan sub headline-nya adalah Ronaldo versus Modric.
2: Iya. Yeah.
3: Ini dua legenda, mm-hmm, yang seangkatan, satu atletik gitu ya.
2: Iya, yeah, iya. Yeah.
3: Umurnya 41 tahun, Ronaldo, Modric 40 tahun. Kalau dibilang ini akan menjadi pertandingan terakhir, sebenarnya bisa jadi ya, mm-hmm, di dunia ini, karena memang usia sudah kepala empat,
2: yeah,
3: menginjak empat kepala kalau kata netizen, bukan menginjak kepala empat. Dan mereka punya regenerasi yang bagus, baik Kroasia dan Portugal,
2: yeah,
3: ya bukan tidak mungkin setelah Piala Dunia kali ini mungkin ya keduanya akan lain cara akan digantikan, dan makanya pertandingan ini akan menjadi penting bagi mereka. Pertandingan yang penting akan bagi Ronaldo dan Modric. Untuk itu, yeah, sepertinya keduanya akan berusaha tampil 100% nih,
2: yeah,
3: di Stadion Toronto pagi hari ini.
2: Oke, okay, kalau begitu siapa di antara keduanya yang akan lebih cepat mengakhiri fase knockout ini?
3: Oh, ini pertanyaan langsung ini nih, langsung berat. Kedua tim ini sama-sama favorit dan sama-sama ada di level tertinggi, mm-hmm, ranking FIFA ya. Portugal ranking 8, sementara Kroasia kalau nggak salah ranking 13.
2: Yeah.
3: Tapi di Piala Dunia 2026 kali ini, kedua negara belum menampilkan potensi terbaiknya, saya, mm-hmm, ya. Portugal hanya menang sekali waktu itu melawan Uzbekistan, dan hanya jadi runner-up. Sementara Kroasia juga jadi runner-up di bawah Inggris. Memang bukan hanya Ronaldo atau Modric-nya saja, tapi
2: yeah,
3: organisasi, yeah, tim ini, yeah,
2: penting.
3: Bahkan, mm-hmm, saya sempat mendengar sebuah ulasan, ini Portugal ini tidak bermain sebagai tim. Portugal ini hanya sekumpulan pemain dengan talenta yang kebetulan bermain bersama dengan jersey yang sama. Sebuah kritik tajam ya.
4: Nama besar tetapi soliditas timnya dipertanyakan di situ.
3: Iya, karena ada banyak apa ya, kekurangan gitu ketika dalam bermain. Hal yang paling menonjol adalah bagaimana mereka mengorganisasi serangan mereka. Sepertinya mereka kurang latihan bersama gitu, kurang latihan bareng. Ketika mereka menguasai bola, dalam sebuah pertandingan mereka memang bisa menguasai bola, tapi mereka tidak bisa membuat itu sebagai peluang oper-operan hanya untuk menjaga apa, menjaga penguasaan bola, bukan untuk mengancam lawan.
4: Itu gitu. Bisa terlihat nggak ketika di fase grup Portugal ditahan imbang Kongo, kemudian di akhir laga atau di akhir fase grup ditahan imbang oleh Kolombia, tetapi menang 5-0 atas Uzbekistan. Gimana itu?
3: Iya, dalam pertandingan melawan Kolombia, pertandingan paling terakhir itu, mereka benar-benar seperti dieksploitasi oleh Kolombia. Beruntung memang waktu itu kiper Diogo Costa, melakukan banyak penyelamatan. Itu bisa jadi ya, kalau kita berpikir positif, mungkin Portugal ingin mengusik bertahan mereka bagaimana. Tapi sebenarnya pasti fans Portugal deg-degan juga itu ketika melawan Kolombia dan juga saat melawan Kongo. Dalam dua pertandingan itu mereka agak kesulitan menciptakan peluang. Ketika mereka menciptakan peluang, yang menjadi masalah adalah efektivitas penyelesaian akhir.
4: Itu Portugal.
3: Iya, Portugal.
4: Tapi nama-nama mereka kan, ya seperti tadi, pemain bintang, memiliki talenta, kebetulan bermain bersama dengan jersey yang sama. Diogo Costa di belakang, kemudian Cancelo, ada Nuno Mendes, Vitinha, João Neves, Pedro Neto, Bruno Fernandes, ini favorit teman saya ini, Bruno Fernandes ini, João Felix dan Ronaldo. Dari sisi kedalaman skuad, sebelum kita bahas Kroasia, Anda melihat bagaimana komposisi dari lens up yang diperkirakan akan diturunkan oleh Martinez pagi hari ini?
3: Iya, dari Portugal saya sudah baca tadi, apa namanya,
4: lens up-nya.
3: Ini mirip seperti pada pertandingan kedua dan ketiga melawan Uzbekistan dan Kolombia ya. Ada Diogo Costa sebagai kiper, kemudian João Cancelo bek kanan, kemudian bek tengah ada Ruben Dias dan Renato Vega, bek kiri ada Nuno Mendes, di gelandang bertahan ada Ruben Neves dan Vitinha, kemudian di gelandang serang tiga ada Pedro Neto, Bruno Fernandes,
4: dan Felix.
3: Satu lagi bukan Rafael Leao.
4: Pemain pengganti waktu itu dia masuk ya.
3: Ini untuk kali pertama Rafael Leao menjadi starter
4: ya.
3: Dan di depan
4: tentu saja
3: CR7 Ronaldo.
4: Iya. Artinya mereka memiliki kedalaman skuad yang sangat mumpuni seharusnya di situ ya. Hanya pertaruhannya nanti bagaimana soliditas tim, kolektif bermain untuk bisa meredam permainan-permainan Kroasia yang juga serem ini. Sebelum kita bahas, saya undang juga ini pendengar ini, Bung Nova ya.
3: Silakan
4: pendengar, Anda juga dapat bersama kami bergabung di pagi hari ini 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, dan 386-6712. Untuk Portugal gimana? Untuk Kroasia gimana?
3: Untuk Kroasia ini tim yang tidak bisa dianggap remeh juga, karena konsistensinya di bawah asuhan pelatih Zlatko Dalic ya. 2018 peringkat kedua, 2022 peringkat ketiga.
4: Masuk semifinal maksudnya.
3: Semifinal terus dalam dua edisi terakhir, tentu Kroasia tidak layak diabaikan sebagai salah satu kandidat ya. Ada 7 alumni Piala Dunia 2022 yang saat ini masih main, Modric salah satunya, dan juga ada deretan nama-nama lawas ya di Kroasia ya. Ada Ivan Perisic, kemudian
4: Perisic, kemudian ada Kovacic juga, itu pemain lama juga ya.
3: Kemudian kiper juga,
4: Livakovic.
3: Ada Mateo Kovacic, Andrei Kramaric, kemudian Josip Sutalo dan Josko Guardiol. Ini yang saya agak soroti ini sisi kiri dari pertahanan Kroasia.
4: Kenapa itu?
3: Melawan Inggris itu mereka kebobolan 4 kali, 1 gol penalti, 1 gol set piece, dan 2 gol ini berhasil usukan Inggris di sisi kanan, yang mana itu adalah sisi kiri pertahanan mereka. Padahal itu ada Josko Guardiol. Kemudian saat mereka melawan
4: Panama.
3: Panama, ketika mereka menang 1-0, ini mereka juga sempat terancam di sisi kiri. Ini makanya yang saya agak bingung kenapa ada tampaknya tidak terjalin sebuah
4: komunikasi keseimbangan.
3: Karena di depan Guardiol biasanya ada Erisis di situ.
4: Iya.
3: Namanya lebih fokus untuk menyerang sehingga lupa bertahan.
4: Gitu. Lalu kita sapa dulu pendengar ya. Sudah ada 4 dulu kita terima, nanti baru kita bahas. Pak Andi di Bengkulu Utara. Bengkulu Utara, selamat pagi Pak Andi.
5: Ya, selamat pagi.
4: Salam olahraga Pak Andi. Iya.
5: Iya.
4: Ya, jagoannya mana nih Pak? Portugal, Kroasia nih.
5: Ya, kali ini saya tentunya ke Kroasia.
4: Kroasia, oke. Pernah runner up, pernah juara 3 Piala Dunia ini, Bunda Pak ya.
3: Iya.
4: Oke, silakan Pak Andi. Apa yang menjadi alasannya ini?
5: Ya, itu ya benar kata yang diwet tadi, senada dengan Pak ya. Kalau materi pemain yang diturunkan, Portugal ini cenderung istilahnya sering ego gitu ya. Jadi jadi komunikasi itu sering ini gitu. Ya, ya harusnya kalau misalnya ini menciptakan peluangnya harus kompak gitu ya. Ya dia lawan gitu. Jadi kemungkinan istilahnya Kroasia ini kan sudah memahami betul gaya main Portugal
4: ya.
5: Jadi mungkin kemungkinan Kroasia bertemu Spanyol nantinya.
4: Wah, di 16 besar ya. Spanyol udah menang 3-0 tadi nih. Oke, Pak Andi, terima kasih banyak Pak Andi ya. Baik Pak Andi. Kemudian kita ke Maluku Tengah ada Bu Ayu. Selamat pagi Bu Ayu.
6: Selamat pagi, salam olahraga.
4: Salam olahraga, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jagoan yang mana ini, Bu Ayu?
6: Saya
4: sambil jalan
6: Portugal. Portugal. Ya, sama Kroasia ini ada
4: pertandingan
6: neraka sih buat Portugal.
4: Ya, ini nggak jarang juga yang ngomong ini adalah final, pertemuan final,
6: final kedua benar. Legenda. Karena di apa namanya di Kroasia ini kan ada sahabat karibnya Ronaldo juga nih.
4: Ya, pada satu tim di Madrid Montrici, ya.
6: Tapi saya berharap sih mereka akan bermain kompak ya, jangan kayak sebelumnya gitu ya. Saya berharap Nuno Fernandes bisa apa namanya mengimbangi kemudian juga yang lainnya gitu ya, jangan egonya sendiri gitu kan, karena contohnya kan mereka sepertinya kurang ini juga gitu ya, menahan ego masing-masing gitu ya. Dan saya berharap untuk kali ini Portugal versus Kroasia 2-1 untuk Portugal.
4: 2-1 untuk
6: Portugal. Okay. Portugal biar katong damai di Maluku, apa biar katong pawai lagi.
4: Iya. Gak ada Belanda, makanya Portugal pun jadi ya Bu ya.
6: Iya, makanya habis main katong tetap pawai sih. Terima kasih sama
4: raga, selamat
6: pagi.
4: Terima kasih sama raga Bu Ayu. Pak Tanjung di Pekanbaru, selamat pagi. Halo, Pak Tanjung.
7: Halo, selamat pagi. Salam olahraga.
4: Salam olahraga, jaya Pak Tanjung. Kalau Anda sendiri, siapa jagoannya nih, Pak?
7: Kalau jagoan saya sih dari dulu Portugal itu ya.
4: Wah.
7: Tapi ini Kroasia nggak boleh dan nggak remeh dong, ya. Kita kita sebutkanlah nama-nama itu semenjak ya nanti komentator aja kan, yang cuma kita dong ada komentator kita kan, kita sebutkan ini sok tahu kali jadinya nanti. Kalau skornya Rudi ini imbang ini 1-1 ini.
4: Imbang 1-1 di babak 90 menit maksudnya. Jadi harus ada adu penalti dong.
7: Iya, maunya adu penalti berseru kan.
4: Oke.
7: Lebih berdebar-debar lagi kita negara penalti ini.
4: Oke.
7: Oke, untuk teman-teman yang lain ya, untuk Heru, Pak Upi, masuk, ayo masuk.
4: Iya.
7: Oke, Murdi.
4: Terima kasih pagi, Pak Tanjung, salam olahraga. Pak Daniel di Sorong, selamat pagi.
8: Ya, selamat pagi.
4: Iya, ada jagoannya siapa ini Pak?
8: Ya, begini, menurut saya begini. Kroasia ini kan tiga dominan seperti Eropa Timur seperti ya mudah-mudahan Austria begitu jadi lawan Inggris kan kalah 4-2 kan jadi pemain cantik di Portugal ini dan Ronaldo akan pensiun dengan ini dan cetak gol tambah jadi sekitar ya Portugal menang mungkin 3-0.
4: Ya.
8: Bravo Portugal.
4: Baik.
8: Menuju ke Piala Dunia.
4: Ya.
8: Pegang Piala Dunia. Terima kasih.
4: Terima kasih Pak Daniel. Loh, banyak yang jagoin Portugal ini, yeah. Tapi Bruno-nya harus disiplin, jangan egois. Jadi tengahnya Portugal, Vitinha atau Neves ini yang Anda lihat nanti ini?
3: Iya, dua-duanya ini sama-sama mendapat kritik ya ketika mereka bermain imbang dengan Kolombia ini, Vitinha dan Luka Modric, Vitinha dan
4: Raul Neves.
3: Ini terlalu turun ke dalam, turun ke bawah, tapi tidak bisa memberikan bola ke lini depan. Jadi ibaratnya tidak ada umpan progresif begitu, Bung Ruh. Jadi umpannya hanya ke kanan, ke kiri, atau ke belakang. Jadi tidak bisa menciptakan peluang, sehingga itu yang mendapat banyak kritik ya. Kenapa okay. Portugal kok mainnya seperti ini? Tidak ada gregetnya gitu, kurang menggigit. Selain mungkin ada juga yang bilang Ronaldo menjadi beban nih main.
4: Betul, gitu. Tapi, itu nggak sedikit yang beranggapan kayak begitu tuh, Bung Nova.
3: Ronaldonya sendiri tidak mendapat supply, bisa dibilang begitu. Ketika kritik sendiri untuk Ronaldo juga terjadi ketika melakukan pressing ketika kehilangan bola. Jadi ketika Portugal tidak memiliki bola, ada sebuah gerakan Ronaldo yang dianggap tidak baik ketika melakukan pressing, yakni dia tidak melihat di mana posisi center back, dia memilih mengejar bola dan berlari sia-sia ke arah kiper alih-alih untuk menjaga pemain lain dari Kolombia ketika itu.
4: Kroasia itu tim yang sangat baik dalam kolektivitas permainan mereka, kemudian memiliki barisan pertahanan juga yang cukup solid, dan selalu memunculkan nama-nama baru. Baturina ini sekarang menjadi sorotan di Kroasia, dengan nama pemain muda yang baru ini akan menjadi ancaman pertahanan dari Portugal. Nah, tapi melihat Portugal ketika menghadapi Kolombia, begitu susahnya menghadapi pertahanan Kolombia. Dan apalagi nanti dipertanyakan menghadapi Kroasia. Anda melihat bagaimana ini nantinya?
3: Saya melihat pertandingan ini mungkin Portugal akan mengambil inisiatif untuk menyerang ya. Menguasai bola dan Kroasia akan memilih untuk bertahan tapi tidak terlalu dalam. Jadi mungkin di area sekitar lapangan
4: 16 meter gitu ya.
3: Sampai ke area kotak penalti karena akan sangat berbahaya ini dengan kemampuan pemain-pemain Portugal yang ada di lini depan ya, apalagi ada Leao ini. Roberto Martinez pasti sudah menyiapkan instruksi tersendiri mengapa ada Leao di.
4: Artinya ada perubahan taktik dok ya dari Martinez ya di pertandingan pagi hari ini ya.
3: Bisa jadi kecepatan adalah salah satu yang dipersiapkan oleh Portugal untuk menghadapi Kroasia pada pagi hari ini.
4: Tapi 16 secara keseluruhan pertahanan dari Kroasia sendiri bagaimana, terutama di bagian pertahanan sayap mereka ini?
3: Iya. 5 gol dari 3 pertandingan bukan kabar bagus Kroasia ya, apalagi menjelang menghadapi Portugal. Mereka bisa mencetak gol tapi mereka seperti lupa bertahan. Ini pada pertandingan pagi hari ini Justo Guardiola tidak bermain. Posisi bek kiri ditempati oleh Ivan Perisic. Ini yang kita akan lihat nanti bagaimana kontribusi Ivan Perisic yang biasanya kita tahu lebih ke area atau depan. Pada pagi hari ini dia akan bermain di posisi bek kiri.
4: Faktor usia juga dipertanyakan itu, Bang.
3: Ini memang banyak ini. Veteran ya, Perisic, Kovacic, dan Luka Modric. Sementara di Portugal ada Ronaldo. Tapi teman-temannya agak
4: masih muda-muda.
3: Ini mungkin itu dia, Rafa Leao akan dicoba untuk memanfaatkan keunggulan umur ini.
4: Artinya jalannya pertandingan nanti ini betul-betul akan menjadi pertarungan di lini tengah mereka keduanya.
3: Iya, bisa jadi seperti itu. Ini dengan 4-2-3-1 dari Portugal dan 4-3-3 dari Kroasia ya. Ini sepertinya kedua kesebelasan sama-sama mencoba untuk
4: mengambil inisiatif
3: bermain secara imbang. Seimbang dalam balance dalam bertahan dan menyerang ini.
4: Tapi Portugal menurut Anda akan lebih mengambil inisiatif untuk
3: lebih menyerang lebih dulu.
4: Tapi Kroasia tidak akan melakukan low block terlalu dalam di situ ya.
3: Itu,
4: jadi artinya masih agak di depan. Peran Luka Modric sendiri gimana kalau dengan skema seperti itu?
3: Luka Modric akan didampingi oleh Kovacic pada pagi hari ini. Tentunya dia sebagai umur ya memang sudah 40 tapi kualitas tidak bisa bohong ya. Dia punya fisik yang bagus, tetap mungkin tidak akan bekerja keras dengan berlari banyak tetapi akan memanfaatkan pengalaman ya, akan memanfaatkan kemampuan dia dalam mendistribusikan bola baik. Bisa jadi dia akan melakukan umpan panjang untuk line break, memecah lini pertahanan Portugal dengan memberikan

0: bagaimana kemampuan Kroasia dalam melepaskan tembakan-tembakan jarak
1: jauh. Oh,
0: mereka punya sniper, sniper itu bagus dan sudah terbukti dalam pertandingan-pertandingan sebelumnya.
1: Oke, okay. Ya pasti ini final yang final pertandingan sangat menarik. Ya. Tidak sedikit yang mengatakan menjuluki ini adalah final dini.
0: Final dini
1: dengan
0: kepagian. Pun kepagian Jakarta.
1: Ya. Oke, okay. Baik pendengar, kami akan ajak Anda menuju ke Toronto Stadium bersama dengan dua rekan saya, Senpi Hilmansyah dan Rosihan Anwar.
2: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Portugal versus Kroasia.
3: Ya pendengar RRI dimanapun Anda berada, pada pagi hari ini kami akan melakukan reportase dari Stadion Toronto yang terletak di Ontario, Kanada. Dan pada kesempatan babak 32 besar Piala Dunia kali ini, Timnas Portugal akan menghadapi Timnas Kroasia untuk memperebutkan satu tiket ataupun satu slot ke babak 16 besar. Kali ini pelatih Roberto Martinez di kubu Portugal mempercayakan sosok kiper kepada Diego Costa nomor punggung 1. Kemudian untuk 4 pemain bertahan ada Ruben Dias dan Ricardo Veiga yang akan bahu-membahu di jantung pertahanan Portugal. Kemudian untuk bek kanan dipercayakan kepada sosok Nuno Mendes nomor punggung 25. Sementara untuk bek kiri nanti akan ditempati oleh João Cancelo nomor punggung 20. Pendengar, untuk gelandang tengah Portugal akan diisi nomor punggung 15 João Neves dan juga nomor punggung 23 Vitinha. Kemudian untuk sektor gelandang serang nanti akan dipercayakan kepada sosok nomor punggung 8 pemain Manchester United yaitu Bruno Fernandes. Untuk trisula penyerangan, Portugal mempercayakan pada sosok Cristiano Ronaldo nomor punggung 7, kemudian Rafael Leão yang akan bermain di sayap kanan dan nomor punggung 18 Pedro Neto. Sementara untuk pelatih Zlatko Dalic di kubu Kroasia mempercayakan sosok kiper senior Dominik Livakovic nomor punggung 1 di bawah mistar gawang Kroasia. Sementara ada Marin Pongrakic dan juga Josip Sutalo yang akan bahu-membahu di jantung pertahanan Kroasia. Sektor bek sayap diisi oleh Josip Stanisic nomor punggung 2 di bek kanan dan juga Ivan Perisic pemain senior nomor punggung 14. Sementara untuk gelandang ada kapten ke-11an dari Kroasia nomor punggung 10 Luka Modric dan juga ada nomor punggung 8 Mateo Kovacic. Sementara untuk sektor gelandang serang ada nomor punggung 13 Nikola Vlasic, nomor punggung 17 Peter Sucik dan juga nomor punggung 16 Baturina yang akan menyokong striker tunggal dari Kroasia yaitu Ante Budimir. Sementara untuk wasit yang akan bertugas pada pagi hari ini waktu Indonesia Barat adalah Espen Estas. Dan kemudian pendengar, untuk Kroasia dan juga Timnas Portugal kali ini juga akan menjadi penentuan siapakah yang akan pensiun lebih dini, begitu ya Bung. Dari terkait misalnya apakah Cristiano Ronaldo di kubu Portugal yang merupakan kapten juga, kemudian juga ada Luka Modric, siapakah yang akan pensiun terlebih ini Bung Nova ya. Dan ini akan menjadi laga penentuan apakah ini merupakan laga terakhir dari kedua kesebelasan. Dan saat ini pendengar sudah bersiap-siap kedua pemain kedua kesebelasan masuk kami di lapangan. Kroasia menggunakan kostum berwarna biru, celana biru dan kaos kaki biru, sementara Portugal menggunakan kostum berwarna putih dan kaos kaki putih. Sudah dilakukan kick off kali ini dan diambil oleh Kroasia dan ada Marin Pongrakic masuknya tadi umpan saja ke depan namun berhasil dicocor oleh Bruno Fernandes dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini akan diambil oleh Ivan Perisic yang masih berada di area pertahanan dari Kroasia. Ivan Perisic nomor 14 sudah bersiap-siap menimang bola dia. Sudah dilakukan lemparan ke depan, maksudnya kepada Peter Sukik, namun jatuh di kaki João Neves. Kali ini ada Timnas Portugal melakukan serangan. João Neves berikan

0: kepada Vitinha, mundur lagi ke belakang kepada Ruben Dias. Kali ini berpindah ke sektor kiri penyerangan, ada Rafael Leão. Rafael Leão berikan lagi kepada Vitinha. Vitinha melebar lagi, berikan kepada Ruben Dias. Ruben Dias kini melewati garis tengah permainan. Ruben Dias mundur, back pass lagi, berikan kepada Vitinha. Umpan 1-2, kerjasama dia dengan nomor punggung 20, ada Joao Cancelo. Kali ini Vitinha, Vitinha melewati 1-2 pemain, berikan kepada Joao Cancelo. Joao Cancelo, ada umpan matang, dia berikan kepada nomor 18, Pedro Neto. Pedro Neto dibayang-bayangi oleh dua pemain dari Kroasia. Pedro Neto kali ini meliuk-liuk dari sektor kanan penyerangan. Maksudnya tadi umpan kepada rekannya, namun berhasil dipotong. Lalu serangan, kini ada nomor punggung 3, Marin Pogangkik. Marin yang menyisir dari sebelah kiri penyerangan, mundur lagi ke belakang, berikan kepada nomor punggung 16. Dan kali ini ada Luka Modric, sang kapten dari Kroasia. Luka Modric masih mendribel bola, berikan kepada Peter Sukic. Mundur lagi ke belakang, berikan kepada Mateo Kovacic. Saat ini umpan lagi ke belakang, berikan kepada Marin Pogranki. Umpan melebar kali ini, Marin kepada sang kiper Dominik Livakovic. Dominik Livakovic umpan lambung ke depan, jauh datangnya bola, namun kembali dipuang tadi oleh barisan pertahanan dari timnas Portugal dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam yang akan dieksekusi oleh Josip Stanisic. Stanisic sudah bersiap-siap untuk melakukan lemparan ke dalam, sudah dilakukan ke depan saja. Maksudnya tadi kepada nomor punggung 17, mundur lagi ke belakang, berikan kepada Josip Sutalo. Josip Sutalo melebar ke kiri, ada Ivan Perisic di sana. Ivan Perisic umpan terobosan, maksudnya berikan dia kepada nomor punggung 13, berbahaya datangnya bola. Tendangan langsung dilakukan. Ah, sayang sekali pendengar. Ante Budimir melakukan tendangan langsung di dalam kotak penalti tadi, namun berhasil dinetralisir oleh Diego Costa dan hanya tidak mampu menjebol gawang dari Kroasia. Kini ada Juan Neves. Juan Neves nomor 15 memberikan kepada Pedro Neto nomor 18. Saat ini Portugal menginisiasi serangan, back pass ke belakang pada Ruben Dias. Ruben Dias meminta rekan-rekannya untuk melebar, berikan kepada Nuno Mendes. Saat ini ada balik back pass lagi, berikan kepada Vitinha. Vitinha mendribel bola dia. Kali ini umpan sodorkan saja kepada Pedro Neto. Pedro Neto back pass ke belakang, berikan kepada Vitinha. Umpan melebar ke sebelah kiri, ada Ruben Dias. Tidak terburu-buru saat ini timnas Portugal. Umpan sodorkan ke depan, ada Rafael. Rafael tendangan langsung, ah sayang sekali pendengar. Satu lagi tendangan dilakukan oleh Bruno Fernandes. Kali ini terjadi beberapa kali serangan dilakukan oleh Portugal. Ada tadi terjadi kemelut di depan gawang, ada Bruno Fernandes dan Vitinha. Namun sayang sekali masih berhasil diblok oleh barisan pertahanan dari timnas Kroasia. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Dan kali ini ada Joao Cancelo. Ya, Joao Cancelo melakukan lemparan ke dalam. Kepada siapa bola diberikan? Umpan saja berikan kepada Neves. Neves mengontrol bola dia. Saat ini back pass ke belakang berikan kepada Ruben Dias. Kali ini ada Pedro Neto. Pedro Neto dibayang-bayang oleh satu orang pemain, namun berhasil tadi disapu bola oleh para pemain Kroasia. Kembali bola jatuh di kaki Vitinha. Serangan balik saat ini dilakukan oleh timnas Portugal. Umpan 1-2 kali ini Vitinha. Vitinha melihat rekan-rekannya, berikan saja kepada Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo umpan melebar kepada Rafael Leão. Saat ini Rafael Leão menyerang dari sisi kiri pertandingan, berikan kepada Nuno Mendes. Maksudnya umpan terobosan berbahaya tadi, namun bola lebih cepat meninggalkan lapangan permainan. Tidak mampu Nuno Mendes untuk mengontrol datangnya bola tadi dan hanya menghasilkan tendangan gawang bagi Kroasia. Ya pendengar, hingga memasuki menit kelima sudah satu serangan tadi dilakukan oleh timnas Portugal, mendapatkan peluang satu shot on goal pertama mereka. Dan saat ini sudah dilakukan tendangan melambung jauh melewati garis tengah permainan. Kali ini jatuh di kaki para pemain Portugal. Tadi dijatuhkan tadi tampaknya Joao Neves oleh nomor punggung 17, yaitu Peter Sukic, dan hanya menghasilkan tendangan bebas dari garis tengah permainan. Kali ini tendangan bebas sudah dilakukan. Ruben Dias saat ini mendribel bola. Umpan saja sodorkan ke sebelah kanan. Ada Pedro Neto dia. Pedro Neto dibayang-bayang oleh dua pemain. Back pass ke belakang berikan kepada Neves. Neves kembali lagi kepada Ruben Dias. Ruben Dias kali ini melebar ke sebelah kiri. Ada Neves. Neves umpan langsung ke depan. Tadi ada Rafael Leao menyerang dari sisi sebelah kiri. Berbahaya Rafael Leao umpan langsung ke depan. Ah, sayang sekali pendengar. Berbahaya tadi. Umpan tarik dari Rafael Leao dari sisi kiri ataupun sektor kanan pertahanan dari timnas Kroasia tadi berhasil diblok oleh Josip Sutalo dan hanya menghasilkan sepakan pojok dan merupakan sepakan pojok pertama yang didapat oleh timnas Portugal pada pagi ini. Akan dieksekusi oleh Rafael Leao nomor punggung 17. Sudah bersiap-siap, umpan pendek saja berikan kepada Pedro Neto. Umpan tarik langsung dilakukan. Ah, sayang sekali penerangan berbahaya. Kali ini ada Joao Cancelo, tendangan langsung. Masih melebar di atas mister gawang dari Kroasia. Tendangan tadi bola rebound yang didapat oleh Joao Cancelo. Berada di atas mister gawang timnas Kroasia. Masih kedudukan 0-0 kali ini pendengar hingga menit ke-7. Detik ke-7 di Toronto Stadium. Tendangan gawang akan dilakukan oleh Livakovic. Sudah dilakukan. Bola sudah kencang melewati garis tengah permainan. Berhasil tadi dikontrol oleh salah satu pemain Kroasia. Namun kini jatuh di kaki Ronaldo. Ronaldo tadi maksudnya berhasil dribel bola kali ini. Ada nomor punggung 8. Berikan kepada nomor punggung 17. Ada Peter Sukic. Peter Sukic tidak mampu mengejar bola tadi. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Portugal. Nampaknya akan dieksekusi oleh Nuno Mendes. Bek kiri dari timnas Portugal. Bek, ya kali ini Nuno Mendes bersiap-siap dia. Sudah melihat meminta rekan-rekannya. Umpan saja ke depan, maksudnya kepada Rafael Leao. Terjadi perebutan bola. Kali ini bola jatuh di kaki Pedro Neto. Melebar dia ke nomor 18 kali ini ada Pedro Neto. Pedro Neto, utak-atik dia, melewati 1-2 pemain. Umpan terobosan dilakukan, sayang sekali berbahaya. Namun tidak ada satupun pemain yang menyambut tadi. Dari umpan lambung, dari sektor sebelah kanan penyerangan ataupun sektor sebelah kiri pertahanan dari timnas Kroasia. Umpan lambung yang begitu cantik. Sayang sekali Cristiano Ronaldo belum mampu untuk menanduk umpan yang dilakukan oleh Pedro Neto tadi. Terselamatkanlah gawang Kroasia dari ancaman Portugal. Masih belum berubah skor kacamata pada pagi hari ini pendengar waktu Indonesia Barat. Dan kali ini hanya menghasilkan tendangan gawang. Sudah dilakukan. Kali ini ada Peter Sukic. Peter Sukic dari Kroasia. Back pass saja ke belakang. Berikan kepada Josip Sutalo. Josip Sutalo masih mundur lagi ke belakang kepada Dominik Livakovic. Melebar dia berikan kepada Stanisic. Stanisic umpan 1-2 tadi. Nah kali ini Stanisic mendribel bola dia melewati satu pemain dari Kroasia. Berikan kepada Nikola Vlasic. Nikola Vlasic masih dibayang-bayang oleh 1-2 pemain dari Kroasia. Mundur back pass lagi kepada Mateo Kovacic. Mateo Kovacic melebar kepada Ivan Perisic di sebelah kiri. Penyerangan dari timnas Kroasia. Umpan back pass lagi kepada Mateo Kovacic. Saat ini ada nomor punggung 16 Baturina. Baturina umpan pendek saja berikan kepada sang kapten Luka Modric. Luka Modric melebar berikan kepada Nikola Vlasic. Kali ini Nikola Vlasic mundur ke belakang berikan kepada Josip Sutalo. Josip Sutalo melebar dia ke sebelah kiri permainan. Saat ini di sektor tengah ada Marin Podgorica. Ada Marin kali ini melebar lagi berikan kepada Luka Modric. Umpan tarik ke depan. Ada Antenoy Budimir pendengar tadi melakukan sundulan. Namun sayang akurasinya masih berada di atas mister gawang dari Portugal hingga menit ke-10 detik ke-6.
1: Ya, memasuki menit ke-10, skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan. Portugal berada di sebelah kiri kami dengan jersey berwarna putih, sedangkan Kroasia berada di sebelah kanan kami dengan jersey berwarna biru. Kali ini bola dikuasai penuh oleh Joao Cancelo, arahkan ke sebelah kiri Ruben Dias. Kali ini masih menggiring bola, dibantu kali ini oleh Vitinha ke sebelah kiri kepada Nuno Mendes. Kali ini Nuno Mendes dihadang satu pemain dari Kroasia, arahkan ke tengah Nuno Mendes maksudnya, tetapi dibalikan tadi, dicuri tadi justru pelanggan pelanggaran bagi tim Portugal setelah tadi aksi dari Nuno Mendes dijegal Sutalo ataupun satu pemain dari Kroasia. Kita nantikan Espen Eskas, wasit yang memimpin jalannya pertandingan asal Norwegia, terhadang tadi pergerakannya oleh Mateo Kovacic, pemain yang memang menjadi dirijen lini tengah dari tim Kroasia ini. Pelanggaran yang cukup bisa diambil oleh Cristiano Ronaldo biasanya dengan posisi yang agak sedikit nyerong ke sebelah kanan dari gawang Dominik Livakovic, agak ke sebelah kiri dari sektor penyerangan dari tim Portugal. Kita nantikan Cristiano Ronaldo akankah melakukan knuckleball yang dimana adalah tendangan identik ataupun tendangan yang biasa dilakukan oleh Cristiano Ronaldo dengan power dan arah yang memang tidak bisa dibaca oleh kiper. Sedangkan lawannya Lionel Messi sudah mencetak gol dari free kick. Apakah Ronaldo akan mencetak gol juga? Kita nantikan menit 11 kali ini. Sementara tiga pemain menghadapi bola, termasuk di situ ada Nuno Mendes. Kita nantikan aksinya. 4 pagar betis dibangun oleh Kroasia, sementara satu pemain terbaring di belakangnya untuk menghadang arah bola yang berada di sebelah bawah. Kita nantikan Ronaldo menatap cajan ancang-ancang kali ini, tendangan kaki kanan masih membentur pagar betis. Bahkan saking kerasnya satu pemain dari Kroasia harus terbaring tadi, pemain nomor 3 Martin Pongrakic tadi menghadang tendangan yang cukup keras dari Cristiano Ronaldo, bahkan langsung mengarah yang memang membuat linu pasti. Kita nantikan bahwa memang tadi bola yang dilakukan oleh CR7 begitu tidak bisa melewati pagar betis yang dibangun oleh tim dari Kroasia. Hanya lemparan ke dalam kali ini dari sebelah kiri penyerangan dari Portugal, nah, akan dilakukan oleh Nuno Mendes kali ini. Angkat kedua tangan, siapa yang akan dituju ke belakang kali ini para pemain dari Portugal. Vega kali ini giring lagi ke sebelah kanan kepada Ruben Dias, pemain Manchester City ini masih menggiring bola, arahkan lagi ke Mendes. Mendes back pass lagi ke Renato Vega kali ini, melewati garis tengah kepada Mendes kembali kali ini, berlari kali ini Mendes dari sebelah kiri, berbahaya, umpan dalam kotak penalti, melambung justru tadi yang dimaksud adalah Neto. Kali ini berduel para pemain Kroasia, diambil oleh Wakanselo, berduel tadi dari sebelah kiri bersama Ivan Perisic, tetapi bola terlalu keluar tadi hingga hasil ke ataupun pelanggaran kali ini justru bagi tim Kroasia. Hingga menit 13 ini skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan. Sementara itu Stadion Toronto yang memang berjumlah 45.000 penonton ini dihiasi oleh para pemain Portugal juga dan juga Kroasia dengan dominasi warna merah, bahkan banyaknya kostum dari Cristiano Ronaldo. Dari sebelah kanan kali ini Kroasia masih bermain-main dari lini pertahanannya, umpan ke depan yang tuju adalah Budimir, kali ini berduel tadi diambil lagi oleh para pemain dari Portugal, 1-2 kali ini bersama Mendes ataupun tadi Juan Neves, diambil alih kali ini oleh Kroasia. Serangan balik dari sebelah kiri, berbahaya kali ini pemain nomor 16 Baturina, geser lagi ke belakang, coba lagi alihkan lagi kali ini para pemain dari Kroasia kepada Ivan Perisic kali ini. Mateo Kovacic umpan lagi ke tengah pada Modric, umpan lambung ke sebelah kanan tujuan dari Nikola Vlasic, kali ini berbahaya tetapi terlalu jauh tadi umpan yang dilakukan Luka Modric, yang dituju tadi dari sebelah kanan adalah Nikola Vlasic, hasilkan tendangan gawang saja sudah dilakukan cepat dari tengah kali ini. Juan Neves dorong lagi kepada Vitinha, Vitinha tahan bola sejenak kali ini, bermain bersama Juan Neves, mencari kawan, balikan ke belakang kembali kepada Vega, Vega kontrol sejenak, alirkan ke sebelah kiri kali ini Nuno Mendes, masih melihat kawan dari tengah kali ini, masih Vitinha diserbu tadi oleh pergerakan dari Ante Budimir, striker dari tim Kroasia, arahkan kali ini kepada Wakanselo, dorong lagi ke belakang kepada Ruben Dias, umpan lambung itu tujuan Wakanselo dari sebelah kanan, diusir tadi oleh sundulan dari Marin Pongrakic yang membuat bola hanya menghasilkan tendangan sudut bagi tim Portugal. Di menit 15 ini di sebelah kiri gawang Dominik Livakovic, kita nantikan, belum ada skor, belum ada juga peluang-peluang yang memang ada beberapa tadi tapi belum berhasil menjadi gol. Akan dilakukan oleh Mendes nampaknya dengan kaki kiri. Mendes pemain dari PSG ini sudah akan menyimpan bola tepat di setengah lingkaran sudut. Di sebelah kiri kita nantikan Nendes menatap tajam ke dalam kotak penalti. Siapa yang akan diarahkan kali ini? Mendes dengan kaki kirinya memberikan sinyal dengan tangan kanannya kali ini. Mendes sudah dilakukan melambung kali ini yang 7-1 pemain Depok. Oh, tadi Vega nampaknya menyosor umpan dari Mendes dengan rambutnya yang kribo tadi. Vega tidak bisa mengarahkan bola ke gawang, justru agak sedikit ke atas dari kiper Dominik Livakovic. Selamat gawang dari Kroasia. Hingga menit ke 13 ini kita nantikan, ataupun pertandingan masih 0-0 bagi kedua kesebelasan, memasuki menit ke 16 kali ini. Pendengar, dimanapun Anda berada, justru pelanggaran kali ini dilakukan cukup keras, bahkan mendapat kartu kuning langsung Ruben Dias dari wasit Espeneskas. Nampaknya pergerakan yang dilakukan menjegal ataupun berduel agak sedikit masuk memang siku dari Ruben Dias terhadap pergerakan Ante Budimir, sehingga tadi wasit tanpa ragu langsung mengeluarkan kartu kuning bagi pemain dari Manchester City ini yang beroperasi di back tengah. Kesalahan tadi dilakukan oleh Dias karena kartu kuning baru di awal-awal menit ini. Berbahaya karena dia posisinya di back tengah. Sudah dilakukan kali ini dari tengah, Kovacic arahkan ke sebelah kanan, dorong lagi ke depannya Nikola Vlasic kali ini para pemain ataupun Petar Sukic. Pelanggaran kembali dilakukan justru tadi oleh Vega dari sebelah kiri pertahanan Portugal, membuat Renato Vega tadi ada sedikit geleng-geleng karena memang pergerakan dari Petar Sukic tadi hampir melewati dari Vega, Renato Vega, tetapi dihadang. Sebuah peluang kali ini bagi Kroasia, berada di sebelah kanan penyerangan mereka atau sebelah kiri pertahanan dari Portugal, akan diambil oleh Luka Modric yang sekarang tercatat sebagai pemain AC Milan. Kita nantikan Luka Modric melihat kali ini ke dalam kotak penalti. Bagaimana rekan-rekannya sudah masuk dalam kotak penalti? 5 pemain berada dalam kotak penalti. Kali ini kita nantikan Luka Modric umpan ke dalam kotak penalti, melambung, masih dihadang tadi oleh Nuno Mendes. Arahkan lagi, oh maksudnya tadi dioper ke Rafael Leao, tapi sayang sekali memang tidak menemui sasaran, dibuang saja oleh para pemain dari Kroasia tadi. Hasilkan lemparan ke dalam dari sebelah kanan pertahanan dari tim Portugal, santai-santai saja dari belakang Vitinha kali ini. Coba lagi arahkan kepada Cristiano Ronaldo yang turun kali ini membantu ke lini tengah. Masih kali ini Mendes umpan lagi ke belakang, Vitinha disergap tadi oleh satu pemain dari Kroasia, tetapi masih bisa lolos. Ruben Dias kali ini lewati garis tengah, coba ancang-ancang siapa yang tuju, justru ke sebelah kirinya kepada Vitinha. Vitinha melihat kawan dari sebelah kiri, kali ini kepada Rafael Leao. Leao ke sebelah kiri kepada Mendes. Mendes masih mencari kawan, back pass lagi kali ini kepada para pemain dari tim Portugal. Vitinha, Leao lagi, Leao kali ini mencoba kali ini menusuk bersama Mendes, tetapi dihadang dengan baik dari Nikola Vlasica. Coba lagi diambil oleh para pemain dari tim Portugal, hasilkan lemparan ke dalam saja hingga menit 19 ini. Dorong lagi ke tengah, coba lagi Vitinha kali ini. Vitinha arahkan kepada Cristiano Ronaldo, back pass kali ini kepada Ruben Dias sebelah kanan, beralih kali ini kepada Joao Cancelo di sebelah, ataupun Pedro Neto dari sebelah kanan, back pass lagi kepada Ruben Dias, arahkan lagi kali ini kepada Joao Neves. Neves kali ini kepada Vega. Masih kali ini hampir seluruh pemain dari Portugal mulai menyerang kali ini, menyisakan kiper saja di belakang. Masih Joao Neves kali ini, alirkan lagi ke sebelah kanan kepada Ruben Dias, dorong lagi kali ini kepada Joao Cancelo, tidak mau terburu-buru sehingga ditarik lagi ke belakang kali ini para pemain dari Portugal. Masih kali ini Renato Vega, back yang juga bersama Ruben Dias cukup maju kali ini. Sebelah kanan kali ini Joao Cancelo coba alirkan lagi, masih menahan bola, giring lagi ke tengah Joao Cancelo, dorong ke belakang kepada Renato Vega kali ini. Pendengar, umpan ke sebelah kiri yang 7 adalah Mendes, melambung kali ini ataupun tadi Rafael Leao, tetapi arah bola memang terlalu deras sehingga hasilkan kembali lemparan ke dalam di sebelah kanan gawang, ataupun penyerangan dari tim Kroasia akan diambil oleh pemain nomor 2 Josip Stanisic. Angkat kedua tangan, kita nantikan mencari kawan, coba memberikan instruksi agar lebih dekat. Sudah dilempar ke depan, yang dituju ada pemain tadi Nikola Vlasic arahkan lagi, masih dicuri kali ini oleh para pemain dari Portugal. Mendes kali ini ke belakang, baik sekali para pemain Portugal mampu menahan serangan yang dilakukan oleh Kroasia. Dari belakang kali ini masih menggiring bola para pemain Portugal, arahkan ke sebelah kanan yang tuju adalah tadi Neto, disapu saja tadi oleh Ivan Perisic. Pergerakan yang baik sekali yang dilakukan, dan hingga menit ke 20 ini skor masih 0-0 bagi Portugal dan juga Kroasia.
0: Ya pendengar, saat ini alur serangan masih didominasi oleh penguasaan bola dari Portugal. Kali ini ada Nuno Mendes. Nuno Mendes sodorkan saja kepada Rafael Leão yang menyerang dari sektor kiri penyerangan. Umpan 1-2 kepada Cristiano Ronaldo. Mundur lagi ke belakang, berikan kepada Vitinha. Masih mencari celah para pemain Portugal kali ini. Melebar ke sebelah kanan ada Pedro Neto. Pedro Neto berbahaya. Umpan kepada siapa bola akan diumpankan? Pendek saja kepada João Cancelo. João Cancelo saat ini dibayang-bayangi oleh Ivan Perisic. João Cancelo umpan tarik, berbahaya tadi. Namun sayang sekali pendengar, masih bisa diselamatkan oleh sang kapten dari Kroasia, Luka Modric. Dan kali ini bola kembali di kaki para pemain dari Portugal, ada Renato Vega. Renato Vega umpan saja sodorkan ke depan, maksudnya kepada Nuno Mendes. Nuno Mendes masih mendribel bola dia. Umpan 1-2 berikan kepada Ruben Dias. Kali ini ada Ruben Dias. Ruben Dias masih melihat rekan-rekannya, mengarah ke sektor kanan penyerangan. Kali ini berikan kepada Pedro Neto. Pedro Neto menyisir dari sebelah kanan. Pedro Neto masih dibayang-bayang oleh satu orang pemain. Kali ini mundur lagi, back pass berikan kepada Ruben Dias. Ruben Dias melebar ke sebelah kiri, ada Vitinha. Vitinha kali ini berikan kepada Rafael Leão. Rafael Leão namun berhasil dipotong tadi oleh Vlasic. Nikola Vlasic saat ini maksudnya tadi kepada Ante Budimir, namun berhasil dipotong tadi umpan terobosan ke depan. Kali ini jatuh lagi di kaki para pemain Portugal. Hingga menit ke-22 ada Neves kali ini. Neves berikan kepada nomor 8, melebar lagi kepada João Cancelo. João Cancelo berikan kepada Pedro Neto. Masih umpan 1-2 kali ini dilakukan oleh para pemain Portugal. João Cancelo melebar ke sebelah kiri, ada Rafael Leão. Rafael Leão umpan saja diberikan kepada Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo kali ini mundur, back pass berikan pada Vitinha. Umpan tarik ke depan tadi pendengar. Ah, sayang sekali pendengar. Sayang seribu sayang tadi umpan tarik yang dilakukan oleh Nuno Mendes tidak mampu tadi disambut oleh para pemain Portugal. Berhasil dibuang tadi dengan cantik oleh Marin dan Bogranik, dan hanya menghasilkan sepakan penjuru yang akan dilakukan dari sektor sebelah kiri. Pertahanan dari Kroasia sudah bersiap-siap. Rafael Leão sudah meletakkan bola dia di tanah, dan kali ini ada Nuno Mendes maksud kami. Sudah dilakukan, deras datangnya bola, berhasil disundul tadi, namun sayang sekali tidak sempurna tadi serangan dari timnas Portugal. Tampaknya tadi hanya melebar ke sebelah kiri pertahanan dari Kroasia. Dan dengan demikian wasit Espen Eskas asal Norwegia akhirnya memberikan hydration break untuk pertandingan hingga menit ke-23 ini. Portugal 0, Kroasia 0. Bung Nova, jika kita melihat kedua kesebelasan ini sebenarnya menggunakan skema yang benar-benar sama ya Bung ya. Dan yang menarik adalah di jantung lini tengah dari kedua kesebelasan masing-masing mengandalkan dua gelandang kreatif yang sama-sama juga untuk memotong alur serangan.
1: Betul.
0: Di Kroasia ada Mateo Kovacic dan sang kapten. Kemudian juga di kubu Portugal ada duet dari PSG yaitu Neves dan juga Vitinha.
1: Yeah.
0: Namun yang membedakan adalah mungkin alur serangan di sayap ya Bung ya. Kroasia masih belum seagresif Portugal. Apa penyebabnya ini Bung, Anda melihat?
1: Ya yeah, ini inisiatif serangan dari Portugal ya. Di sisi kanan mengandalkan João Cancelo, kemudian ada Pedro Neto, kemudian di sisi kiri ada Nuno Mendes dan Rafael Leão. Tadi kita lihat dari sisi kanan dan sisi kiri menghasilkan banyak peluang. Ada crossing tadi dari Cancelo, Neto, kemudian ada tusukan juga dari Leão yang berujung sebuah big chance, peluang besar untuk Bruno Fernandes tadi, tapi masih bisa digagalkan oleh Dominik Livakovic. Sampai saat ini Kroasia masih kesulitan ya untuk menguasai bola, untuk merebut bola. Ketika mereka memiliki bola, menguasai bola, mereka seperti tidak memiliki opsi untuk memberi kepada siapa bola itu, karena tidak ada pemain yang ada di depan. Lantaran mayoritas pemain
2: Kroasia berada di daerah pertahanan sendiri, sibuk untuk menyerang, sibuk untuk bertahan, sibuk untuk meredam serangan-serangan dari Portugal.
0: Iya. Dan kelihatannya, Bung, jika kita melihat Kroasia lagi, sebenarnya Ante Budimir agak sedikit terisolasi di depannya, Bung, ya.
2: Iya.
0: Tidak banyak peluang-peluang emas yang didapat karena sebenarnya Ante juga kuat di bola-bola udara dan juga sebenarnya bisa memanfaatkan umpan terobosan. Namun sampai menit ke-23 tadi memang tampaknya masih kesulitan dia mendapatkan bola yang diinginkan, sepertinya, Bung. Apa yang perlu dilakukan oleh Zlatko Dalic ini, Bung?
2: Mungkin Kroasia bisa bermain lebih tenang ketika menguasai bola, sehingga ini saya melihat seperti ketika melawan Inggris, mereka memang tidak banyak menguasai bola. Ketika itu, saat mereka bisa menguasai bola, mereka bisa bermain tenang, mereka bisa membawa bola hingga ke area kotak penalti, mereka bisa mencetak 2 gol. Mungkin pola itu bisa diterapkan lagi dalam pertandingan kali ini, bermain lebih tenang, bermain lebih percaya diri untuk menahan bola sejenak, tidak langsung membuang bola. Tapi memang Portugal kali ini, Portugal yang agresif ya, Portugal yang benar-benar tidak memberikan ruang, benar-benar membuat pemain Kroasia untuk sibuk bertahan di area mereka.
0: Ya, satu lagi, Bung, terkait dengan Ronaldo, Bung. Masih belum impresif ya hingga menit ke-23 ini.
2: Masih belum impresif.
0: Ya, apa sebenarnya permasalahan ini, Bung? Padahal sebenarnya Ronaldo juga tidak terisolir ya. Ada beberapa peluang atau chance tadi yang didapat.
2: Ada beberapa peluang yang diberikan tadi ya dari sisi kanan, dari sisi kiri untuk Ronaldo. Dan Ronaldo juga berusaha untuk turun ke bawah untuk menyemput bola. Namun memang penyelesaian akhir masih jadi PR.
0: Ya, kali ini ada Peter Sukic. Peter Sukic dia melakukan dribble ke arah pertahanan dari timnas Kroasia, berbahaya. Kali ini ada Paturina. Paturina melakukan tendangan, saya yang mendengar. Diblok tadi. Kali ini datang lagi Ivan Perisic. Ivan Perisic menyisir dari sebelah kiri. Dibuang saja. Tadi umpan matang dari Ivan Perisic. Dan kali ini bola kembali jatuh di kaki para pemain bertahan Kroasia. Ada Josip Sutalo. Josip Sutalo berikan ke depan. Maksudnya kepada Mateo Vlasic. Nikola Vlasic kali ini menyisir dari sebelah kanan penyerangan. Berikan pada Ante Budimir. Kali ini kembali Nikola Vlasic. Nikola Vlasic berputar-putar, dia meliuk-liuk. Kali ini melewati 1-2 pemain. Masih back pass lagi ke belakang. Berikan kepada Mateo Kovacic. Melebar ke sebelah kiri. Dan kali ini ada Marin Pukanrik. Kali ini ada Kovacic saat ini. Berikan kepada nomor punggung 16, Paturina. Paturina masih mencari rekan-rekannya. Tidak menemukan rekannya yang dalam posisi lowong. Back pass terlebih dahulu ke belakang, berikan kepada Marin. Marin kali ini back tangguh asal Kroasia ini. Masih melihat rekan-rekannya. Tidak menemukan celah di lini serang. Berikan kepada sang kapten, ada Luka Modric. Back pass lagi, kali ini kepada Marin. Nah, umpan terobosan dilakukan oleh Marin. Kali ini dikejar oleh Nikola Vlasic. Nikola Vlasic kali ini masih berputar-putar dia. Namun sayang sekali pendengar, tampaknya Vlasic sudah terlebih dahulu terjebak dalam posisi offside. Tadi bendera diangkat oleh asisten wasit dan hanya menghasilkan tendangan bagi Portugal. Tipis saja dari Nikola Vlasic, terjebak dalam posisi offside. Dan saat ini Portugal akan melakukan tendangan bebas, sudah dilakukan. Ya, menit ke-29, Portugal masih imbang 0-0 lawan timnas Kroasia di babak 32 besar Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Toronto Stadium, Kanada. Ya, kali ini ada Hoeneves berikan kepada Paul Cancelo. Mundur lagi ke belakang. Kali ini ada Nuno Mendes umpan melambung dia ke sebelah kanan, maksudnya kepada Joao Cancelo. Kali ini menyerang, umpan terobosan dilakukan. Sayang sekali pendengar, berbahaya tadi, namun tidak ada yang berhasil menyambut, baik Ronaldo maupun Bruno Fernandes. Gagal menyambut serangan tadi, umpan tarik yang dilakukan oleh Joao Cancelo. Begitu manis tadi umpan tadi, namun tidak ada satupun antara Ronaldo dan juga Bruno Fernandes yang mampu menyambar umpan tersebut dan hanya menghasilkan tendangan gawang. Bola sudah diletakkan oleh Dominik Livakovic yang kali ini mengenakan kostum berwarna pink dengan celana pink dan kaos kaki berwarna pink. Saat ini timnas Kroasia memulai serangan. Ada Marin, umpan terobosan ke depan, maksudnya kepada nomor punggung 11 Ante Budimir. Namun bola kembali jatuh di kaki para pemain Portugal. Kali ini Portugal melakukan serangan lewat Rafaleo. Rafaleo menyerang dari sisi kiri, berhasil tadi dicocor bola, dibuang saja oleh Josip Stanisic dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Portugal. 3 menit ke-30, detik ke-30, saat ini Portugal masih 0-0. Akan dilakukan oleh Nuno Mendes, sudah menimang-nimang bola di atas kepala. Dilakukan umpan saja ke belakang, berikan kepada Renato Vega. Renato Vega melebar dia ke sisi kanan, berikan kepada Ruben Dias. Ruben Dias masih umpan 1-2, kali ini kepada Neves. Neves yang turun menjemput bola kali ini, melewati garis tengah permainan. Neves meminta rekan-rekannya untuk membuka ruang, berikan kepada Renato Vega. Renato Vega melebar kepada Bruno Mendes. Masuk kami Nuno Mendes. Kali ini bola jatuh di kaki Rafaleo. Rafaleo mundur.

0: waris lun yang membahagia. Dino kajit nama pantun niba RRI programa pulut. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Waris lun rakan membandung inongan agam tuhangan muda. Kenone petru niba RRI dalam acara mempantun dengan Bang Dedi.
1: Saat terjadi banjir, langkah pertama adalah mencari tempat yang lebih tinggi untuk menghindari aliran air dan kemungkinan terjebak. Hindari berjalan atau berkendara di area yang terendam, karena arus yang kuat dari aliran air dapat sangat berbahaya. Jika berada di rumah, segera pindah ke lantai atas atau area yang lebih tinggi dan pastikan mematikan sumber listrik untuk menghindari bahaya sengatan listrik. Kedua, tetap terhubung dengan informasi terkini dari layanan darurat dan radio untuk mendapatkan pembaruan tentang kondisi banjir dan instruksi evakuasi. Siapkan kit darurat dengan barang-barang penting seperti air, makanan, obat-obatan, dan perlengkapan komunikasi. Selalu ikuti petunjuk pihak berwenang dan jangan kembali ke area yang terendam sampai dinyatakan aman.

0: Maaf, Dek, alamat di kartu nama ini di mana ya?
1: Maaf, Mbak, saya nggak bisa baca.
0: Loh, kamu nggak sekolah?
1: Enggak, Mbak, nggak punya duit buat bayar sekolah.
0: Terus, sekarang kamu mau kemana?
1: Ngamen, cari-cari duit buat makan.
0: Nggak pengen sekolah ya?
1: Pengen banget, Mbak, tapi takut dimarahin oleh ibu guru karena nggak bayar. Kan sekolah mahal. Padahal, aku tuh pengen pinter biar jadi dokter. Tapi, ya udah deh.
0: Ya, inikah gambaran anak negeri kita? Harapan mereka terhapus karena keadaan yang mereka hadapi. Karena kemiskinan, jangankan untuk sekolah. Dapat makan sehari-hari saja, sudah bersyukur. Anak merupakan generasi bangsa, generasi penerus penentu menuju arah yang lebih baik. Dengan pendidikan yang memadai sebagai modal mereka. Ayo, kita bersama-sama memajukan pendidikan kita demi kemajuan bangsa dan negara.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
3: Aceh merupakan daerah ujung barat Indonesia yang memiliki beragam adat dan budaya. Salah satu yang masih dipertahankan hingga sekarang adalah Pemulia Jame Adat Getanyo, yang berarti memuliakan tamu adat kami di semua sisi kehidupan. Jame merupakan adat turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat Aceh dalam menyambut tamu. Bagi masyarakat Aceh, tamu layaknya raja yang harus dihormati dan dimuliakan. Dahulu, tamu yang datang akan disuguhi sirih oleh tuan rumah yang melambangkan kehangatan dan keakraban. Namun, saat ini tidak hanya sirih, tamu juga disuguhi oleh tarian ranu perempuan yang diiringi oleh seruni kali. Prosesi pemulia jame kerap dilakukan pada ragam acara, seperti resepsi pernikahan, penyambutan tamu kehormatan, hingga acara-acara seremonial pemerintahan. Welcome to Aceh, Pemulia Jame Adat Getanyo.

6 lewat 56 menit waktu Indonesia Barat. Warihlen kegiatan yang kena pantau siaran langsung Piala Dunia jene Kota Pak Prusa RRI Banda Aceh di Skrun 7,7. Berbani suasana bunga Warihlen

0: menghadapi kehidupan dengan pantang menyerah.
1: Langit biru cerah bukan jaminan cuaca aman. BMKG mencatat bahwa cuaca ekstrim bisa muncul tiba-tiba, bahkan saat langit tampak bersahabat. Gelombang atmosfer dan perubahan suhu laut bisa menghambat pembentukan awan hujan, membuat cuaca tampak cerah sebelum badai datang. Jangan terkecoh, selalu cek perakiraan cuaca sebelum beraktivitas di luar. Cuaca bisa berubah dalam hitungan jam, dan kesiapan adalah kunci keselamatan.

0: Warihlun yang berbahagia. Dino kajit nama pantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Warihlun rakan memandum inongan agam tuhangan muda. Kenone petru niba RRI dalam acara mempantun dengan Bang Dedi.
1: Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional pedang atau pedang adalah salah satu senjata tradisional yang berasal dari Aceh. Senjata ini umumnya digunakan sebagai pelengkap dalam pertarungan saja. Jika biasanya rencong digenggam di tangan kiri sebagai alat tikam, pedang digenggam di tangan kanan sebagai alat pengalih perhatian sekaligus untuk mencincang tubuh lawan. Berdasarkan bentuk gagangnya, pedang Aceh dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu pedang tumpak jingki, ulu mengupat, danu letapak guda. Pedang tumpak jingki memiliki bentuk gagang seperti mulut yang terbuka. Pedang ulu mengupat memiliki gagang yang terdapat penahan agar tidak mudah lepas. Sementara pedang ulu tapak guda memiliki gagang yang menyerupai tapak kuda.
2: Cempaka adalah bunga yang sangat indah, memiliki warna paduan dari putih, kuning, dan merah. Tidak hanya itu, bunga cempaka juga memiliki bau yang sangat harum, harum sekali. Kurang lebih itulah makna di balik lagu Bungong Jempa, salah satu lagu daerah dari Provinsi Aceh. Beberapa ahli sejarah pun mengaitkan lagu Bungong Jempa dengan kerajaan Jempa Aceh berdasarkan ikhtisar Raja Jempa yang ditulis Ibrahim.

congklak merupakan permainan anak perempuan. Permainan ini biasanya dimainkan oleh dua orang saja. Bahan congklak terbuat dari kayu atau plastik yang terdiri dari 7 lubang yang saling berhadapan dan 2 lubang besar di setiap sudutnya. Isi congklak disebut biji congklak. Bisa diisi dengan biji-bijian, kelereng-kelereng kecil, atau benda yang berbentuk butiran kecil dan bisa dipegang oleh kepalan tangan kita. Pada awal main, setiap lubang diisi dengan 7 buah biji congklak kecuali lubang besar. Seperti biasa, Hompimpa dulu.

0: Selamat datang di Ruang Informasi Kesehatan. Belakangan ini, cuaca yang tidak menentu membuat banyak dari kita mudah terserang pilek. Untuk membantu Anda tetap sehat, berikut kami hadirkan tips kesehatan darurat menghadapi pilek musiman.
1: Perubahan cuaca yang tiba-tiba, dari panas ke hujan, dapat menurunkan daya tahan tubuh. Akibatnya, virus penyebab pilek lebih mudah masuk. Namun jangan khawatir, ada langkah-langkah sederhana yang bisa Anda lakukan untuk mencegah maupun meredakan gejalanya.
0: Tips utamanya, jaga imun tubuh, perbanyak konsumsi buah, sayuran, dan air putih. Istirahat cukup sangat penting, minimal 7-8 jam per malam.
1: Sedia obat dasar, siapkan obat penurun demam, pereda hidung tersumbat, dan vitamin di rumah. Penggunaan harus sesuai dosis. Bila kondisi tak membaik dalam 2-3 hari, segera periksa ke tenaga medis.
0: Gunakan masker saat sakit. Pilek mudah menular. Dengan memakai masker, Anda ikut melindungi keluarga dan orang lain.
1: Cuci tangan lebih sering. Cuci tangan dengan sabun, setidaknya 20 detik untuk mencegah penularan. Itulah beberapa tips kesehatan darurat yang dapat Anda terapkan untuk menghadapi pilek musiman akibat cuaca.
0: Jaga diri, jaga kesehatan, dan tetap waspada.

Ketika hutan ditebang tanpa kendali, banjir datang tanpa undangan. Pohon-pohon yang seharusnya menahan air kini hilang, membuat air mengalir bebas dan merendam permukiman. Tidak hanya infrastruktur yang rusak, tapi juga ekosistem yang terancam.

Kerang adalah permainan yang mungkin hingga sekarang ada namun sedikit peminatnya. Permainan ini disukai oleh anak laki-laki. Jumlah pemainnya tidak terbatas. Permainan ini biasanya membutuhkan tongkat dan tumpukan kaki yang lebih tinggi dari tanah untuk mengganti ia berpijak, lalu berjalan dengan tongkat tersebut. Walau dalam permainan ini tidak ada kalah dan menang, namun para pemain biasanya mempertahankan keseimbangan agar tidak